Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

0: apa sih? Ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahannya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Iya apalagi diketawain.

0: Pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: adik seorang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang siapa?
0: Ano, kawan abang mu tuh be.
1: Eh, dan kenal.
0: Dah, upah abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gula-gula.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pagi hari ini pendengar, kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Informasi dari Kabupaten Sambas pendengar, SMP Negeri 2 Sambas ini berhasil merebut juara lomba cerdas cermat ataupun juga LCC Museum yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Museum Kabupaten Sambas. Pada babak final itu, SMP Negeri 2 Sambas ini berhasil mengalahkan SMP Negeri 1 Tebas, SMP Negeri 3 Sajingan Besar, dan SMP Negeri 1 Sajat, yang mana kemarin di hari Kamis ya, untuk acaranya ini berlangsung di Balairung Sari Bupati Sambas. Pada lomba cerdas cermat itu, juara 1 SMP Negeri 2 Sambas dengan poin 3.175. Kemudian juara 2 SMP Negeri 1 Tebas dengan poin 875. Juara 3 ini SMP Negeri 3 Sajingan Besar dengan poin 475. Dan juara 4 SMP Negeri Sajat dengan poin 300. Menurut Muriadi, selaku PLT Kepala UPTD Museum Sambas, pihaknya mengucapkan selamat kepada SMP Negeri 2 Sambas serta memberikan motivasi kepada pelajar untuk tetap semangat dan meningkatkan prestasinya pada lomba cerdas cermat. Lebih lanjut, dia juga mengatakan dia mendelegasikan keempat tim ini nantinya bisa memberikan kebanggaan bagi Kabupaten Sambas pada LCC tingkat Provinsi Kalimantan Barat, serta mengapresiasi SMP Negeri 3 Sajingan Besar yang telah tampil terbaik pada LCC ini. Lebih lanjut, dia juga menyampaikan permohonan maafnya apabila selama menjalankan tugas di Museum Sambas ada kekurangan. Namun menurutnya yang membanggakan adalah bahwa anak-anak di Kabupaten Sambas memiliki pengalaman luas yang dibuktikan pada LCC ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pengawas SMP, pihak sekolah, dan juga pihak museum yang telah membantu suksesnya LCC Museum tahun 2026 tingkat SMP se-Kabupaten Sambas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.
2: Menurut Dirjen Pol Sumirat, sebagai salah satu wilayah perbatasan, Kabupaten Sambas sangat rentan akan penyebaran narkotika.
3: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan pendengar pagi hari ini kami kembali temani Anda dengan rangkaian informasi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk jemaah haji asal Kabupaten Sambas ya, sebanyak 19 jemaah haji asal Kabupaten Sambas yang kembali dari Tanah Suci Mekah ini, dan rombongan ini tiba di Masjid Jami Darul Palah, Desa Semalagi Besar, Kecamatan Selakau pada Kamis 18 Juni 2026. Bus Damri yang membawa para jemaah haji, petugas kesehatan dan pembimbing haji itu tiba di Kabupaten Sambas sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan mobil patroli polisi lalu lintas. Dan kedatangan mereka ini langsung disambut hangat oleh keluarga, masyarakat, serta jajaran pemerintah Kabupaten Sambas yang memang juga telah menunggu sejak pagi. Momen kepulangan tersebut ini semakin meriah dengan dentuman drum band dan juga tabuhan musik yang mengiringi langkah para jemaah saat turun dari bus. Tangis bahagia ini juga pecah ketika keluarga memeluk dan menyalami satu persatu jemaah yang baru kembali dari perjalanan spiritual terbesar umat Islam tersebut. Dan sebagai bentuk rasa syukur untuk prosesi penyambutan ini juga diwarnai tradisi penaburan beras kuning di atas kepala para jemaah sebagai simbol keselamatan dan juga keberkahan. Dari pemerintah Kabupaten Sambas melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sambas, Yudi ini juga turut hadir menyambut langsung kepulangan para tamu Allah tersebut. Dalam sambutannya, Yudi ini menyampaikan rasa syukur karena untuk seluruh jemaah itu dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan juga selamat setelah menjalankan rangkaian ibadah haji yang penuh perjuangan. Dia juga berharap kepada para jemaah tentunya untuk dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke kampung halaman. Dan menurutnya, tradisi masyarakat Sambas selama ini menempatkan para haji dan juga hajah sebagai sosok yang dihormati serta sering dimintai pandangan dalam berbagai persoalan sosial dan keagamaan. Lebih lanjut, dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari Kementerian Agama, panitia daerah, hingga tim kesehatan yang mendampingi jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Berdasarkan data yang disampaikan, untuk jumlah jemaah haji yang tiba sebanyak 19 orang didampingi seorang pembimbing haji. Mereka ini terdiri dari 8 laki-laki dan 11 perempuan yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas, di antaranya dari Kecamatan Sambas, kemudian Teluk Keramat, Kecamatan Tebas, Pemangkat, Jawai, Sejangkung, Subah, dan juga Jawai Selatan. Adapun untuk kepulangan para jemaah haji ini menjadi momen yang memang juga telah lama dinantikan oleh keluarga dan juga masyarakat. Rasa syukur ini pun juga mengiringi langkah mereka yang kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat, membawa pengalaman spiritual serta harapan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan tentunya ya, untuk para jemaah haji yang baru saja tiba di kampung halaman, tentunya mudah-mudahan untuk ibadah hajinya ini yang dijalankan menjadi tentunya haji yang mabrur. Dan seperti yang disampaikan juga oleh dari pemerintah Kabupaten Sambas ya, yang mana dalam hal ini ada Yudi selaku
Asisten Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Setda Sambas. Dan tentunya juga untuk jemaah ini bisa menjadi teladan lah ya bagi masyarakat semua tentunya. Yang belum berangkat di tahun ini, mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya segera tentunya untuk diberangkatkan ke Tanah Suci, yang tentunya lagi berusaha juga untuk pergi haji ya, mudah-mudahan nanti segera juga terwujud begitu ya. Dan pendengar, tentunya nanti kami akan kembali lagi untuk menghadirkan rangkaian informasi lainnya. Namun sebelum itu kita akan kembali dengarkan beberapa koleksi lagu yang telah kami persiapkan. Tetap bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ngapi udah?
1: Dah indah, ngapi ye? Tang daan sadar-sadar.
0: Ape me, daan jelas lalu.
1: Kaulah daan jelas, daan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got, atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pagi hari ini pendengar, kami update terlebih dahulu untuk informasi cuaca di Kota Sambas. Ini cerah berawan, tapi kalau misalkan melihat dari lamannya BMKG, memang kalau di hari ini pendengar ya, untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Sambas, untuk di Kecamatan Sambas ini diperkirakan berawan. Kemudian untuk Teluk Keramat dan juga Jawai itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, tebas berawan, pemangkat itu cerah berawan, Sejangkung ini cerah, Selakau cerah berawan, Paloh hujan dengan intensitas ringan, Sajingan Besar juga sama, hujan dengan intensitas ringan, Subah berawan, Galing hujan ringan, Tekarang hujan ringan, Semparu berawan, Sajat cerah berawan, Sebawi berawan, Jawai Selatan ini juga berawan, Tangaran hujan dengan intensitas ringan, Salatiga dan Selakau Timur ini cerah berawan. Untuk perkiraan cuaca di kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas pada hari ini. Kemudian untuk besok pendengar ya, besok itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, merata semuanya, mulai dari Kecamatan Sambas sampai nanti di Selakau Timur. Kemudian untuk hari Minggu, Sambas berpotensi terjadi hujan disertai petir, Teluk Keramat juga sama, kemudian Tebas, kemudian juga Sejangkung, Selakau, Paloh, Sajingan Besar, Galing, Tekarang, Semparuk, Sajat, Sebawi, kemudian juga Selakau Timur, itu berpotensi terjadi hujan disertai petir. Sementara untuk Salatiga ini cerah berawan, selebihnya hujan dengan intensitas ringan itu akan terjadi, diperkirakan terjadi di Jawai, kemudian Pemangkat, kemudian Subah, Jawai Selatan, Tangaran, itu ya untuk hujan dengan intensitas ringan pada hari Minggu, begitu ya pendengar ya. Dan tentunya untuk pagi hari ini pendengar, menemani pagi hari Anda, untuk informasi olahraga, olahraga ini tadi jam berapa tadi ya? Jam 5 ya? Itu pertandingan juga terjadi ya, berlangsung begitu ya untuk hari Jumat ini. Jam 5 itu Kanada melawan Qatar, kemudian jam 8 Meksiko melawan Korea Selatan begitu ya. Dan pesta gol setengah lusin diciptakan oleh Kanada saat membungkam Qatar 6-0. Lanjutan kedua fase grup B Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Kanada ini merebut klasemen grup B dari Swiss. 6 gol Kanada diciptakan oleh Kyle Larin menit ke-16, Jonathan David menit ke-29, kemudian juga 45 plus 3 di menit 50 plus 2, diikuti juga oleh Nathan Saliba menit ke-64, dan gol bunuh diri Muhammad Manai menit ke-75. Sejak peluit awal dibunyikan, Kanada mengambil inisiatif serangan di Stadion BC Place Menkauper. Tim tuan rumah terus menekan pertahanan Qatar dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Gol pembuka akhirnya ini lahir pada menit ke-16, berawal dari serangan cepat di sisi kanan. Bola tembakan pemain Kanada sempat ditepis oleh kiper Qatar Muhammad Abu Nada. Namun bola ini muntah jatuh tepat di depan gawang ya, dan langsung disambar oleh Kyle Larin untuk membawa Kanada unggul 1-0.
Keunggulan tersebut ini juga membuat Kanada semakin percaya diri. Serangan demi serangan terus mengalir ke area pertahanan Qatar yang juga mulai kesulitan untuk mengimbangi tempo permainan lawan. Pada menit ke-29, Kanada menggandakan keunggulan. Kali ini Jonathan David menunjukkan ketajamannya melalui sepakan setengah poli kaki untuk setengah poli kaki kanan ya yang tidak mampu dihentikan oleh Abu Nada. Gol tersebut ini mengubah skor menjadi 2-0. Dan naasnya begitu ya bagi Qatar ini datang 4 menit kemudian, berdengar ya. Pada menit ke-33, Homan El Amin melakukan pelanggaran keras terhadap Tajon Bohanan di dekat kotak penalti. Wasit juga sempat mengeluarkan kartu kuning. Namun setelah meninjau tayangan ulang melalui video asisten referee, keputusan berubah menjadi kartu merah langsung. Dan Qatar pun juga harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Unggul jumlah pemain membuat Kanada semakin leluasa mengendalikan permainan. Memasuki masa injury time babak pertama, Jonathan David ini kembali mencatatkan namanya di papan skor, memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper Qatar. David dengan mudah menyarangkan bola ke gawang ya. Gol pada menit 45 lebih membuat Kanada menutup babak pertama dengan keunggulan meyakinkan 3-0, pendengar. Kemudian babak kedua berjalan dengan menit ketika Qatar ini kembali mendapat masalah besar. Yang mana pada menit ke-53, Asim Madibo ini melakukan tekel keras dari belakang terhadap Ismail Kone. Benturan tersebut membuat Kone ini mengalami cedera serius hingga harus ditandu keluar lapangan. Setelah melakukan peninjauan ulang, lagi-lagi ini ya, wasit mengeluarkan kartu merah langsung kepada Madibo. Qatar pun juga harus bermain dengan 9 pemain hingga akhir pertandingan. Keunggulan 2 pemain dimanfaatkan Kanada untuk terus menggempur pertahanan lawan. Pada menit ke-64, pemain pengganti Nathan Saliba langsung memberi dampak instan. Saliba mencetak gol melalui eksekusi tendangan bebas langsung yang meluncur deras ke sudut gawang Qatar. Skor berubah menjadi 4-0. Untuk penderitaan Qatar ini juga semakin lengkap ya. Pada menit ke-75, Muhammad Mana yang berusaha menghalau bola justru ini melakukan kesalahan fatal. Sapuan yang tidak sempurna membuat bola berbelok masuk ke gawang sendiri. Pendengar, meski sudah unggul jauh, Kanada tidak mengundurkan tekanan. Pada masa injury time, Jonathan David kembali menunjukkan kualitasnya sebagai predator kotak penalti. Dia ini mencetak gol ketiganya pada menit ke-90 plus dan memastikan hat-trick. Gol tersebut sekaligus menutup pesta gol Kanada menjadi 6-0, pendengar. Untuk informasi lengkapnya atau juga informasi berkaitan dengan Piala Dunia, pendengar, Anda bisa simak langsung di laman rri.co.id.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tadi sudah Anda dengarkan ada lagu dari Sammy Simorangkir ya, Luka Yang Luas. Kami hadirkan di ruang dengar Anda.

perlu lah ya untuk diobati gitu ya. Tentunya biar menjalani hidup juga semakin semangat begitu ya. Biar juga menjalani hidup juga semakin ya lebih optimis tentunya. Untuk luka di hati ini memang perlu disembuhkan. Ada yang mengatakan memang biar waktu yang menyembuhkan. Tetapi pendengar ya, untuk luka hati ini bukanlah sesuatu yang ya bisa diantisipasi dan juga disembuhkan dengan mudah. Kalau misalkan tidak dikelola dengan baik, dengan benar, tentunya ini juga bisa mempengaruhi kondisi fisik dan juga mental seseorang. Maka tidak heran gitu banyak yang ada yang sampai stres lah, tertekan lah, depresi lah dan lain sebagainya. Karena gara-gara memang hatinya terluka, ada yang putus cinta, ditinggalkan pasangannya begitu ya. Atau masalah pekerjaan yang membuat dia itu merasa terluka, ditegur atasan yang mungkin kata-katanya itu ya begitu menusuk begitu ya. Dan timbulnya luka hati ini memang bisa diartikan sebagai tanda ketulusan seseorang pada sesuatu yang ia miliki ataupun juga dia jalani. Luka hati ini bisa terbentuk ya saat seseorang yang disayangin pergi, kehilangan anggota keluarga untuk selamanya, perpisahan dalam artian ini adalah perceraian begitu ya, atau juga perasaan yang tidak terbalas ataupun juga cinta bertepuk sebelah tangan, atau dalam konteks lainnya gagal dalam melakukan sesuatu, meraih cita-cita atau mengusahakan sesuatu tetapi gagal dan sebagainya, ataupun juga masalah lain di dalam kehidupan ini. Tentunya memang meski tidak selalu terlihat secara kasat mata, bukan berarti luka hati itu tidak berpengaruh kepada kesehatan seseorang. Tentunya kalau misalkan dibiarkan, tidak disembuhkan, itu bisa berpengaruh juga ya terhadap sistem kekebalan tubuh. Kemudian juga ada rasa munculnya itu nyeri dada, nyeri tubuh, nafsu makan berubah, susah tidur. Kemudian juga yang perlu diwaspadai adalah depresi dan juga kecemasan. Oleh karena itu memang penting untuk mengatasi luka hati. Tentunya Anda bisa melakukan ataupun juga menerapkan langkahnya pendengar. Yang pertama adalah menceritakan kepada orang terdekat. Jadi perasaan Anda ini bisa Anda curahkan kepada orang terdekat, tentunya yang dipercaya begitu ya. Dan saringlah saran dari mereka yang dapat membantu Anda ini untuk menyembuhkan luka hati. Selain itu, habiskan juga waktu bersama orang tersayang dengan berjalan-jalan atau menonton film yang disukai, atau juga melakukan aktivitas-aktivitas yang Anda sukai. Kemudian ini juga penting ya di era digitalisasi begitu ya. Kadang apa yang lewat di media sosial itu kadang juga bisa memperparah begitu ya kondisi luka di hati. Oleh karena itu disarankan juga untuk menghindari bermain media sosial untuk sementara waktu. Bila misalkan Anda ini merasa stres setelah melihat hal-hal yang ditayangkan di media sosial, apalagi kalau misalkan luka hati ini terbentuk begitu ya akibat perpisahan ya dengan pasangan. Tentunya bermain media sosial itu bisa menimbulkan keinginan untuk mencari tahu apa yang sedang dikerjakan, dilakukan oleh mantan pasangan tersebut. Ya stalking lah ya biasanya itu. Ya apa gitu ya yang dikerjakannya sekarang, lagi apa, lagi di mana. Ketika ngelihat dia lagi bahagia ternyata begitu ya, tidak ada rasa bersalahnya begitu ya, mulailah lagi kambuh lagi lukanya gitu ya. Kemudian menyibukkan diri. Nah tentunya Anda juga bisa menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Seperti ya kalau misalkan suka olahraga, olahraga. Kalau suka memasak ya memasak. Kalau suka berkebun ya berkebun begitu ya. Kemudian ini juga bisa Anda lakukan

untuk bermeditasi. Setidaknya Anda bisa melakukan meditasi ini selama 10 menit setiap harinya. Untuk meditasi ini bisa membantu menenangkan pikiran sekaligus juga meredakan stres. Dan ini juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung serotonin tinggi seperti nanas, tahu, susu, keju, kacang-kacangan, atau juga telur, yang mana memang untuk makanan-makanan ini bisa membuat kita itu merasa lebih bahagia. Dan tentunya selama mengalami luka hati, jangan mengurung atau bahkan jangan menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Tentunya jadikan peristiwa yang terjadi itu menjadi pelajaran agar di kehidupan tentunya dalam kehidupan berikutnya ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi lebih baik lagi, pendengar. Dan itu dia, pendengar, informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti di jam 10 kami akan temani Anda dengan rangkaian hiburan dan akan dilanjutkan nanti di jam 10 hingga ke jam sore harinya, nanti ke jam 5 begitu ya, dengan rangkaian program acara lainnya ditemani oleh petugas lainnya. Tentunya pagi hari ini saya EL yang bertugas di meja siar juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan RRI Sambas dari tadi pagi hingga nanti tutup siaran di jam 12 malam. Dan pastikan tetap bersama kami di 97,4 FM. Dan kita akan jumpa di edisi berikutnya. Selamat pagi, selamat berhari Jumat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Mendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga, yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

0: Edukasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: 我要睡觉。
1: 那贝贝
0: 有吗？那贝贝那贝哎，报告明天哎，给他哎，要叫我来过，你说。要
2: 睡觉我呗。
3: 那贝多说阿西拉地库了，
0: 大家叫我为阿西拉卢。
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
5: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Makasih, Bu.
1: Nak jope, Be. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya, Be, Bu. Ibu melihat sampah tang temung gorengan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seude api besar.
2: Hah, jadi api, Bu?
1: Jadi, lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
3: Ya, tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
2: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin.
1: Embolo, Vargas. Indeed, Testa here, maybe. Oh, the header down is a free one.
2: Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
3: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
2: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne. We'll be right back.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di Sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di Sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously,
3: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is to try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di Sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisya pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, berkat demikian tadi sudah kita dengarkan bersama beragam informasi dari dunia olahraga ya, dalam dinamik olahraga dari Pertiga Jakarta. Nah, kembali bersama kami di program 1 RRI Pontianak, bersama saya Dian Sari, juga ada rekan Eka di meja operator, akan temani Anda tentunya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan lewatkan, nanti kami akan menyiarkan secara langsung jadinya kurban dan sholat masjid Al-Qayyim yang beralamat di Jalan Jambi, Kecamatan Pontianak Kota. Nanti akan disampaikan langsung oleh tim siaran luar kami, ada rekan Budi Tahir di sana. Sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa single religi berikut ini.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillah.
2: 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas mendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur dan ibadah sholat jumat bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan saatnya kita juga hadirkan untuk Anda silang jumat. Kali ini kita dengarkan melalui Masjid Agung Babul Jannah Sambas mendengar dengan khatib jumat Rizki Imanuddin. Untuk Anda tetap bersama di RRI.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
4: Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita. Selawat beserta salam selalu kita sanjungkan kepada uswah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga di yaumil uzma. Selanjutnya khatib mengajak, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak dari khatib pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk dapat bersama-sama bermuhasabah diri atau mengevaluasi diri atas apa yang telah kita lakukan hingga saat ini dengan umur yang kita sandang hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita agar senantiasa introspeksi terhadap amal perbuatan yang telah kita lakukan hingga saat ini. Setiap hari kita hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, kesehatan, bahkan kesempatan. Namun, sudahkah kita memanfaatkan untuk melakukan hal-hal kebaikan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau justru sebaliknya, atau kita lalai dan terlalu sibuk dalam memikirkan hal dunia. Hadirin jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muhasabah adalah upaya untuk memperbaiki diri dengan cara mengingat apa yang sudah kita lakukan. Mumpung Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi jatah umur atau usia kita di tahun 1448 Hijriah ini, marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kebaikan, maka kita tingkatkan. Begitu juga dengan amal soleh kita. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, bahkan dosa yang kita lakukan, maka bersegeralah kita bertaubat dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, dan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dengan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi 2459. Hadirin jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan muhasabah sebagai bagian diri dari rutinitas kehidupan kita. Jadikan malam-malam kita sebagai waktu untuk mengingat dosa, kesalahan, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Dan jadikanlah salat kita bukan sekedar ritual kewajiban yang kita lakukan, akan tetapi sarana untuk mendekatkan diri kita, sarana untuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalid yang menciptakan alam semesta ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dapat membantu kita dalam bermuhasabah. Yang pertama, keikhlasan. Lakukan muhasabah dengan niat tulus dan ikhlas untuk memperbaiki diri, bukan untuk membela diri. Semata-mata kita lakukan penghambaan ini karena mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pandangan manusia. Yang kedua, kesadaran. Sadari bahwa setiap perbuatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang ketiga, tindakan nyata. Setelah bermuhasabah, lakukan perbaikan amal soleh dengan amal kebaikan yang kita niatkan untuk mengubah diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal kita dan memaafkan kesalahan dan kekurangan kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini yang khatib sampaikan. Mari kita ingat bahwa kesempatan untuk bermuhasabah adalah karunia, kesempatan yang sangat luar biasa. Jangan disia-siakan, jangan ditunda untuk memperbaiki diri, karena kita tidak tahu kapan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kapan ajal menjemput, semuanya tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus memperbaiki diri, untuk bermuhasabah diri dalam penghambaan, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah yang begitu banyak nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa qad taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawang tadi lurus dan rapatkan sab. Sab-sab yang masih kosong mohon dirapatkan dan diisi. Sab yang masih renggang mohon dirapatkan demi kesempurnaan salat. Salatu jami'ah rahimakumullah.

Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: sesungguhnya.
1: 97,4 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Megahertz. Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas, FM 97,4 MHz.

0: Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
5: Sari Berita Penting.
6: Atap bocor ganggu aktivitas. Sujiwo minta perbaikan dipercepat.
7: Kalau nunggu tahun depan lagi, saya pastikan ini sudah jebol.
6: 403 jemaah haji asal Pontianak tiba di Batam.
8: Harapan kita jemaah haji yang datang ini adalah haji yang
9: itulah di antara topik informasi yang kami keterangkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Dian Lestari. Inilah berita selengkapnya.

0: Kita awali dengan berita pertama. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Posko ini dibuka untuk mengawal proses penerimaan peserta didik agar berlangsung transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut laporannya.
1: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mulai membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut dibuka sejak hari ini hingga seluruh tahapan daftar ulang selesai dilaksanakan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan pembukaan posko pengaduan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memastikan pelaksanaan SPMB dan PMBM berjalan objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, serta bebas dari diskriminasi. Kedua, memastikan akses dan pengelolaan pengaduan masyarakat tersedia sebagaimana mestinya. Ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI. Tarya menjelaskan posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Sementara laporan terkait substansi lain seperti pertanahan, kepolisian maupun pemerintah daerah tetap dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan reguler Ombudsman.
2: Pertama adalah agar SPMB dan PMBM di Kalimantan Barat ini berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, kemudian berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa fungsi dan pengelolaan serta akses pengaduan diberikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah bagian dari kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat tentang keberadaan Ombudsman, tugas dan fungsi kewenangan Ombudsman.
1: Masyarakat juga diingatkan bahwa seluruh layanan Ombudsman tidak dipungut biaya. Dalam kondisi tertentu, identitas pelapor dapat dirahasiakan, terutama untuk laporan dugaan pungutan atau praktik yang tidak sesuai aturan. Namun untuk pengaduan yang berkaitan dengan status kelulusan peserta didik, identitas pelapor tetap diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi data. Selain itu, Ombudsman menegaskan posko pengaduan terbuka bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat dengan fokus khusus pada persoalan SPMB dan PMBM. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme respon cepat Ombudsman atau RCO guna memastikan penanganan yang cepat dan efektif. Syarusani melaporkan.
0: Sebanyak 403 jemaah haji asal Pontianak telah tiba di Bandara Hang Nadim Embarkasi Batam. Suasana penyambutan jemaah haji di Embarkasi Batam pun berlangsung penuh haru dan kebahagiaan. Tangis haru serta pelukan hangat mewarnai penyambutan jemaah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Para jemaah haji asal dari kota Pontianak ini mengikuti rangkaian penyambutan di Asrama Haji Batam sebelum diberangkatkan kembali ke daerah asal masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Satu di antara jemaah haji yang juga selaku ketua rombongan kloter 15, Haji Muhammad Habibi Sarabiti mengungkapkan, selama berada di tanah suci, para jemaah merasakan berbagai fasilitas yang memadai. Meskipun Habibi mengakui cuaca ekstrim menjadi tantangan tersendiri selama berada di tanah suci. Suhu udara yang tinggi baik di Mekah maupun Madinah menyebabkan sejumlah jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk hingga pilek.
4: Jadi sejak kita melangkah dari tanah air ke tanah suci sampai lagi kembali, alhamdulillah kita merasakan fasilitas pelayanan yang terbaik. Apalagi kita melihat kerajaan Saudi itu lebih konsen fokus haji-haji yang resmi. Jadi pemeriksaan berulang-ulang dan kita merasakan itu. Jadi tidak ada kekhawatiran tidak dapat tempat tenda kasur makan karena semuanya by system, semuanya terdetek. Saya merasa pelayanannya sangat sempurna.
3: Saat menyambut langsung kedatangan jemaah haji di Batam, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga jemaah haji yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji baik di tanah suci maupun di tanah air. Sementara untuk para jemaah haji yang selesai melaksanakan ibadah di tanah suci diharapkan dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa nilai-nilai kebaikan bagi keluarga dan lingkungan sekitar.
5: Semoga kepada keluarga, semoga pada jemaah haji yang meninggal baik di tanah suci maupun siapapun yang meninggal di Indonesia diterima amal ibadahnya dan menjadi hari yang makmur, dan semoga kepada keluarga yang meninggal kesabaran, keikhlasan bahwa ini adalah takdir.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah memastikan proses kedatangan para jemaah haji berlangsung dengan lancar dengan dukungan dari berbagai pihak terkait.
6: Jelas, sesuai dengan harapan kita, jemaah haji yang datang ini adalah haji yang mabrur dan mabrurah dan membawa keberkahan juga bagi Kota Pontianak secara keseluruhan. Yang jelas, tidak hanya hari ini, tapi sampai dengan hari Jumat, ada beberapa kloter yang akan datang, dan setelah dari kedatangan ini, besok akan langsung diberangkatkan kembali ke kota asalnya, masing-masing. Kemudian ada acara penyambutan di asrama haji, setelah itu baru pulang ke kediaman masing-masing.
3: Amirullah menambahkan agar pelaksanaan ibadah haji menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kepedulian dan semangat saling bantu antar sesama. Menurut Amirullah, pengalaman tersebut menjadi nilai kehidupan yang harus terus dipegang setelah kembali ke tanah air. Muhammad Rokib melaporkan.
7: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Saudara, atap bocor dan genangan air di Pasar Bahagia Kuala II dikeluhkan pedagang karena mengganggu aktivitas jual beli. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bupati Kuburaya Sujiwo turun langsung meninjau kondisi pasar dan meminta perbaikan segera dilakukan.
8: Kebocoran atap Pasar Bahagia Kuala II yang menyebabkan genangan air saat hujan mendapat perhatian langsung Pemkab Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat meninjau pasar menemukan sejumlah titik kebocoran yang mengganggu aktivitas pedagang dan kenyamanan pengunjung. Sujiwo pun meminta instansi terkait segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran biaya tidak terduga atau BTT.
9: Dua hari lagi kita pastikan kita pasang semuananya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga. Kenapa harus kita ngambil langkah seperti ini? Kalau nunggu tahun depan lagi, saya pastikan ini sudah jebol.
8: Menurutnya, fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga harus segera ditangani ketika mengalami kerusakan agar tidak menghambat kegiatan masyarakat. Respons cepat pemerintah daerah mendapat apresiasi dari para pedagang. Yanti, pedagang ikan di Pasar Bahagia Kuala II, mengaku bersyukur karena keluhan pada pedagang langsung ditindaklanjuti.
10: Terima kasihlah dengan Pak Jiwo, ngantikan kami sing, peduli dengan kami hari hujan.
11: Maklumlah, kesian ibu-ibu ni. Kami ni pak udahlah tulang rusuk, tulang punggung aja.
8: Pedagang berharap perbaikan dapat segera terrealisasi sehingga aktivitas jual beli kembali berjalan lancar tanpa terganggu kebocoran dan genangan air. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
0: Seminar bertajuk Inklusi, Arti Penting Pajak dan Coaching Klinik Cortex DCP dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak berkolaborasi dengan Badan Diklat Keuangan Pontianak dengan menyasar wajib pajak di 4 program strategis nasional. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan praktis mengenal Cortex DCP. Kita simak laporannya.
8: Dalam kegiatan ini, tim Cortex DJP memberikan edukasi mengenai pentingnya pajak serta peran sistem Cortex DJP dalam mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan akses layanan bagi wajib pajak. Tim Cortex DJP Budianto menjelaskan, selain seminar, peserta juga akan mengikuti kelas coaching klinik yang difokuskan pada penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam penggunaan sistem Cortex.
12: Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini karena memang kebutuhan edukasi kepada wajib pajak ini menyasar secara khusus 4 proses bisnis di Cortex DJP. Yang pertama itu terkait dengan proses bisnis pendaftaran, yang kedua proses bisnis terkait dengan payment atau pembayaran, dan yang ketiga tentu di pelaporan SPT-nya. Jadi ini kita berharap seluruh wajib pajak ini sudah mengetahui bagaimana fitur Cortex, bagaimana menggunakan impersonate-nya, lalu bagaimana bisa membuat bukti potong, faktur pajak, sampai bisa melaporkan SPT-nya.
8: Program coaching klinik menyasar 4 klaster utama yakni SPPG, Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP, SPPG, Bendara Desa, serta BUMDes. Keempat klaster tersebut dipilih karena merupakan bagian dari program strategis nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara. Pada kesempatan yang sama, Kepala Baladiklat Keuangan Pontianak, Ani Juniastuti, mengatakan ini merupakan kolaborasi yang harus dilanjutkan sebagai wujud sinergi Kementerian Keuangan.
13: Sebenarnya kalau dari kami ya, kami sebenarnya dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, ini kan lebih kepada peningkatan kompetensi sumber daya manusia bergerak di bidang pengembangan kapasitas SDM. Ya, artinya dengan kita semakin menyebarluaskan ilmu kepada seluruh masyarakat, kepada instansi pemerintah gitu ya, harapannya kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ini bisa dapat terakomodir gitu ya, dan juga gap kompetensi itu kami harapkan bisa tertutup ya.
8: Melalui edukasi dan pendampingan langsung ini, Direktur Jenderal Pajak berharap transformasi layanan perpajakan digital melalui Cortex dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi seluruh wajib pajak. Pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan praktis mengenal Cortex DJP. Wilhelmus melaporkan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi, musik dan hiburan, dialog interaktif dan informatif, berita daerah, berita dalam dan luar negeri, gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Oke, halo di Prodangdut Dangdut, adalah kita bertemu dengan Echa di edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Insya Allah semua tetap baik, sehat, berbahagia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, pendengar, bagi Anda yang ingin gabung di acara Prodangdut kita edisi kali ini, silakan hubungi kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977. Anda juga bisa gabung tentunya melalui media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow-follow. Atau Anda juga bisa memfollow akun media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas dan juga kanal YouTube RRI SP Sambas. Nah, para pendengar juga bisa mendengarkan kita saat ini selain ya di radio terestrial kita 97,4 FM, di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, bagi pendatang baru kita yang nggak tahu ya gabungnya seperti apa, silakan aja hubungi kita di 0851-7670-0977. Passwordnya Prodangdut Dangdut adalah kita. Nah, ini penting ya, terutama bagi para pendengar kita pendatang baru yang memang pengen request lagu gitu ya. Jangan lupa nih namanya dan asalnya dari mana gitu ya. Untuk gabung bersama kita, kemudian mau lagu dangdutnya apa, mau salam juga boleh ya. Dan terutama bagi seluruh para pendengar kita di RRI Sambas. Oke, sudah ada penelpon sepertinya. Kita coba terima penelpon kita yang pertama. Ada siapakah di sana? Oke, halo di Prodangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum Kak Echa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Alimin ya, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kak Echa.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca, aman? Tenang?
1: Aman.
0: Gak terlalu panas kan ya, dan juga gak terlalu dingin. Sedang lah.
1: Angin pun kuat.
0: Oh ya, deh, banyak angin saatnya di sini ya. Oke lah, asal lu senang masuk angin ya kalau amin, insya Allah dalam lindungannya Maha Kuasa. Oke lah, Bang Alimin mau lagu apa ya?
1: Lagunya Aku Sayang Padamu ya Kak Echa dari Roma Irama.
0: Oke, siap, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat si Gulan, buat Kak Tia, Bang Yayan, buat Wanusu, Wanati, buat Neaki, Bu Sri Kite, mudah-mudahan tetap sehat, tetap diberi kesehatan,
0: nyaman. Amin.
1: Buat Kak Jainab, buat Kak Meme, Bang Riantonya, buat si Ambi, Bunda Ari, Mama Nasa, buat juga Pak D. Yang lain kita bungkus saja lah Kak Echa ya.
0: Sip, dibungkus.
1: Dibungkus yang lain buat Kak Echa. Tetap selalu semangat, selalu ceria menghibur pendengar RRI Sambas.
0: Insya Allah, amin. Sehat-sehat juga Bang Alimin ya.
1: Oke, makasih Kak Echa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon kita pertama Bang Alimin dari Subah ya. Kita doakan bersama tetap sehat bahagia. Amin. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Echa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ella?
2: Alhamdulillah sehat, tapi agak kepanasan teh Kak Echa, cara panas medan rawunya menyecik kulam.
0: Oh, silau menyilau kegasaan di sini juga panasnya.
2: Oh, di bagai desa apu langit ya.
0: Oh, alah ya iya di, mudah-mudahan aja ada awan, ada angin, kan aduh kan nanti.
2: Ada angin kipas
0: ya. Oh, angin kipas. Pakai juga ya, masih nak wanusu, wanaci yang banyak kipasnya. Oke lah. Mau lagu apa
2: Kak Echa, gimana kabar? Okay.
0: Alhamdulillah, insya Allah masih diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua sehat Kak.
2: Amin.
0: Oke lah, lagunya mau lagu apa tuh Kak Ella?
2: Lagunya dari Mirnawati aja lah Kak Esa.
0: Mirnawati, judulnya?
2: Baru Terasa.
0: Baru Terasa. Oke, kita cek sambil salam-salamnya.
2: Salamnya buat Kak Esa. Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, amin.
2: Itu ada wanusu untuk Kak Esa ya. Anjan ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada silakan Wan. Kalau salamnya di lagi kalau manusia aja.
0: Oke lah ya.
1: Halo, Prodangdu, dangdut adalah kita aja.
0: Halo jiwa wanusu, bagaimana kabarnya ya?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Nah, hari pun dana hujan aja.
0: Oh, ya hujan ke di sini. Oh, ya Allah. Beragaminya juga cuaca kita itu. Iya. Oke lah, nah Wanusu tuh nak minta lagu apa tuh?
1: Lagunya Harta Mungkin Kesetiaan dari Insan Bukit
0: Pas. Apa tadi?
1: Asa dan Kesetiaan.
0: Asa dan Kesetiaan.
1: Nah, dari Intan Sarifah ya.
0: Intan, oke, okay, lanjut salamnya.
1: Nah, salamnya pertama buat Echa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Kuning Sangsut, buat Mia, Dedi, buat Ella. Ah, terima kasih lah ada numpangnya.
2: Oh, kamu.
1: Ya, Bang Yayan, Bang Senja, Pak Ade, Mama Eti, Bang Nanda, buat Wan Naci, Mak Asu, Lung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bujang S. Kak Mar, Pak Anjang, Bang Iman Abela, Kak Meimei dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utsih, Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Adik ibu tulis apa
0: aja? Oh, alah ya, kompak inyan.
2: Aduh ya, mana dia tapi kebut rintu.
1: Halo.
0: Halo, di Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, bagaimana kabarnya Yeni Aki? Jini Aki sakit,
1: ini kabarnya sih kurang sehat ya, Ana Mari.
0: Oh, Allah ya Allah, ya Allah.
1: Karena dengan badan juga dah amat, menangkan makan pun nahankan kebuluran. Nanya cahaya.
0: Hmm, ya Aki, tak nyaman badannya Aki di Yeni Aki. Ila mudah-mudahan insya Allah diberikan kesehatan untuk Mia Aki di Sinun. Gimana cuaca Ki?
1: Hidup dan cuaca juga.
0: Cuacanya gimana nih Aki?
1: Apa?
0: Cuaca di Sinun panas ke hujan ke? Karena beragam, dengar-dengar tuh cuaca dari
1: pendengar kita. Oh, hujan cuaca.
0: Oh, Allah ya di
1: insya Allah membawa berkah. Hujan kerimis, alamat juga ada ngacip juga. Tadi kau nak mulai siaran tadi ada hujan.
0: Oh, ada hujan. Ya, oke lah. Insya Allah membawa berkah. Amin. Lanjut kita ke lagu tuh, Nek Aki. Minta lagu apa?
1: Lagunya. Cinta dan Air Mata aja lah.
0: Sip, lanjut salamnya.
1: Cari saya dari Sape ke ya.
0: Siap.
1: Dari Adela Jepara, kalau gak salah.
0: Nah, Adela ke, yang Adela ke.
1: Ah ya, salamnya pertama buat Ella ya. Terima kasih ya, dan numpang itu ya. Kayaknya nak gabung mulut numpangnya ya, cukup. Salamnya Uci Ambi, Abang Pawadi, Sintaman, pertama kawan-kawannya mungkin kita akan juga, Pak Langting kita. Nah, yang lainnya makanya fotokopi Wan Nusu aja lah, semuanya ya.
0: Sip.
1: Wan Nusu juga ada yang wakili itu ada orang tiga juga ya.
0: Oke lah.
1: Mak Su juga di Kejang, mudah-mudahan masuk kesehatan walafiat juga.
0: Insya Allah.
1: Buat Echa, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ya beramok tadi gitu ya. Mudah-mudahan ya tetap sehat, baik selalu. Lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi. Assalamualaikum Kak Esa.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak Tia?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kabarnya Kak Esa?
0: Insyaallah sami. Mudah-mudahan sehat selalu kita ya. Amin. Oke, hujan ke panas ke di Sinun?
2: sedang terkecah.
0: Oh, sedang. Oh, sama berarti kita di situ tuh ya. Insyaallah lah, tenang-tenang aja kita. Oke, lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya dari Rita Sugiarto aja.
0: Rita, judul?
2: Kasih Sayang.
0: Kasih Sayang, sip lah. Lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Kaisa yang bertugas sama Kaisa selalu.
0: Insyaallah, amin.
2: Oh, buat manusia tadi yang B3 ya. Buat Bang Jaja, Bang Oyot, Bang Alimin, Bang Fawadi, Bang Naci, Bang Deddy. Sob ya, kita kayaknya ada kelangrat ya.
0: Banyak tunggu. Oke, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik Kak Tia, orang-orang Balhinun dah gabung jak bersami. Itu udah hadir 5 buah lagu berdengar ya. Kita dengarkan dulu lah. Kita lanjut nanti ke sesi kedua. Kita berikan kesempatan bagi teman-teman kita yang mau gabung lewat WhatsApp ya. Dan ya, SMS juga bisa. Kita buka selalu untuk para pendengar ataupun di media sosial tadi ya. Oke, kita mulai lagunya dari Roma Irama, Aku Sayang Padamu. Dan pastinya tetap selalu mendengarkan RRI Samba 97,4 FM. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, pendengar, kita gabung di sesi kedua untuk Anda. Ya, kita coba terima teman-teman kita yang gabung melalui via WhatsApp ya. Silakan hubungi kita di 085176700977. Oke, di sana ada siapa? Kita coba terima dulu. Oke, terputus ya, gak apa-apa lah. Lanjut kita coba, sudah ada ya, kita coba terima dulu. Oke, halo di Prodangdut.
1: Dan adalah kita.
0: Oke, Pak Anjang, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik,
0: baik. Insya Allah, selalu baik. Gimana cuaca di sini, Nun?
1: Cuaca sementara masih panas,
0: sepeda udah panas. Oh, panas ini. Tadi situ sandu kena hujan tuh ya. Tapi insya Allah kita baik semuanya. Sehat selalu, siap.
1: Amin.
0: Lagunya mau lagu apa
1: ya? Semakin sayang, semakin kejam.
0: Sayang, semakin kejam. Allah ya. Ade, kita dengarkan kalau ya. Siap lagi. Salam-salamnya dari Rere, Pak ya.
1: Salam-salamnya buat Pak Yusuf, buat Pak Naji, hari buat Kak Ma, semoga cepat sembuh Kak Ma.
0: Insya Allah.
1: Buat Kibusri juga ya. Mudah-mudahan cepat sembuh juga Kiwi. Buat Lingin, buat Pak De, Cikulan, Bante, Jajak, yang lain kita rangkul habis ya lah, Keca.
0: Oke, siap.
1: Buat Keca, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Semoga sehat selalu, Keca.
0: Oh, insya Allah, amin. Sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Anjang, kita udah gabung. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama juga tetap senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kita nanti dengar ya lagunya dari Kak Rita. Oke, lanjut di via WhatsApp di 085176700977. Oke, kita bacain ini dari Eka di Pontianak ya. Assalamualaikum Kak Milsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Request lagu terbaru yang berjudul Kura-kura dalam Perahu, vokal Lesti DA. Lagunya ditunggu ya kakak. Terima kasih buat RRI Persatu Samba, Singkawang dan Bengkayang. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Eka yang udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan selalu tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin.

0: Oke, lanjut lagi kita ke penelpon yang berikutnya. Ada siapa di sana? Oke, sedang loading ya. Bisa kembali menghubungi di 0851-7670-0977. Sudah ada? Halo, di Prodangdut.
1: Dangdut kita.
0: Oke, Cik Wulan rupanya. Apa kabar, ye?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Cuacanya gimana?
1: Mendung
0: deh. Oh, mendung. Sami, jak kita nampak untuk rupanya galap-galap nak hujan. Tapi mun hujan pun di waktu tepat, insya Allah membawa berkah. Amin. Lanjut ke lagu.
1: Lagu Ratapan Anak Tiri.
0: Ratapan Anak Tiri. Nak dinyanyikan oleh
1: Repo Ramon.
0: Repo Ramon. Nah, kita cek sambil salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat kami berkah Eca. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah Cik Wanjo.
1: Bang Nanda, Bunda Ari, Bang Senja, Bang Sih, Wanaci, Bang Freddy, Bujang Cahaya, Cik Ipul, Bang Pawadi, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Alimin, Kak Nia, Kak Ida, nah, aja lah. Okay. Yang lainnya dimaksud habis dari A sampai Z.
0: Siap. Repo nak Ramon kan nih?
1: Oh.
0: Ah, siap ya deh, lanjut. Terima kasih.
1: Ya, Pak Keca, makasih banyak lah.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cikulan udah gabung bersama, tetap sehat selalu ya, insyaallah. Lanjut di 0851-7670-0977. Halo, di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Ude, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, semoga selalu baik. Gimana kabar cuacanya?
2: Cuacanya berawan.
0: Oh, berawan. Ya, ini disandu-sandu rupanya, sami jaring di situ. Ya. Oke lah, yang penting Insya Allah tetap semangat dan sehat. Siap, lanjut salamnya. Salam, lagu lah dulu.
2: Lagunya yang...
0: Dari siapa tuh?
2: Tapi aja lah ya.
0: Kita cari dulu dari Pak Haji Roma mau ke?
2: Oke, Roma.
0: Lanjut ya, salam. Salam-salam nih. Kuyang ya.
2: Kuyang. Yang,
0: yuk. Oh, yang ya. Ah,
2: ya.
0: Insyaallah kecik suaranya ya.
2: Tak banyak nomor deh.
0: Amin.
2: Macam anak Pak Ie dalam-dalam dengan Pak Elmin, Ki Kulan, Bang Pawadi, Naki Busri, Kak Ella, Kak Tia, Kak Ie, Bang Anjang, Pak Anjang. Kan Bang Anjang, Pak Anjang. Yang lain dia mukut habis lah ya.
0: Oke. Siap.
2: Sampai aja. Pokoknya dia dicari merah pokok.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk Pak Ude yang udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan Jak tetap selalu baik. Nah, tadi kita cek yang lagu Pak Haji Romai, ternyata sayang. Yang ya deh dari Fitri Karlina. Mungkin ya Jak kali kita dengar ya. Siapa lanjut? Kita ke penelpon berikutnya. Halo, di Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ya, bagaimana kabarnya ye?
3: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan selalu baik dan sehat. Cuacanya gimana? Baik dan sehat
3: juga. Mendung tuh kaca.
0: Oh, mendung. Samilah kita. Mudah-mudahan jat selalu baik cuacanya ya. Oke lah, lanjut kita ke lagu. Mau lagu apa itu bang?
3: Dari satu tuh. Mansur ke lagu ini yang Cinta Noda Hitam.
0: Cinta Noda Hitam. Yang cewek atau cowok?
3: Cowok lah.
0: Megi Z ya.
3: Ayo
0: siap, lanjut salamnya.
3: Nah, salamnya yang pertama buat Kak Ica lah. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan siap. Tambah cantik, tambah semangat, tambah ceria selalu.
0: Insya Allah.
3: Nah, terus juga buat tadi ya, Pak De di Dungun Cundung, Adik Pulan kita, Bang Nanda, Penusu, Kak Ella, Bang Senjanya, Kak Tia, Bang Yayannya, Abang Oyot, tapi di tadi ya yang di Dungun Sabotnya,
0: Panjang,
3: Aida, nah, yang lainnya kita rangkul aja lah.
0: Oke lah.
3: Terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk abang kita yang ada di sini. Pak Lonyin tapi mudah-mudahan tetap selalu dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Oke, 5 lagu untuk Anda meluncur di sesi kedua. Nanti kita lanjut di sesi ketiga ya. Kita mulai dari Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam. Selamat

Baik, terima kasih pendengar, masih bersama di Pro Dangdut dan adalah kita, dan tadi udah semua lagunya kita dengar bareng ya pendengar ya, dan kita lanjut di 0851 7670 0977 untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di acara Pro Dangdut edisi hari ini ya.

0: Oke, sudah ada yang gabung, tapi ini kayak ada miss sedikit ya. Oke, di 0851-7670-0977 kembali bisa menghubungi kami di nomor tersebut. Oke, langsung aja kita terima teleponnya, pendengar ya. Halo, di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Pak Wadi?
1: Alhamdulillah sehat. Agi hujan tuh, Kak Eja, hujan rintik-rintik.
0: Oh, Allah ya Allah, mudah-mudahan membawa berkah hujan ini, insya Allah sehat selalu untuk Pak Wadi. Amin. Oke lah, kita lanjut ke lagu. Lagu apa?
1: Lagu ini apa? Semakin sayang semakin kejam.
0: Udah kak, tadi buruan.

0: Nah, juga tertani buat kawan-kawan tadi yang udah masuk ya, saya rangkul ya jenis-jenisnya ke Eja. Nah, juga dengan situ tempat Bang Fawad itu ada Pak Haji, ada Bang Abang, ada Bapak-bapak tuh yang tempat Bang Fawad itu ya.
1: Kadang kan ramainya.
0: Ada ya. Agi santai-santai gitu.
1: Siap.
0: Ingat-ingatkan ke Eja.
1: Oke.
0: Okay. Buat ke Eja, buat jenis-jenisnya, kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pawadi dan bersama kawan-kawan yang sudah mendengarkan yang jadi sinun ya, tetap sehat selalu. Amin. Oke, kita ke SMS. Assalamualaikum Keja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar, saya pendengar setia nak berkenalan dengan monitor seluruh Kabupaten Sambas dari Kecamatan Sajat. Putarkan lagu buat kawan semua, Nostalgia dari Roma Irama. Oke, Pak Alung katanya ya. Oke, baik, terima kasih Pak Alung. Mudah-mudahan dia tetap selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, di Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut. Yang adalah kita. Assalamualaikum ja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar tuh Wanaci?
2: Alhamdulillah agak kehujanan di luar tapi.
1: Oke lah, itu agak di rumah ke, agak rumah sape ke, agak kume
2: di rumah berpejat nak kume saya.
1: Iyalah, yang penting insyaallah tetap selalu sehat untuk Wanaci. Lagunya lanjut mau lagu apa?
2: Anak kume tiga hari panas, anak kume bahari hujan.
1: Iya dia.
2: Jadi meranah dulu. Nah, lagunya rasanya nangar lagu Aku Cinta Padamu dari Ice Trisnawati.
1: Ice Trisnawati. Oke, lanjut salamnya.
2: Ada ke tapi.
1: Dari Ice Trisnawati ya. Oke, ada sih nampaknya itu. Ada.
2: Di salamnya buat Eja. Selamat tugas mudah-mudahan selalu. Dan hujan enggak sih?
1: Itu rupe-rupe nak hujan kali, belum masih randup masih.
2: Tapi belum ya?
1: Belum masih.
2: Nah, salamnya lanjut buat Alimin, buat Cikulan, buat Aki Bustri, buat Imana Bella, buat Ella, buat Tia, buat Wanisu, buat Bang Apalapa, buat Ning Sangsut, Bang Oyot, Bang Jaja, buat semuanya aja lah.
1: Okay lah.
2: Sampat ya, tapi mutar lagunya kalau ya.
1: Sampat insya Allah, ujung lah ya.
2: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Dan Wanaci ya sebagai penutup pendengar kita yang bergabung dari itu. Ya mudah-mudahan ya tetap baik, sehat, semangat selalu terutama bagi seluruh para pendengar yang mendengarkan saat ini. Dan ya terima kasih kembali bagi seluruh para pendengar yang mendengarkan tadi pagi hingga sekarang ya. Dan kita juga di sesi akhir ini akan mendengarkan beberapa lagu yang tersisa dari pendengar kita yang bergabung. Dan untuk Anda, kita akan menemani berbagai program acara lainnya di Samba Sore. Jadi selalu dengarkan kita di 97,4 FM ya. Dan nanti kita akan dengarkan ekonomi digital ya, ruang kreatif sebagai tempat tumbuh, kemudian juga ini bagi akses pendidikan ya, generasi, tumbuh kembang generasi. Oke. Dan para pendengar tetap aja bersama kita di 97,4 ya.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Di 97,4 FM, dengar kita dengarkan lagu religi Selawat Nabi Sayyidul Anbiya dan menjelang kumandang azan asar di Kota Samos dan sekitarnya di jam 15:13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslim ya, diantaranya selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar nantinya berdengar ya, mudah-mudahan dipermudah dalam menjalankannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama di RRI.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Dengar ya, di RRI Sambas kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan sesaat lagi kita ikuti ekonomi digital, ruang kreatif sebagai tempat tumbuh generasi inovatif. Untuk Anda tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Ekonomi Digital, di mana hari ini kita akan membahas terkait ruang kreatif sebagai tempat tumbuh generasi inovatif. Dan tentunya telah bersama kami di studio pada sore hari ini narasumber kita, yaitu Ibu Mary Korunia Lamintang, SIKOM MAP. Kita sapa dulu, selamat sore Bu Mary.
1: Selamat sore Mbak Cherry.
0: Gimana kabarnya Bu, ya, sore ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat, dan saya sangat berterima kasih ya sudah diundang hadir sini di RRI yang merupakan salah satu stasiun favorit masyarakat, khususnya di Kalbar.
0: Kalau begitu gimana Bu sore hari ini, tadi perjalanannya lancar Bu?
1: Ya lancar, aman, terkendali.
0: Walaupun agak berdengkang ya Bu.
1: Ya. Memang akhir-akhir ini cuaca sulit diprediksi ya, kadang panas, kadang hujan.
0: Kadang panas, kadang hujan, kadang kering, kadang
1: banjir juga sempat beberapa hari yang lalu ya.
0: Iya betul sekali Bu. Nah Bu, sore hari ini kita akan membahas terkait ruang kreatif sebagai tempat tumbuh generasi inovatif. Nah, ke saat ini kan Bu, kreativitas ini jadi salah satu kemampuan penting yang memang perlu dimiliki oleh generasi muda. Namun, kreativitas ini butuh ruang tentunya ya Bu, ya, untuk bisa berkembang, kemudian butuh tempat belajar juga untuk berdiskusi, kolaborasi, sampai ke mencoba ide baru. Nah, kalau saat ini Bu, kalau kita bicara soal ruang kreatif, nah belakangan ini kan semakin sering kita dengar, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ruang kreatif ini?
1: Ya, terima kasih Mbak Cherry. Ruang kreatif itu merupakan salah satu wadah ya, terutama untuk generasi muda untuk mengembangkan ide-ide, kemudian kreativitasnya. Kebetulan saya adalah kepala bidang ekonomi kreatif di Dispora Par Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tentunya yang kenapa yang kita sasar adalah generasi muda, karena di Kalimantan Barat sendiri data dari BPS di tahun 2025 Gen Z itu populasinya itu 26,17%. Dan milenial itu 25%. Artinya lebih banyak sekali generasi-generasi muda yang merupakan peluang besar untuk menciptakan atau membuka lapangan pekerjaan. Nah, disitulah fungsinya untuk ruang kreasi ini, agar mereka ini kita bina untuk saling berkolaborasi, bersinergi, sehingga bisa menciptakan ide-ide kreatif, kemudian kemudian apa namanya, berkolaborasi dan menciptakan inovasi-inovasi. Dan tentunya kenapa kreativitas yang kita utamakan, karena pada dasarnya nih kalau kita bicara tentang ekonomi kan artinya menghasilkan cuan ya, atau
0: betul,
1: keuntungan. Kalau ekonomi konvensional kan lebih ditekankan kepada pengembangan sumber daya alam. Nah kalau ekonomi kreatif itu sendiri, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia nih dengan ide-ide agar nilai ekonominya bertambah, seperti itu Mbak Cherry.
0: Oke, baik Bu. Nah kalau kita dengarnya kan ruang, itu mostly kita mikirnya fisik Bu. Jadi sebenarnya ruang yang dibutuhkan bagi generasi muda ini untuk bisa kreatif, kemudian inovatif, itu tuh apakah emang selalu harus berbentuk fisiknya atau tidak hanya fisik saja Bu? Silakan. Iya Bu, men-sharingkan soal merubah mindset, apakah kalau sampai sekarang sudah ada nih perubahan itu sendiri yang Ibu lihat?
1: Iya, betul. Jadi begini Mbak, semua itu kan butuh proses ya.
0: Betul.
1: Awalnya mungkin mereka hanya melakukan sesuatu yang itu-itu aja. Nah, ketika kita kasih pandangan, kita kasih wawasan, perubahan itu mulai ada, dan mereka juga sudah mulai berkonsultasi nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan, kemudian link apa sih untuk membuat sesuatu yang berbeda itu. Jadi saya kasih masukan-masukan aja bahwa harus lebih sering, apalagi di era digital ini ya, harus lebih sering browsing, kemudian mencari referensi-referensi ya, dari Pinterest, dari YouTube, dari segala macamnya, bahwa bikin sesuatu yang beda, bikin tetap dengan budaya, konten-konten dari lokal, tapi kita kombinasikan dengan sesuatu yang mengikutin pasar. Jadi gini Mbak Cherry, kadang-kadang nih ya kita ya, kita ingin meningkatkan ekonomi supaya punya nilai lebih. Tapi kan kita harus bicara dulu, harus melihat dulu dari sisi pasar yang ingin kita pasarkan. Gak mungkin kan kita menjual Mercy atau BMW nih, tapi dengan orang yang dari kelas menengah ke bawah. Itu kan segmennya udah berbeda nih.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita harus tahu dulu segmentasinya. Kemarin juga saya sempat tekankan, jadi kenapa sih Bu, katanya kami udah promosi nih secara digital, di Instagram, di YouTube, di TikTok, tapi kok responnya nggak memuaskan gitu kan, tidak seperti yang kita harapkan. Nah saya bilang, kita harus lihat dulu segmennya. Sebagus apapun produk, tapi kalau kita dipasarkan dengan segmen yang tidak sesuai, tentunya kan tidak akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, nah, betul. Kita harus pelajari itu. Jadi intinya kemarin saya sempat membuka mindset teman-teman semuanya bahwa promosi digital itu sangat penting sekali, apalagi di era sekarang yang semuanya serba digital. Medsos itu juga sepromosi yang sangat murah, terjangkau.
0: Betul.
1: Tapi juga kita harus mengedepankan nih bahwa segmen yang akan disasar ini seperti apa. Jangan sampai produk dan jasa yang kita ingin tujukan kepada para pembeli tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti
0: iya,
1: itu
0: betul
1: Mbak.
0: Betul sekali Bu, karena kalau saya ingat-ingat matkul saya dulu tuh Bu, ada tuh yang kalau promosi memang di awal harus riset market dulu
1: ya, betul
0: baru
1: sekali.
0: Kita bisa taruh positioningnya dan lain-lainnya lagi
1: ya.
0: Oke, baik Bu kalau begitu. Nah Bu, kita kembali ke tema kita nih Bu
1: ya.
0: Dari ruang kreatif menuju generasi yang inovatif. Nah kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana caranya si ruang kreatif ini bisa mewujudkan adanya generasi yang inovatif? Silakan Bu.
1: Iya, terima kasih. Nah, ruang kreatif ini agar bisa menciptakan generasi yang inovatif, tentunya kita perlu proses, kita perlu bimbingan dan dorongan agar teman-teman semua nih yang pelaku ekonomi kreatif dapat terus bertumbuh. Dengan cara apa? Ya, kita sering melakukan pembinaan, kita sering mengundang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian kita dorong nih agar mereka tuh lebih percaya diri untuk menuangkan ide-idenya, untuk menuangkan inovasi-inovasinya. Mungkin kita bisa melakukan nih event kolaborasi. Baik itu antar sesama pelaku ekonomi kreatif atau juga kolaborasi dengan sektor lainnya seperti sektor UMKM, pariwisata. Mungkin kita bisa juga dengan sektor olahraga seperti apa namanya, sekarang nih lagi maraknya lari ya.
0: Lari terus jalan, padel, pickleball,
1: iya.
0: Lah banyak tuh.
1: Artinya kan sektor kita tuh gak berhenti nih untuk melakukan inovasi-inovasi ya. Agar pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini dapat terus tumbuh. Jadi jangan berpikir hanya dari satu sisi saja. Kita harus keluar dari out of the box gitu ya. Kita harus keluar dari zona itu agar teman-teman semua pelaku ekonomi kreatif ini dapat terus tumbuh. Nah, tentunya kan tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita ini bonus demografi ini banyak sekali usia-usia produktif. Nah, usia-usia produktif ini kita manfaatkan, kita bimbing, kita bina agar mereka ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan ekonomi kreatif yang mereka lakukan. Nah, dan begini juga Mbak, yang saya pernah baca itu bahwa ekonomi kreatif ini merupakan salah satu yang namanya orange economy.
0: Okay.
1: Jadi peluang ekonominya itu tinggi sekali, terutama dari sektor musik, film. Hampir semua generasi, baik itu Gen Z, Gen Milenial ataupun Baby Boomers itu kan pada suka musik ya. Semakin musik itu semakin lama, nostalgia, punya kenangan tersendiri, itu kan semakin banyak juga. Dan hampir semua orang tuh suka yang namanya seni pertunjukan, tarian. Nah, hal-hal inilah kita dukung agar teman-teman semuanya bisa terus bertumbuh, terus berinovasi. Jadi jangan hanya melakukan hal-hal yang konteksnya biasa, tapi segala sesuatu yang berbeda. Seperti itu.
0: Oke, baik Bu. Nah Bu, kalau kita lihat kan memang potensi anak muda itu besar.
1: Iya.
0: Tapi seringkali tidak ada nih Bu ruang bagi mereka untuk bisa berinovasi ataupun bisa memberikan gagasan-gagasan mereka dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui, kadang ya mungkin masih ada anggapan-anggapan gitu kan Bu, kayak masih muda udah nanti-nanti lah lo, biar kami-kami aja dulu. Nah, kadang kan ada juga yang begitu nih Bu.
1: Iya.
0: Nah, kalau Ibu sendiri sebaiknya menanggapi ini bagaimana sih Bu?
1: Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya justru yang generasi muda, generasi, ya istilahnya kalau Pak Prabowo bilang generasi emas ya, ini adalah punya potensi yang besar. Kalau generasi muda, justru yang ketika kita usia-usia produktif inilah usia yang bekerjanya harus lebih keras. Ketika usia yang sudah gak produktif kan udah gak bisa mikir macem-macem lagi. Udah ibaratnya ya kayak baterai itu udah berkurang gitu. Ibaratnya udah lemot. Nah kalau saya menanggapinya bahwa kita harus bisa memberikan mereka motivasi-motivasi. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Tapi yang apa namanya, konteksnya sesuatu itu pasti bisa dilakukan. Yang tidak bisa itu karena tidak mau, bukan tidak bisa. Artinya ketika orang lain bisa, ya kita pasti bisa gitu kan. Banyak juga kalau kita lihat ya, influencer-influencer itu ya semuanya proses ya. Tapi bisa juga di, menjadikan suatu peluang usaha, menjadikan suatu profesi yang cukup menjanjikan. Kalau di Kalbar sendiri kan kita kenal ya dengan ya apa, hobi makan seperti itu kan. Nah, akhirnya menjanjikan juga. Terus salah satu pemusik juga asal Kalbar, Bang Hendri Lamiri yang menciptakan lagu Mars Kalbar seperti itu kan. Artinya tidak ada yang tidak bisa. Yang tidak ada itu karena tidak mau, bukan tidak bisa. Jadi kita dorong teman-teman tuh janganlah nanti-nanti dulu. Ketika kita usia-usia produktif, inilah usia-usia untuk bisa berkembang, untuk menghasilkan ide-ide. Nah, terutama nih Mbak, kalau untuk generasi sekarang kan lebih cenderung ya untuk bekerja itu kan lebih enaknya tuh yang bebas, yang tidak terikat. Nah, itulah kita dukung agar mereka itu bisa menciptakan lapangan kerja atau menjadi pekerja mandiri. Kadang-kadang nih mereka tuh kan kalau kerja dari jam 8 sampai jam 5 kan ogah-ogahan. Maunya tuh yang tidak terikat,
0: maunya santai,
1: bisa ke kafe, bisa apa, ngopi-ngopi cantik ibaratnya kan. Nah, itulah yang kita dorong, bahwa generasi muda sekarang ini punya ruang, punya wadah untuk berkreasi, untuk menciptakan ide-ide, tapi juga tetap menghasilkan uang, bisa menjadi pekerja mandiri atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga nanti muaranya adalah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti
0: baik,
1: itu
0: Bu. Nah Bu, kalau dari Dispora Par Kalbar sendiri, apakah ada pendampingan-pendampingan yang dilakukan bagi para generasi muda yang juga pelaku ekraf ini tadi Bu?
1: Ya, terima kasih. Kami sudah sering ya melakukan pendampingan, pelatihan. Salah satunya ya seperti kita melakukan pelatihan ya dan sertifikasi untuk barista. Kalau di Kalbar itu sendiri kan hampir di setiap daerah, apalagi di kota Pontianak ya. Di kota Pontianak itu kan julukannya adalah 1000 kafe.
0: 1001 coffee shop.
1: Jadi kayaknya hampir setiap bulan tuh selalu ada coffee shop buka. Bahkan di dalam gang tuh ada. Nah, kita pernah melakukan pendampingan, pelatihan, bahkan sertifikasi. Dan juga fotografi, ini lagi booming banget. Setiap sudut, apalagi kan teman-teman nih banyak yang suka jogging. Jogging-jogging sore tuh di sepanjang jalan Ayani kan, itu banyak sekali fotografer-fotografer yang bertebaran. Nah, kita juga melakukan sertifikasi BIMTEK dan sertifikasi untuk teman-teman agar teman-teman itu punya nilai lebih gitu. Itu salah satunya ya Mbak, dan masih banyak lagi.
0: Berarti memang kalau misalnya pendengar Anda mau ini nih sertifikasi, misalnya suka ngopi-ngopi, misalnya mau jadi barista juga, kepikiran mau buka usaha, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, nanti bisa ke Dispora Par Kalbar ya Bu.
1: Iya, boleh. Siap.
0: Baik Bu, kalau begitu kita akan jeda sejenak Bu, lalu nanti kita akan lanjut lagi kembali pembahasan kita. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.
1: Ya, terima kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Ekonomi Digital dan masih bersama Bu Mary juga. Kita akan lanjutkan pembahasan kita sore ini masih terkait ruang kreatif sebagai tempat tumbuh generasi inovatif. Nah, Bu, kalau kita bicara sekarang inovasinya, Bu, ya. Kalau inovatif ini kan pasti kita mikirnya ada hasilnya nih, Bu, inovasi-inovasi. Kalau menurut Bu Mary nih, Bu, kalau zaman sekarang ini kira-kira inovasi yang dibutuhkan itu seperti apa sih, Bu, terutama di era digital ini? Silakan.
1: Iya, terima kasih, Mbak. Tentunya inovasi-inovasi yang harus dilakukan itu banyak sekali. Kami, program kami ya, untuk di tahun depan, kami rencananya akan membuat suatu pentas seni. Jadi pentas seni kreatif ini agar terutama sebenarnya terbuka untuk segala usia, tapi yang kami utamakan adalah generasi muda. Kenapa? Karena kita balik lagi dengan usia-usia produktif, mereka bisa berkreasi, bisa menunjukkan minat bakat nya untuk tampil. Nah, di situ kami akan berkolaborasi ya. Kita akan menciptakan panggung seni di mana ada pameran juga, kemudian ada pertunjukan-pertunjukan baik itu stand up comedy, kesenian seni musik tradisional, kemudian tarian dan lain sebagainya. Nah, inovasi-inovasi ini akan terus kita lakukan sehingga ini adalah awal ya, awal agar terutama para generasi muda itu punya suatu wadah untuk mengembangkan diri. Ya. Jadi ini salah satunya ya, kita buat suatu pentas kesenian kreatif agar para generasi muda khususnya para pelaku ekonomi kreatif dapat menunjukkan eksistensinya, dapat menunjukkan bakatnya, dan tentunya peluang-peluang ini kita manfaatkan untuk mendorong para ekonomi kreatif ini bisa menghasilkan cuan, balik lagi ke cuan.
0: Betul, balik ekonomi. Lagi ke cuan, iya. Betul. Nah, Bu, kalau peluangnya paling terbuka berarti di bidang apa nih, Bu? Siapa tahu pendengar mau buka usaha, punya ide kreatif kan, Bu? Silakan, Bu.
1: Iya. Kalau peluang yang paling besar itu di sektor kuliner. Sektor kuliner, fashion, dan tentunya kerajinan. Okay. Nah, kerajinan ini kan banyak ya. Mungkin yang lebih kami dorong adalah bagaimana kerajinan-kerajinan tradisional, baik itu kerajinan yang berbasis hal alam, ya, khas Kalimantan Barat, itu bisa naik kelas, mungkin bisa go global, nasional maupun internasional. Kemudian fashion itu kan dengan adanya wastra-wastra sekarang ini, tentunya dengan pewarna alami, wastra-wastra khas Kalimantan Barat itu kan luar biasa sekali ya.
0: Iya, betul.
1: Terutama pernah dipakai juga oleh presiden zamannya Pak Jokowi dulu, menggunakan wastra khas Kalbar. Itu banyak pengrajin-pengrajin kita yang sudah go nasional maupun internasional. Nah, kuliner juga nggak kalah dengan daerah lainnya. Kita punya kuliner-kuliner khas, kemudian seperti asam pedas, kemudian dengan makan bersaprah dan lain sebagainya.
0: Paling ramai itu, Bu, kalau waktu saya dulu kuliah, Bu, di Jogja itu coipan.
1: Iya,
0: betul. Jadi orang
1: sekali.
0: Buka kedai coipan, Bu, di kayak event ada namanya Pasar Kangen dulu saya ingat, itu ngantri coipannya panjang sekali, Bu, sampai saya sendiri kayak kami ya yang mau makan coipan gitu. Kalau kita di sini kan tiap hari lihat gitu, kan,
1: betul,
0: Bu.
1: Betul.
0: Ternyata banyak juga yang kepo gitu.
1: Iya, iya, benar. Dan untuk kopi juga kan banyak ya, sudah buka cabang di mana-mana, di Jakarta, kemudian di daerah-daerah lainnya juga sudah banyak. Artinya nih udah go nasional produk-produk kuliner kita. Nah, yang selain ketiga unggulan itu adalah yang utama ya, yang unggulan ibaratnya ya. Tapi sektor-sektor lainnya juga turut serta memberikan kontribusi. Apalagi dengan adanya musik ya, seperti konser-konser musik juga sudah mulai bertumbuh. Kemudian seni-seni pertunjukan kesenian kita juga sudah mulai banyak. Kemudian film juga sudah mulai kita, influencer kita udah mulai membuat film-film pendek. Artinya ekonomi kreatif itu terus bertumbuh di berbagai sektor seperti itu.
0: Baik, Bu. Nah, Bu, kalau misalnya kita lihat ke media sosial dan ruang digital sendiri, kalau di Kalbar saat ini seperti apa gambarannya, Bu?
1: Ya, ruang digital kita sudah mulai bersaing dengan daerah lainnya. Artinya banyak sekali konten-konten kreator kita yang punya nama, sudah tarafnya tuh bukan lokal lagi, tapi juga sudah nasional. Dan tentunya sudah bisa menghidupi kebutuhan hari-hari, bahkan lebih daripada pegawai kantoran. Artinya peluang-peluang ini bisa teman-teman dapatkan, teman-teman jadikan suatu profesi. Karena peluang ini menjadikan nilai lebih ya, artinya bisa menghidupi kebutuhan hari-hari. Mungkin kalau dulu ya, orang tua kita kan lebih cenderungnya, kalau saya lah ya, orang tua saya ya. Kalau Mbak Ceri mungkin masih ini kan, termasuk generasi yang Gen Z mungkin ya.
2: Betul.
1: Kalau orang tua kami dulu tuh maunya tuh anak tuh harus kerja kantoran, seperti itu, harus ibaratnya kalau nggak kantoran tuh nggak gimana ya. Nah, tapi anak-anak zaman itu kan terus berubah. Sekarang eranya era digital, semuanya serba cepat, semuanya pengen segala sesuatu yang lebih praktis, lebih mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Artinya peluang-peluang itu bisa teman-teman dapatkan, teman-teman olah. Ya, kenapa kita harus bisa berinovasi agar kita dapat bersaing nih? Tiap harinya itu kan selalu bertumbuh nih, konten kreator ataupun influencer-influencer terus bertumbuh. Nah, apa sih yang membedakan dengan yang lainnya ya? Mungkin kita harus membawa konten lokal, budaya lokal, kemudian tutur-tutur kata lokal yang itu kita angkat. Tentunya itu membedakan dengan daerah lainnya, seperti itu. Tentunya balik lagi dapat menjadikan satu penghasilan.
0: Iya, baik Bu. Nah Bu, kalau tadi kan Ibu sempat nyinggung juga kan, kalau zaman dulu maunya anak kerja kantoran. Ya, kalau Gen Z sekarang nih punya mindset tuh kayak kalaupun dia kerja kantoran, dah lah yang penting dapat duit. Nah, gitu, dapat pemasukan gitu. Kadang mindset inilah yang bikin kita jadinya kan enggak berkembang nih, Bu. Ya,
1: betul.
0: Apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh Gen Z ini tadi, Bu, supaya mereka enggak jadi generasi yang makin malas gitu, misalnya, Bu. Silakan.
1: Iya, betul. Ya mungkin kalau sekarang ini kan lebih kayak keterpaksa. Yang penting punya penghasilan nih.
0: Betul.
1: Bisa buat nongkrong-nongkrong apa segala macam.
0: Yang penting cukup.
1: Yang penting cukup gitu kan. Nah, gak masalah kita menjadi orang kantoran, tapi kita juga harus, mindset itu harus dirubah bahwa kita juga punya sesuatu yang berbeda. Kita punya keahlian, punya sesuatu ide-ide yang bisa kerja kantoran, tapi juga bisa saling bisa di sisi lain kita punya jiwa seni ya. Mungkin kita bisa mengembangkan di sektor musik, di sektor fashion, segala sesuatu yang berbeda gitu, aksesoris dan lain segalanya sebagainya. Artinya peluang-peluang yang ada ini kita tangkap. Jadi gak hanya berpikir hanya satu sisi saja, tapi bisa berkembang di sisi yang lain. Jadi kalau sekarang nih kan Gen Z maunya yang praktis ya. Ya kerja kantoran oke, karena disuruh orang tua, tapi gak mau yang lain ya. Itulah yang kita dorong, bahwa teman-teman ini bisa menjadi mungkin ya kayak sambilan nih, dari Senin sampai Jumat menjadi pegawai kantoran, Sabtu Minggu bisa ambil job wedding dan menjadi fotografer, seperti itu.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Atau mungkin bisa sambilan buka usaha kafe gitu kan. Dan saya perhatikan nih, usaha kafe itu bukan hanya di tempat yang strategis, bahkan di dalam gang-gang sekalipun banyak juga yang buka usaha kafe. Makanya kemarin itu kita sempat melakukan pelatihan ya, pelatihan dan sertifikasi untuk barista. Jadi bagaimana cara meracik kopi yang benar dan sebagainya. Jadi untuk peluang usaha sebenarnya banyak banget ya. Walaupun kita bekerja, kita bisa menjadi fotografer, bisa menjadi buka usaha cafe shop, atau mungkin membuka usaha di sektor kuliner. Kuliner kekinian kan banyak juga.
0: Betul,
1: sekarang nih kan.
0: Betul, banyak sekali. Yang baru-baru kayak Dubai Chewy Cookie gitu
1: ya,
0: kan Bu
1: sekali.
0: Ya kan sekarang dimsum. Oke, Bu, seperti ada bocor. Oke. Nah, Bu, kalau Dispora Par Kalbar sendiri nih, Bu, selama Ibu bekerja di Dispora Par Kalbar, ini ada nggak, Bu, kisah yang paling berkesan gitu dari pelaku aircraft, terutama dari yang generasi muda? Boleh diceritakan, Bu,
1: ya,
0: silakan.
1: Terima kasih, Mbak. Yang berkesan, saya pernah bicara ya, ngobrol-ngobrol. Ini membuka wawasan saya juga. Jadi pada waktu awal-awal saya pernah bicara sama teman yang seorang seniman lukis. Seni lukis itu merupakan salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Ternyata seniman ini seperti pelukis dan pemahat itu tidak kekurangan job, selalu okay. ada job. Dan mereka penghasilannya itu lebih besar daripada kerja kantoran.
0: Lebih banyak,
1: lebih banyak
0: ya?
1: Malah. Jadi sebenarnya yang harus dirubah itu mindset. Ketika okay. kita punya kreativitas di kesenian gitu kan, jangan merasa ah ini tidak menghasilkan. Justru itu yang punya nilai lebih, punya nilai tinggi. Bagaimana mengelola segala sesuatu seni ini bernilai jual tinggi. Dan ternyata setiap bulannya itu selalu ada bikin pahatan patung lah, untuk kafe, untuk resto, untuk hotel. Jadi tidak pernah kesepian. Malah kadang-kadang nih katanya, bukannya gak mau mempromosikan, saya pernah nawarin ya, ayo coba saya bantu untuk promosikan gitu kan. Bukannya gak mau dipromosikan,
0: nanti keteteran.
1: Iya, keteteran. Jadi saya kaget, oh begitu, iya. Karena kami tuh bukannya sombong, katanya selama ini tuh tidak pernah sepi job, selalu ada job terus. Cuma bukannya kami gak mau promosi, karena kami udah gak sanggup, katanya kalau setiap bulan tuh selalu ada. Sedangkan kita kan pekerja seni ini kan bukan hanya kuantitas aja, tapi kualitas. Ada rasa kepuasan tersendiri, bagaimana berkreasi, bagaimana menuangkan ide-ide itu, seperti itu.
0: Oke, Mbak Ibu, kalau dari Bu Mary nih Bu, bagi generasi muda, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan dari sekarang ini supaya bisa mewujudkan itu tadi ya Bu, jadi generasi yang inovatif? Langkah sederhana seperti apa sih yang bisa mereka lakukan?
1: Baiklah Mbak Cherry, pada dasarnya nih ya, apapun itu profesinya, apapun itu usianya, tapi khususnya untuk generasi muda yang saya tekankan adalah pertama harus disiplin. Kenapa harus disiplin? Tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu yang tidak berproses. Karena apapun itu, jika kita disiplin, kedua ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah konsisten. Kita disiplin, kita konsisten, artinya kita melakukan segala sesuatu terus menerus. Jangan pernah lelah untuk terus menerus melakukan sesuatu itu, pasti akan membuahkan hasil. Jadi kalaupun misalkan nih pada saat awal-awal belum terlihat hasilnya, tapi terus aja jalan, terus aja. Bagaimana kita harus disiplin, terutama bangunnya awal, datang tepat waktu, dengan bekerja lebih keras dari yang lain, kemudian harus konsisten. Dan ketiga, berkumpullah dengan komunitas-komunitas seprofesi. Ya kan? Jadi kita bisa sharing, tukar ilmu, tukar pendapat, bisa saling berbagi, atau kita bertukar nih. Misalkan ada satunya dari sektor fotografer, satunya kuliner, satunya musik. Ini kan bisa berkolaborasi, bisa bertukar pikiran. Kita kira-kira mau ngadain event apa nih yang cocok, seperti itu kan. Nah, artinya tiga hal aja sih yang paling penting menurut saya. Yang pertama harus disiplin, kemudian harus konsisten, dan ketiga adalah kumpullah dengan orang-orang, komunitas yang positif. Jadi hindari nih berkumpul dengan orang-orang yang tidak ada manfaatnya. Kalau hanya sekedar ngopi-ngopi ya, di mana aja bisa, kapan aja bisa. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang berkualitas, yang seprofesi, ataupun yang punya, bila perlu yang punya nilai lebih gitu ya, yang punya nilai lebih, yang sudah sukses, tentunya itu akan memotivasi kita agar kita sukses, agar kita lebih baik lagi, seperti itu.
0: Oke, baik Bu. Nah Bu, terakhir karena kita sudah di

0: ciptakan lapangan pekerjaan sehingga tentunya ekonomi di Kalimantan Barat ini akan meningkat di sektor ekonomi kreatif.
1: Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Mary untuk sharingnya sore hari ini.
0: Sama-sama.
1: Semoga harapannya bisa segera terwujud ya.
0: Amin.
1: Bu, dan generasi kita juga bisa terus jadi generasi yang inovatif. Lalu tadi ruang kreatifnya juga bisa semakin luas supaya mereka juga bisa lebih leluasa untuk mengembangkan diri dan potensinya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Bu Mary. Ya, selamat
0: menjalankan
1: tugas kembali.
0: Iya.
1: Balik lagi ke kantor atau pulang?
0: Oh, balik lagi ke kantor.
1: Oke, kalau gitu semangat ya Bu.
0: Iya, terima kasih.
1: Baik, demikian pendengar untuk perbincangan kita sore hari ini dalam ekonomi digital. Saya Cherry Lubis dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Semangat ya Bu.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, demikian pendengar untuk perbincangan kita sore hari ini dalam

0: berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
1: Satu.
0: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
1: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
0: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Festival Bacang di Pontianak tercatat dalam Museum Kalimantan Barat.
2: Ini kan bahwa kita mencari rekor ya, pembagian 1000 buah bacang ya, yang kemudian dapat.
1: Mendukung penilaian yang objektif, LPT Kisanggau terapkan sistem.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini di mana perayaan Festival Bacang atau Tuan U ini berlangsung sukses dan meriah di Taman Alun Kapuas serta kawasan Waterfront Senghi, Pontianak pada Jumat siang. Festival Budaya Masyarakat Tionghoa yang diperingati tiap tanggal 5, bulan 5 penanggalan lunar Tiongkok ini, tidak hanya menarik ribuan pengunjung, tapi juga mencatatkan rekor pembagian 1.000 bacang yang tercatat di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Hermanta.
1: Perayaan Festival Bacang atau Tuan U tahun 2026 berlangsung semarak di Taman Alun Kapuas dan kawasan Waterfront Senghi, Kota Pontianak pagi tadi. Festival yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa setiap 5 bulan, 5 dalam kalender lunar Tiongkok ini berhasil menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan yang memadati lokasi acara sejak pagi hingga siang hari. Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Kota Pontianak, Andres Acuy Simanjaya mengatakan, pada perayaan tahun ini, panitia berhasil memecahkan rekor pembagian 1.000 buah bakcang yang secara resmi tercatat oleh Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian tersebut menjadi satu di antara momen penting dalam rangkaian Festival Bakcang 2026.
2: Festival Bakcang ini diadakan oleh KBPT di bawah pimpinan Pak Hendri Pangestuni. Jadi juga kita saksikan bahwa kita memecah rekor yang pembagian 1.000 buah bakcang ya, yang kemudian dapat penghargaan diberikan oleh Pak Medi selaku Kepala UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat.
1: Acuy menjelaskan, Festival Bakcang memiliki makna historis sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengorbanan seorang pejabat yang dikenal jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain memecahkan rekor, pemerintah Kota Pontianak juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya Tionghoa. Satu di antara penerima penghargaan adalah Teng A Cheng, pelaku senior kuliner tradisional yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi pembuatan bakcang di Pontianak. Dalam festival tersebut, Teng A Cheng turut ambil bagian dengan memperagakan proses pembuatan bakcang yang didokumentasikan oleh tim Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan edukasi dan pameran budaya di masa mendatang. Melalui festival bakcang, masyarakat diharapkan semakin mengenal serta melestarikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari keberagaman dan identitas Kota Pontianak. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat menegaskan seluruh layanan pengaduan terkait seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun 2026-2027 diberikan secara gratis. Melalui posko pengaduan yang telah dibuka, masyarakat juga dijamin memperoleh akses pelaporan yang mudah dan penanganan yang cepat atas setiap laporan yang masuk. Berikut laporannya.
3: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat bahwa seluruh layanan pengaduan yang diberikan Ombudsman tidak dipungut biaya. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam pembukaan posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan dalam kondisi tertentu identitas pelapor juga dapat dirahasiakan. Namun kerahasiaan identitas bergantung pada jenis laporan yang disampaikan.
4: Karena dia sifatnya general, itu bisa kalau persoalan pungutan terkait dengan SPMB misalkan di SD 000 misalkan, bisa. Tapi kalau terkait dengan SPMB secara personal anaknya, peserta didiknya itu nggak bisa. Karena terpaksa kami harus menyebutkan nama, nama orang tua, nama siswa. Kemudian, nah, posko ini terbuka untuk umum, bisa diakses dan kami pastikan mudah diakses.
3: Selain itu, Tarya juga menegaskan posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Pengaduan di luar substansi tersebut akan diproses melalui mekanisme layanan reguler Ombudsman. Untuk memastikan tindak lanjut cepat dan efektif, seluruh laporan yang masuk ke posko pengaduan SPMB akan ditangani melalui mekanisme respon cepat Ombudsman atau RCO. Dengan dibukanya posko pengaduan ini, Ombudsman Kalbar berharap pelaksanaan penerimaan murid baru di sekolah maupun madrasah dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar LPTQ Kabupaten Sanggau mulai menerapkan sistem penilaian prestasi baru yang mengacu pada hasil Rakernas LPTQ di Batam. Melalui kebijakan ini, tiap peringkat juara diberikan bobot poin yang lebih terukur guna mendukung penilaian yang objektif dan seragam. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin menyampaikan bahwa sistem penilaian prestasi pada pelaksanaan MTQ kini mengacu pada hasil Rakernas LPTQ di Batam yang mulai diterapkan tahun ini. Kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan mekanisme penilaian yang lebih terukur, objektif, dan seragam di seluruh tingkatan kompetisi. Dalam skema baru ini, peserta yang meraih juara pertama diberikan bobot nilai tertinggi sebesar 9 poin sebagai bentuk penghargaan atas capaian terbaik. Juara kedua memperoleh 7 poin dan juara ketiga mendapatkan 5 poin, sehingga terdapat perbedaan nilai yang lebih profesional sesuai peringkat yang diraih. Sementara itu, juara harapan pertama memperoleh 3 poin, juara harapan kedua mendapatkan 2 poin, dan peringkat berikutnya diberikan nilai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem penilaian terbaru LPTQ.
6: Jadi kalau untuk penilaian mulai tahun ini, sesuai dengan hasil Rakernas LPTQ di Batam, maka juara pertama ini dapat nilai poin 9, juara kedua 7, juara kelima, juara ketiga 5, juara ke harapan 3, kemudian juara harapan 2-nya 2, dan seterusnya sampai 1.
5: Burhanuddin berpesan kepada seluruh peserta dan kafila agar menjadikan sistem penilaian baru ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas persiapan dan kemampuan dalam setiap cabang lomba. Ia juga berharap seluruh pihak dapat menjunjung tinggi sportivitas, menjaga semangat ukhuwah Islamiyah, serta menerima setiap hasil perlombaan dengan sikap yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Tri Putri melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTKOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Samba FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, di mana Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di laman rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan pendengar informasi sore hari ini, di mana Bupati Sintang meminta seluruh petugas sensus ekonomi untuk mencatat semua usaha masyarakat yang ditemukan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dina Triana.
8: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang. Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Sintang berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan mengumpulkan data secara akurat. Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, data statistik yang valid dan akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran.
9: BPS-nya saya harap bekerja benar. Kami betul-betul kami sangat mendukung ini karena pemerintah daerah dan secara nasional memang perlu data statistik yang benar dan akurat. Yang sah atau tidak sah, yang legal atau tidak legal, catat saja dulu. Jadi enak, pemerintah harus mengambil langkah.
8: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di wilayah Kebiau Baru, Eli Ermawati, mengungkapkan bahwa seluruh petugas telah mendapatkan pembekalan intensif 3 hari. Pelatihan tersebut mencakup materi sensus ekonomi, teknik wawancara koresponden, hingga penggunaan aplikasi pendataan. Eli mengatakan, selain mempersiapkan kemampuan teknis, dirinya juga menyiapkan mental untuk menghadapi berbagai karakter responden. Ia berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap.
10: Saya secara pribadi saya mempersiapkan terutama mental ya kak, karena ini kan harus mendatanya rumah ke rumah. Harapan kami sebagai petugas lapangan sensus, kami berharap setiap responden mereka boleh menerima kami dengan sangat baik bahkan leluasa, dan kami berharap sekali bahwa data yang diberikan oleh responden itu bersifat jujur dan akurat.
8: Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh data yang akurat sesuai kondisi dan perkembangan usaha di Kabupaten Sintang. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, realisasi penyerapan anggaran Satuan Kerja KPPN Sintang sampai saat ini baru mencapai sekitar 40%. Laporan selengkapnya disampaikan Suryadini.
11: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sintang mencatat realisasi penyerapan anggaran dari jumlah 50 satuan kerja meliputi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi sampai saat ini baru mencapai sekitar 40%. Kepala KPPN Sintang Soekarno mengatakan memang realisasi penyerapan anggaran satker dikategorikan masih rendah, namun setiap akhir tahun realisasi seluruhnya tetap mencapai di atas 99% kecuali ada pembatasan dari pemerintah daerah.
12: 50 satker
13: dua kabupaten ya Pak ya?
12: Dua kabupaten, Sintang dan Melawi. Kalau realisasi sampai dengan untuk secara total gitu ya sekitar 40%-an di satker. Memang belum terlalu tinggi karena banyak satker juga yang terkena dampak efisiensi kemarin.
13: Tapi kalau hingga akhir tahun pengalamannya realisasi
12: akhir
13: 100
12: tahun,
13: ya?
12: Realisasi tidak 100% tapi sudah 99% ke atas. Kecuali tadi ada pembatasan yang di Pemda yang dana desa tidak bisa salur sampai akhir tahun. Tapi kalau satuan kerja saja itu rata-rata sudah 99% sekian.
11: Pegawai KPPN Sintang memberikan kemudahan layanan konsultasi. Jika satuan kerja menemukan kesulitan, konsultasi melalui alat komunikasi maupun layanan langsung ke kantor KPPN Sintang seperti kendala aplikasi atau ada gangguan teknis yang memang harus secara tatap muka. Soekarno menjelaskan rendahnya penyerapan di awal tahun merupakan pola yang wajar terjadi. Hal ini disebabkan sebagian besar satker masih dalam tahap perencanaan lelang, penyusunan kontrak, dan pemenuhan dokumen pengadaan. Biasanya akselerasi baru terlihat mulai triwulan ketiga setelah proses administrasi rampung. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memberikan ruang bagi peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Salah satunya melalui seleksi ajang talenta. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi bakat dan minat yang dimiliki, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan seleksi ajang talenta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, ajang talenta merupakan agenda tahunan yang tidak hanya bertujuan mencari peserta didik berprestasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menggali potensi terbaik yang dimiliki setiap anak. Roni menegaskan, ajang talenta ini juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi peserta didik. Melalui berbagai perlombaan, siswa diajarkan untuk menjunjung tinggi sportivitas, tanggung jawab, kerjasama, serta kemampuan menerima hasil kompetisi dengan lapang dada.
15: Tujuannya yang paling utama adalah bagaimana kita melihat minat dan bakat anak-anak kita, sehingga nanti mereka bisa mengembangkan minat dan bakat itu untuk ke depan. Kita mengajarkan sportivitas kepada mereka, mengajarkan sikap-sikap bertanggung jawab, sehingga ke depannya kita harap mereka tentu menjadi generasi-generasi yang memiliki mental, kemudian memiliki kemampuan intelektual, bertanggung jawab, profesional dalam bidang pekerjaan yang nanti mereka pilih.
14: Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang, Senen Mariono. Menurutnya, ajang talenta Kabupaten Sintang mampu mendorong lahirnya generasi muda berprestasi dan berkarakter. Selain itu, Senen juga mengapresiasi tingginya partisipasi peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang, termasuk dari daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti bahwa semangat untuk berprestasi dimiliki oleh seluruh pelajar tanpa memandang lokasi tempat tinggal. Ia mengatakan, keberhasilan sejumlah peserta dari kecamatan-kecamatan terpencil dalam meraih prestasi membuktikan bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh asal daerah, melainkan oleh kemauan, kerja keras, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.
16: Ini mendidik karakter-karakter yang berprestasi. Mudah-mudahan anak-anak menjadi orang yang sukses di masa depan. Prestasi itu tidak harus dari kota. Ternyata anak-anak dari kecamatan jauh ada yang meraih prestasi. Kemampuan pribadi tidak bisa diukur asal-usul tempat tinggal. Terus, semangat berprestasi, jangan minder.
14: Melalui pelaksanaan seleksi ajang talenta Kabupaten Sintang, diharapkan semakin banyak talenta muda dari berbagai wilayah yang mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat provinsi maupun nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Dwi. Silakan rekan Dwi.
18: Terima kasih, selamat sore rekan Ceri di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat, saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Sanggau, Sambas, Bengkayang, dan Kuburaya. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 20 Juni 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya, potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat masih perlu diwaspadai karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kabar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kabar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca bersama BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cheri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas setelah Anda ikuti berbagai program acara sebelumnya di Ekonomi Digital dan juga di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Kami hadirkan dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia hingga jam 5 sore nanti dengan lagu religi dan inspirasi juga kami hadirkan untuk Anda menjelang kumandang azan Maghrib ya di Kota Sambas dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kita juga akan mendengarkan zikir petang dan tahri menjelang azan Maghrib, pendengar, ya lantunan ayat suci Al-Qur'an setelah azan, kemudian juga lagu-lagu religi kembali hingga jam 6 nanti teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam menemani para pendengar dengan ragam informasi dan musik untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Selamat mendengarkan. Ada Indrawari, apa itu konsep bahagia?

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap, berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar yang mendengarkan saat ini tetap dalam keadaan baik, sehat selalu insya Allah, dipermudah segala urusannya ya. Dan cuaca di daerah Kabupaten Sambas cenderung berawan saat ini pendengar ya, dan sebagian besar diantaranya juga lebih ke berawan hingga ada yang hujan pendengar ya. Dan kalau kita lihat juga ya, cuaca sekitaran di daerah Kabupaten Sambas lebih ke juga hujan ringan pendengar beberapa jam ke depan juga gitu pendengar. Dan minggu-minggu ini memang kalau kita lihat juga cenderung lebih banyak hujan gitu pendengar ya. Dan tetap waspadai selalu karena potensi hujan ini masih terus berlangsung, terutama bagi para pendengar yang tinggal di daerah pesisir gitu pendengar ya. Dan para pendengar di 97,4 FM ya, hingga tertanggal 20 Juni ini akan ada fenomena bulan baru juga gitu, yang bisa menyebabkan naik turun naiknya ataupun pasang surut sungai dan juga di daerah air laut gitu pendengar ya. Dan diantaranya bisa meningkatkan muka air laut, jadi tetap selalu waspada. Yang terhitung memang sejak 16 hingga 20 Juni mendatang gitu pendengar. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan baik dan aman-aman aja pendengar ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya, dan kita juga akan masih menemani Anda dengan ragam informasi untuk para pendengar semua, termasuk juga lagu-lagu pop Indonesia yang kita akan perdengarkan juga sesaat lagi. Termasuk saat ini kita akan dengarkan lagu dari Keisha Lefronka, lagu untuk hari ini. Selamat mendengarkan.

0: apa sih? Ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuman lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah. Jangan cuma dicuekin. Ih, apalagi diketawain.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Dan ya, semoga semua para pendengar tetap dalam keadaan baik, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin pendengar ya. Dan ya, kali ini kita juga hadirkan beragam informasi untuk para pendengar ya. Dan harapannya juga kisah inspiratif yang kita bagikan kali ini bisa membawa semangat bagi kita bersama, apalagi di jelang kumandang azan maghrib nantinya pendengar ya. Dan kami harapkan semua para pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan selamat hingga tujuan. Dan ya, lagi-lagi yang sehat makin disehatkan, yang sakit disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini pendengar ada putra guru Mandua Kebumen yang lolos 19 perguruan tinggi di luar negeri. Satu aja sulitnya minta ampun ya, kali ini malah belasan gitu pendengar ya. Seperti kita kutip di kebumen.kemenag.go.id. Jadi di Madrasah Aliyah Negeri Mandua, Kebumen itu menghadirkan sosok inspiratif di talk show bertema Bersama Meraih Mimpi, kisah anak berprestasi dan orang tua inspiratif menuju perguruan tinggi luar negeri. Nah, di Aula Asrama Mandua Kebumen inilah ya kegiatan yang menghadirkan Rizky Alfian Ramadan, salah satu murid terbaik Man Insan Cendikia Serpong yang merupakan putra dari guru Mandua Kebumen Dwi Jayanti, berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan diterima di 19 perguruan tinggi luar negeri hingga ke sejumlah kampus ternama di Indonesia. Nah, ada Universitas The Hong Kong Polytechnic University, Monash University di Australia, hingga Toronto, Leeds Inggris ya. Kemudian Colorado, Denver, Amerika Serikat, Queensland, ya, Western Australia, kemudian juga di Pittsburgh, Amerika Serikat, wow, di Manchester, wah semuanya nih dengan banyak bergengsi lah ya. Dan kehadiran dari Rizky yang juga sebelumnya disambut dengan hangat oleh para murid, pengalamannya menembus berbagai perguruan tinggi internasional jadi bukti bahwa pelajar dari daerah itu punya peluang yang sama bersaing di tingkat global kalau punya tekad kerja keras dan persiapan yang matang. Dari disampaikan juga Kepala Mandua Kebumen Ahmad Tauhid yang juga menyampaikan harapan agar kisah perjalanan Rizky ini menjadi inspirasi bagi seluruh murid ya, apalagi yang ingin mengejar cita-cita ya, dan ya mungkin mengubah nasib perjalanan hidupnya gitu pendengar. Kemudian Rizky ini membagikan berbagai pengalamannya mempersiapkan diri mendaftar ke perguruan tinggi dalam ataupun luar negeri. Kemudian dijelaskannya penting mengenali potensi diri sejak dini ya, sejak masih kecil gitu ya, menentukan kampus sesuai minat kemampuan hingga membangun portofolio akademik ataupun non akademik secara konsisten. Kalau dulu kayaknya berpikir ya, kalau ya sekolah waktu semasa SD SMP SMA gitu kan ya, yang penting sekolah lah selesai gitu ya, nggak ada niatan kayak apa ya, memang ada pengen gitu ya dapat juara di kelas ya, walaupun sempat juga gitu ya kayak pengen berprestasi di bidang-bidang tertentu ya, tapi kadang ya kalah dengan argumen ya yang penting naik, yang penting lulus, yang penting belajar gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ternyata sekarang tuh kayak mau dapat beasiswa ataupun pengen sekolah ke luar negeri sekalipun itu sangat mudah sekarang gitu pendengar ya. Nah, jadi ya lagi-lagi Rizky ini membuktikan gitu pendengar dengan keberhasilan yang tidak diraih secara instan ini, tapi dengan konsisten belajar, berani mungkin untuk mencoba peluang baru, percaya diri, ada kemauan untuk berkembang, dan itulah yang menjadi kunci untuk meraih impian gitu pendengar ya. Wajar aja kalau misalnya memang ada, kalau ada tekad di sana gitu ya untuk memang ke sekolah yang bergengsi ataupun juga ya ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mungkin ya, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya, yang bisa mungkin menjadi cangkauan inspirasi dan juga prestasi ya bagi diri. Dan ya di sanalah si Rizky mengaku bersyukur ya, dan karena support juga dari teman-teman dan orang-orang terkasihnya, orang tuanya gitu, yang memang menambah keharuan tersendiri dari perjalanan dan semangat belajar si Rizky ini. Bahkan katanya, kata mamanya tuh pengen ya, Bu Dwi Jayanti, ketika masih SD gitu ya, kalau waktu istirahat katanya ataupun jelang tidur, dia tuh lebih mau ke belajar gitu ya. Wow, ini nih kan ada ya, memang punya ada orang yang memang hobinya tuh belajar. Ada satu sisi juga orang yang memang keterampilannya di bidang lain gitu ya pendengar ya. Tidak menutup kemungkinan siapapun bisa berprestasi sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah itu tadi kata Rizky ya, sejak dini pun kita harus melihat ya potensi apa yang ada pada diri, kemudian keterampilan apa yang kemudian dikembangkan gitu pendengar ya. Jadi wajar kalau misalnya memang di bidang pendidikan ya, yang dikejar adalah pendidikannya yang jauh lebih mapan dan berprestasi, atau ya dalam artian bisa lebih go lah gitu pendengar ya. Kemudian di sanalah lahir ya kebiasaan dari Rizky, bentuk perhatian juga dan dukungan dari keluarga menguatkan proses belajar ya dari seorang anak. Dan ketika anak memang dituntut untuk ya berprestasi, tapi salah satu sisi yang paling pentingnya itu adalah selain mereka belajar di sekolah, tapi mereka bisa mendapatkan pelajaran juga di rumah ya. Dan kadang yang diperlukan seorang anak itu selain belajar secara mandiri, tapi support dan semangat dari para orang tua. Jadi kadang ada nih anak yang memang pengen diperhatiin gitu ya, mau ditanya apa aja gitu ya yang didapat di sekolah, ya lebih komunikatif lah gitu pendengar ya. Tapi ada anak satu sisi yang memang maunya tuh sukanya diam aja gitu pendengar ya. Tapi pendekatan-pendekatan yang memang dirasa antara hubungan orang tua dengan anak itu memang jauh lebih penting juga gitu pengaruh ya. Dan agar mereka bisa berkembang, percaya diri untuk meraih impian dia. Dan ya semoga semangat yang dibangun oleh Rizky hingga menempuh ataupun juga lolos ke 19 perguruan tinggi di luar negeri dan bahkan juga di dalam negeri, ya mudah-mudahan juga membawa semangat bagi para pelajar kita untuk selalu ya mengejar cita-cita. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas, kami hadirkan juga lagu religi untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama di RRI.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal'adiyati dhabha.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
1: Fal'muriyati qadha.
0: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
1: Fal'mughirati subha.
0: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: Fa'atharna bihi naq'a.
0: Sehingga menerbangkan debu.
1: Fawasatna bihi jam'a.
0: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbihi lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dzalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: Wa husila ma fis sudur.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul ke Raja Bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak. Absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga, yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

0: Hai, good morning everyone. Selamat pagi semuanya.
1: Ih, kenapa sih? Pagi-pagi udah heboh aja.
0: Wah, kamu masih pagi-pagi udah marah-marah. Senyum dong, biar awet muda.
1: Senyum sama kamu kan gak ada manfaatnya.
0: Kita itu harus membiasakan senyum di mana aja dan sama siapa aja. Jangan pilih-pilih loh. Karena senyum itu bisa membantu melepaskan hormon endorfin, serotonin, dan mengurangi rasa sakit secara alami. Oh enggak, satu kali senyum aja hati bisa senang. Dua kali senyum, banyak teman. 10 kali senyum, dijamin gigi kering.
2: Tahu gak sih pendengar, orang yang selalu tersenyum dan memiliki senyum lepas dan lebar memiliki kesempatan untuk hidup 4,9 tahun lebih lama ketimbang orang yang hanya sedikit tersenyum. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kisah inspirasi

Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Kalah aja lah ngerjakan tugas ya. Ya masih lama juga ngumpulkannya. Guring lo lah.
1: Ya Allah Mi, tangkis anak tidur tolen juga. Telakak ke belum tugasmu ya?
0: Belum lah, suki-suki aja we ngerjakannya. Santai-santai we.
1: Ya Allah besti, bilalah baru lakak tugas ya. Ah, iyalah iya. Kalah, kalah, tesok, isuk. Ujungannya sih yang belakaan.
0: Sabar be sabar, tangkis anak ngerepek tolen juga kau teh.
1: Bukan repek, itu kan demi kebaikanmu juga. Waktu ya, dan bisa nak kita ulang. Usah nak kau habiskan waktumu untuk kan hal-hal yang dan bapak edah.
0: Oh iya, betul juga jemu ya. Kak itu, aku dan agi lah nak gaya. Aku nak berusaha ngerjakan apapun iya secepat mungkin.
1: Ah, gaya lah orang isuk-isuk eh. Untuk itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Karena waktu akan terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
2: UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat membaca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 0,001%. Artinya

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani, walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilien menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menurunkan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tetap tersedia hingga seluruh jamaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang, tapi ada sedihnya karena
18: pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Masih baru sampai tanggal?
17: Bukan. Dia mau dikeluarkan.
18: Dia mau. Oke. Apa sih, Sita?
17: Dari sini, bukan di sana, masuk di mana dengan jalan-jalan. Terus, terima kasih mau makan. Terus, 2 hari mau beli tarik. Terima kasih banyak. Bisa makan. Karena suka buka buah, air, buah, su, roti.
18: Kondisi beliau gitu, apa, ingin menangkan shock atau gimana?
17: Waktu sakit ini ya agak-agak shock, tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya, dan Masjid Al-Farouk di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba kelihatan untuk BTN komunikasi kita lakukan termasuk inisiasi kita juga menggandeng dan partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron panjang program tim. Tentu itu juga sadari kalau masih pegawai yang dekat itu tidak seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar Kristen Pantekosta dengan tema Bertekun dan Berdoa bersama Dr. Andes Sucipto Sinaga, sekaligus saya Cari Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti ada rekan saya Fatih yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Saya Cari Lubis pamit pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar Kristen Pantekosta.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami ada di tengah-tengah Anda. Untuk keluarga besar kami, keluarga besar Luke yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, daerah Jawa dan juga Sumatera, terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai dan juga Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberkati keluarga besar kita. Kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan dan dapat menyaksikan kehebatannya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Juga kepada Bapak Ion, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga terus mengurapi setiap tangan yang terulur kepada pasien, mendapat pemulihan dari Tuhan. Juga hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayung Utara, serta yang ada di daerah Kota Pontianak Kuburaya, kami juga sampaikan selamat malam. Kepada keluarga besar kami yang ada di Lampung, pada Opora Pailburu, keluarga Sirotang, Bapak Novi, John Tris, dan seluruh anak cucu dan buru. Kemudian keluarga yang ada di Palembang, kepada Bapak Mia dan seluruh keluarga besar yang ada di sana, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati seluruh keluarga besarku yang ada di Lampung dan yang ada di Palembang. Juga Bapak Erik, kami sampaikan juga selamat malam. Semoga Tuhan juga terus memberikan semangat dan sukacita dalam melakukan seluruh aktivitas yang ada. Ibu Caroline, Ibu Rini dan Ibu Vera, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga terus memberikan semangat dalam berkarya. Kepada Ibu dan Bapak Sutarman, Eko, Grace dan seluruh pasukan Soto, kami juga sampaikan selamat malam. Juga untuk keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada abangku Bapak Matius dan kakak, juga anakku Bapak Markus dengan istri, dan juga Mama Yunus dengan suami, Bapak Samuel dengan istri, beserta seluruh anak cucu yang ada di Putus Sibau, saya sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati keluarga besarku yang ada di Putus Sibau. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu bertekun dan berdoa. Nah, saudara terkasih, dalam Ayub 5 ayat 6-7 berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bercolak tinggi. Nah, saudaraku terkasih, jangan cepat-cepat mengatakan bahwa Allah menghukum manusia dengan bencana. Seperti kita ketahui, ada beberapa peristiwa yang tak terlupakan di Indonesia. Kejadian di Alor digoyang gempa, Nabire juga digoyang lebih keras, dan Aceh juga ada tsunami. Lalu masih ada banjir dan tanah longsor di mana-mana yang sedemikian seringnya sehingga tidak lagi menarik perhatian kita. Tetapi jangan cepat-cepat mengatakan bahwa semua ini adalah hukuman Allah. Sebaliknya, sadarilah bahwa ini adalah bumi di mana manusia tinggal. Dengan akal budinya, manusia menyelidiki bumi tempat tinggalnya ini dan menemukan bahwa yang disebut daratan adalah lempengan-lempengan yang bergerak di atas batuan cair panas jauh di dalam. Gerakannya perlahan namun mengandung kekuatan yang amat besar yang bila terlepas menjadi bencana gempa yang hebat. Tak ada yang aneh dengan gempa. Bahkan dengan penelitian yang seksama, kadang-kadang suatu peristiwa telah dapat diduga sebelum waktu sebelumnya. Bagi planet bumi, gempa adalah hal yang wajar. Akankah kita mengatakan bahwa gempa adalah hukuman Allah? Juga jangan cepat-cepat mengatakan bencana banjir dan tanah longsor adalah hukuman Allah. Manusia telah membabat banyak hutan
merusakkan struktur tanah dan mengikis bagian yang seharusnya dipelihara. Akibatnya saat hujan datang, datanglah juga banjir dan tanah longsor sebagai konsekuensi dari kerusakan yang mereka buat sendiri. Juga ketika manusia menciptakan polusi yang merusakkan atmosfer sehingga terjadi pemanasan global dan perubahan iklim. Jangan cepat-cepat bilang ini hukuman Allah bila terjadi angin topan dan badai yang menghancurkan. Sebaliknya, sadarilah bahwa manusia yang rapuh telah merusakkan tempat tinggalnya sendiri, mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, bila kita melihat alam semesta yang luas ini, meneropong jauh ke dalam antariksa, mengintip bintang-bintang dan galaksi-galaksi, hingga hari ini belum pernah ada kehidupan yang dapat dijumpai. Dengan seluruh keindahannya, rupanya alam semesta bukanlah tempat yang baik untuk menopang kehidupan yang mampu mengapresiasi keindahan alam. Bintang-bintang menjadi sumber energi yang besar, pancarannya mematikan. Planet-planet bukanlah tempat yang mendukung kehidupan karena atmosfernya yang penuh badai dan komposisi gas amonia dan metan yang asam. Dan di antara benda-benda langit ada amat sangat banyak batu-batuan yang melaju dengan kecepatan tinggi yang kadang menumbuk planet dan menimbulkan goncangan hebat. Dengan semua keadaan ini, tidaklah kita heran bahwa ada kehidupan di atas planet yang ada di bumi. Nah, sudah terkasih, planet ini ukurannya tidak terlalu besar, sehingga gravitasinya tidak memberatkan. Tetapi juga tidak terlalu kecil, sehingga gravitasinya masih tetap dapat menahan segala hal di atasnya. Bumi mengorbit pada matahari yang sedang, bukan matahari putih yang amat panas atau matahari merah yang tua dan besar, melainkan matahari kuning yang stabil. Jarak orbitnya sedemikian tepat sehingga tidak terlalu panas seperti planet Venus atau terlalu dingin seperti planet Mars. Pada bumi juga ada atmosfer dengan komposisi nitrogen, oksigen, karbon dioksida yang tidak korosif serta menjadi penyaring sinar matahari sehingga suhu di permukaan bumi tidak terlalu panas atau dingin. Keadaan ini juga mendukung keberadaan air serta siklus air yang menghidupkan. Daratannya juga mengandung komposisi yang kaya yang menjadi sumber bagi segala kehidupan. Dan gempa serta gerakan bumi pun tidak terlalu sering sehingga kehidupan dapat berlangsung. Nah, saudaraku terkasih, pernahkah terpikir bahwa ada begitu banyak hal yang tersedia di bumi sehingga ada kehidupan di atasnya? Dari antariksa hingga susunan sel, manusia dapat melihat pekerjaan Allah yang luar biasa untuk memberikan kehidupan. Tangan Allah yang memelihara hingga kehidupan bisa berlangsung sejahtera seperti yang kita rasakan sekarang. Sadarlah bahwa semua ini adalah kebaikan Allah. Bahkan bagi mereka yang jahat pun, Allah memberikan kebaikannya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar dalam Matius 5 ayat 45. Jadi, Allah sendiri telah mengasihi dan memelihara dunia sehingga manusia masih bisa hidup di atasnya. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, tetapi manusia telah berdosa kepada Allah. Sudah mati di hadapan Allah. Adakah manusia dapat menuntut bahwa Allah harus terus memelihara ciptaan yang telah memberontak, yang telah merusakkan sendiri gambaran kudus yang dimilikinya? Dapatkah manusia beranggapan bahwa Allah tidak boleh murka atas kesalahan manusia dan harus terus menjaga kehidupan yang penuh cacat celah? Nah, saudaraku terkasih, manusia justru hidup semakin jauh dari Allah. Kehidupan manusia tidak lagi memikirkan Allah, menganggapnya telah mati dari segala urusan dunia. Kejahatan manusia semakin bebas dan terbuka, semakin tidak tahu malu, sampai-sampai tidak lagi mempunyai rasa yang harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Juga kepuasannya menjadi semakin hebat, sehingga dengan sadar membinasakan anaknya sendiri dalam berjuta-juta tindakan aborsi yang dilakukan tiap tahun.
dan keberadaan Tuhan tidak lagi bermakna. Karena para ahli atau yang mengaku teologi yang menyatakan bahwa Allah hanyalah hasil imajinasi dan kebiasaan kebijaksanaan manusia, juga tak ada lagi kitab suci alias Alkitab yang adalah firman Allah. Karena yang tertulis di dalamnya dikatakan sama sekali bukan firman Allah, melainkan tulisan orang yang beriman dan berdongeng tentang imannya. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, jika demikian keadaannya, maka manusia hendak mengenyahkan Allah dari kehidupannya. Salahkah bila Allah membiarkan mereka ada dalam kegelapannya? Jika mereka tidak bersedia percaya, tidakkah Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan hukumannya? Seperti yang Yesus katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, dan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dalam Yohanes 3 ayat 18-19. Inilah hukuman itu, manusia lebih menyukai kegelapan. Nah, itu berarti Allah tidak lagi memelihara. Allah berpangku tangan, membiarkan manusia berdosa merusakkan alam. Allah berdiam diri, tidak menahan-nahan alam bergerak sesuai dengan kewajarannya, memenuhi kutuk atas bumi karena dosa manusia, seperti yang telah dinyatakannya kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, ada yang masih ada di atas bumi ini yang padanya manusia dapat berharap. Semua orang di atas bumi yang tua ini akan kembali menjadi debu, entah dengan cara yang mengenaskan seperti di dalam bencana alam, atau dengan cara tidur tenteram di atas ranjang di tengah keluarga. Lalu, apa yang dapat dibawa oleh manusia? Nah, saudara terkasih, Tuhan sudah menyediakan dirinya sebagai jalan kehidupan, satu-satunya jalan sampai kepada Bapa di surga. Kehidupan di bumi ini pasti berhenti, tetapi ia menyediakan kehidupan lain bersamanya, hidup kekal yang mulia dalam Tuhan. Jangan cepat-cepat mengatakan bahwa Allah menghukum dunia, karena saat ini ia masih bersabar agar semua orang berkesempatan untuk bertobat dan mengaku percaya serta memperoleh hidup kekal yang disediakannya. Allah tidak menghukum. Yang ia lakukan hanyalah tidak lagi menjaga dan memelihara, karena manusia sendiri sudah menolaknya, menolak anaknya yang tunggal sebagai Tuhan dan Raja. Mereka tidak percaya berada dalam kegelapan, dan bencana itu adalah wujud kegelapan dalam bentuk yang paling gelap menakutkan. Tetapi itu belum menjadi hukuman Allah. Nah, sudah terkasih, pada akhirnya Allah menghentikan kesempatan diberikan. Pada saat itu Allah menyatakan murkanya atas dosa, dan saat itu sangat mengerikan, sungguh menakutkan, karena yang dihadapi bukan lagi bencana alam yang sewajarnya, melainkan tangan Allah yang teracung melawan manusia. Dari penghukuman itu tiba, bukan bencana tsunami yang menghantam dan memusnahkan, melainkan kuasa ilahi yang tiada tara. Jika baru bencana tsunami saja sudah begitu mengerikan, kengerian hukuman dari Allah sungguh tidak terbayangkan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dengan ini kita harus merenungkan kehidupan kita di awal tahun 2024 ini, seperti apa yang kita
kita hendak menjalani tahun ini. Kita telah menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki firman yang menubuatkan kengerian akhir zaman. Kita pun dapat melihat berbagai-bagai tanda-tanda zaman. Tanda dekatnya kedatangan Tuhan, memang kita tidak mengetahui kapan persisnya Tuhan hadir kembali. Tetapi kita tahu bahwa Ia pasti datang dan dapat membaca bahwa waktunya sudah dekat. Sudah sepantasnya di awal tahun ini kita memikirkan kembali apa yang menjadi keyakinan dan keputusan kita. Sama seperti Yosua di hadapan Israel, di hari-hari awal mereka hidup di tanah perjanjian, saat Ia menyatakan segala karya Allah, berkat dan kutuknya. Bagi kita pun di awal tahun ini tantangan Yosua seperti terulang kembali. Dalam Yosua 24 ayat 14-15, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sudah terkasih, apa jawaban kita? Untuk itu kita harus memiliki tekad di tahun baru ini sebagai orang Kristen. Di tahun yang baru, banyak yang akan membuat tekad. Ada yang bertekad untuk menguruskan badan, lebih banyak berolahraga, berhenti merokok, dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat. Banyak orang Kristen yang bertekad untuk lebih banyak berdoa, untuk membaca Alkitab setiap hari, dan untuk lebih teratur ke gereja, setia beribadah, merenungkan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Nah, saya terkasih, tetapi seringkali kita gagal untuk menepati apa yang telah menjadi tekad kita di awal tahun. Mengapa? Alasan satu-satunya adalah karena kita tidak ada kekuatan untuk menggenapinya. Bertekad untuk memulai suatu kebiasaan yang baik atau menghentikan kebiasaan yang buruk tidak akan berhasil melainkan kita mempunyai motivasi yang pantas. Contohnya, jika Anda mau setiap hari membaca Alkitab, apakah itu untuk memuliakan Allah dan untuk bertumbuh secara spiritual, atau karena Allah mendengarkan bahwa itu hal yang baik untuk dilakukan? Mengapa Anda mau menguruskan badan? Apakah untuk memuliakan Allah lewat tubuh Anda? Atau untuk kecantikan, untuk memuliakan diri Anda sendiri? Nah, saya terkasih, dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Filipi 4 ayat 13 memberitahu kita, segala sesuatu dapat aku lakukan lewat Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, sudah terkasih, tekad Anda bisa berhasil hanya jika Allah menjadi fokus dan Anda berkomitmen total untuk melakukannya. Karena jika memang kehendak Allah untuk segala sesuatu digenapi, Ia akan membantu Anda untuk menggenapinya. Sekiranya tekad ini tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak memuliakan Allah, kita tidak akan pernah menerima pertolongan Tuhan di dalam melakukannya. Nah, sudah aku terkasih dimanapun berada. Jadi, sebagai orang Kristen, tekad di tahun baru ini, hal apa yang harus kita perbuat? Ada beberapa hal yang ingin kami sarankan. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan untuk hikmat, untuk melihat apakah ada yang Allah mau Anda lakukan di tahun yang baru. Kemudian berdoalah untuk hikmat agar Anda mengetahui bagaimana menggenapi goal yang telah Allah berikan. Kemudian ketiga, mengandalkan pada kekuatan Allah untuk membantu Anda. Yang keempat, carilah teman di mana Anda bisa menseringkan goal Anda dan yang akan menolong dan mendorong Anda. Kemudian yang berikutnya, jangan putus asa
dengan kegagalan sewaktu-waktu, melainkan dalam

hari ini, dan kita pun belum tentu ada hari esok. Karena itu apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Yang penting adalah melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, dalam Filipi 3 ayat 13-18. Inilah rahasia mengapa Paulus meninggalkan satu jejak yang begitu besar di dunia ini. Ia tidak memandang ke belakang dan terus memandang di depan. Ia tidak pernah dibelenggu oleh masa lalunya. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, masa lalu kita seringkali menjadi sesuatu yang membuat langkah-langkah kita terhalang dan terhambat, karena masa lalu kita sepertinya begitu berat, sehingga masa lalu menjadi cerat untuk membuat kita dapat terus berkembang dan meningkat di dalam Tuhan. Untuk itu, saya terkasih, di tahun yang baru ini, mari bertekunlah dan teruslah berdoa kepada Allah. Dan kita harus katakan, Tuhan, saya mau memuliakan Engkau di tahun yang baru ini. Nyatakanlah apa yang Engkau mau aku lakukan buat kemuliaan-Mu. Biarlah hidup aku di tahun yang baru ini menyenangkan Allah dan membuat Tuhan tersenyum. Aku menyerahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Berilah aku hikmat dan kekuatan untuk menjalani hidupku sesuai rencana. Kita percaya setiap doa yang kita naikkan dengan satu kesungguhan dan satu ketulusan, maka kita akan melihat karya Tuhan, yaitu karya yang terbesar, akan terus nyata mendampingi kehidupan kita, sehingga menambah kesaksian pada setiap anak-anak Tuhan yang membuktikan bahwa Allah yang kita sembah dalam hidup, sehingga orang-orang lain yang belum percaya dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui kesaksian kehidupan kita. Nah, saya terkasih, mari sekali lagi bertekunlah dan berdoalah, maka Tuhan akan campur tangan untuk mendampingi, menyertai kita dalam seluruh rancangan dan harapan-harapan kita di tahun yang baru ini. Sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami, semoga renungan ini dapat menguatkan kita dan dapat membuat kita terus menyadari keberadaan kita, sehingga kita terus bertekun dan berdoa. Puji Tuhan, saya terkasih, salam.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kali ini dalam rangkaian Pontianak malam ini, saya Al-Fatih temani Anda di 104,2 FM yang akan temani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini 19 Juni 2026 akan kita buka dengan mini drama dengan judul Pekarangan yang Diremehkan. Kemudian kami lanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas. Kami akan kehadiran teman-teman dari English Club in Pontianak, English for Opportunities, membuka pintu dunia dengan bahasa Inggris. Nanti akan hadir bersama dengan kami teman-teman dari komunitas. Kemudian kami hadirkan juga Ruang Rindu edisi hari ini. Kami hadirkan juga musik dan informasi yang nanti tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: aneh nih, aneh ya Pak. Raka tiap pagi yang diurus cuma ayam sama kebun, ya.
1: Itulah Bu, tanah seluas ini Pak, cuma ditanam sayur sama miara ayam. Padahal zaman sekarang nih, orang semua mikirkan uang.
2: Pak Udin, Bu Mira, ya daripada tanah saya kosong, mending saya rawat buat makan sendiri.
0: Gimana sih kamu ini Raka? Semua kan sekarang tinggal beli, repot amat.
1: Raka, kalau tanah ini kamu jual, kamu bisa bangun usaha besar, kamu bisa jadi bos.
2: Waduh Pak Udin, kalau saya sih lebih tenang kayak gini. Yang penting dapur saya tetap ngebul.
3: Betul, yang penting cukup buat kita dulu.
4: Harga beras dan telur mengalami kenaikan akibat inflasi.
0: Paling naik dikit.
1: Wah, harga telur kok mahal sekali.
0: Iya nih Pak, harga beras juga melambung. Mana di rumah tinggal sedikit.
3: Untunglah kemarin udah jaga-jaga.
2: Iya Ma, kita pakai cukupnya aja ya.
0: Raka.
2: Bu Mira.
0: Kalau sayurnya masih ada, Ibu boleh minta sedikit gak?
2: Oh, ambil aja Bu. Tapi besok tolong disiram juga ya.
0: Oh, berarti saya ikut merawat juga nih.
2: Oh, ya iya Bu, biar sama-sama punya.
1: Kalau kami mau nanam, kami kan gak punya lahan seluas kalian Raka.
2: Ya gak perlulah Pak Udin, satu pot atau ember itu juga bisa kok Pak. Oh. Yang penting mau.
1: Oh gitu, yalah nanti saya coba nanam.
0: Ternyata yang kelihatannya sederhana justru bikin tenang ya pas kayak inflasi gini.
2: Bener Bu, makanya sedia payung sebelum hujan.
5: Ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri, dari pekarangan yang kita jaga.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam rangkaian Pontianak Malam ini. Edisi hari ini 19 Juni 2026, hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kita akan membahas tema English for Opportunities, membuka pintu dunia dengan bahasa Inggris, with English Club in Pontianak. English Club .idn ya, tadi cara bacanya ya. Dan kali ini pendengar, kami sudah kedatangan di studio Pro 1 RRI Pontianak, Captain of English Club, ada Anjas Abdullah. Selamat malam Bang Anjas.
1: Halo, selamat malam. Kenalin, aku Anjas. Aku profesinya sebagai guru sekarang, guru bahasa Inggris, dan sekarang di English Club, di komunitas ini aku menjabat sebagai captainnya ataupun ketua komunitasnya ya Bang.
0: Ketua komunitas. Dan di sebelahnya Bang Anjas yang cantik sendiri ada committee member of English Club, Najwa Anissa Fuena. Selamat malam Kak Najwa.
2: Ya, selamat malam Abang. Perkenalkan, nama saya Najwa Anissa Fuena, biasanya dipanggil Wawa, dan saya merupakan committee member of English
0: Club.idn. Oke, okay. Di sebelahnya ada member of English Club, Yosef Novem Batista Lubi. Batista Lubi, selamat malam Yosef.
3: Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yosef Novem Batista Lubi. Saya member dari English Club IDN sejak Januari 2026.
0: Baik. Oke, okay. Itu dia teman-teman kita dari English Club.idn. Dan kita akan membahas banyak sekali topik-topik seru tentunya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349987. Apakah kita harus berbahasa Inggris malam ini teman-teman?
1: Boleh kayaknya.
0: Boleh kayak campur ya. Sedikit lah sepertinya ya. Atau pendengar juga nanti kalau mau berkomunikasi dengan bahasa Inggris juga lebih bagus lagi tentunya ya. Ini saya mungkin tanya dulu ke Bang Anjas nih sebagai captain gitu kan ya, pembuka nih. Mengapa sih kemampuan bahasa Inggris itu emang masih dianggap penting begitu ya di era global, dan mungkin nanti boleh digambarkan juga kegiatan-kegiatan teman-teman di English Club. Silakan Bang Anjas.
1: Ya, kalau kita bicara tentang importance ya, itu sangat penting sekarang di era yang serba global dan serba digital gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian sudah jadi mahasiswa misalnya, itu banyak sekali jurnal-jurnal yang kalian baca itu dalam bahasa Inggris, yang tentunya kita tidak bisa sepenuhnya itu bergantung pada AI yang sekarang mungkin lagi gaung-gaungnya ya, AI ya. Tetapi bahasa Inggris itu sangat penting bagi kita untuk lebih melek dan juga lebih sadar terhadap perkembangan yang ada di dunia ini. Nah kalau importance sih banyak banget ya, apalagi itu membuka banyak banget peluang bagi kita untuk bisa berkembang ke depannya. Ya bayangin aja kalau misalnya kita harus daftar beasiswa, tapi karena kita tidak ada kemampuan bahasa Inggris, kita jadi ngurungkan niat kita. Itu kan nyebelin banget sebenarnya ya, karena hanya satu hal saja yang sebenarnya bisa kita pelajari dari dulu gitu, tapi itu menghambat perkembangan diri kita.
0: Betul, sayang sekali ya. Jadi opportunities itu terlewatkan begitu ya. Itu tadi bisa ditebak mungkin Bang Anjas guru apa? Guru bahasa Inggris.
1: Betul sekali ya, aku adalah guru bahasa Inggris.
0: Sudah jelas sekali ya. Kalau English Club sendiri sudah berdiri sejak kapan Bang Anjas?
1: English Club itu berdiri sejak Agustus 2024 dan kebetulan aku jadi captainnya itu dari 2025 sampai 2026 sekarang. Nah jadi bentar lagi lengser sebenarnya. Jadi kita lagi mencari kader baru untuk yang jadi captainnya ya. Baik. Entah itu Wawa atau Yosef atau siapapun yang member kita gitu.
0: Apa juga buka kesempatan untuk teman-teman pendengar kita bergabung atau gimana Bang Anjas?
1: Tentunya kita itu setiap bulannya ada yang kita sebut dengan program local gathering. Nah di situ local gathering itu kita membuka opportunity untuk orang-orang yang ingin join sebagai member. Nah jadi mereka itu bisa ikut kegiatan kita, karena di dalam satu bulan itu biasanya kita ada 4 kegiatan rutin. Ya seperti kayak local gathering yang tadi aku udah sebutkan, yaitu open untuk semua orang yang ada di Pontianak yang pengen join komunitas kita. Tentunya kegiatannya sangat menarik, interaktif, dan juga beragam ya Wawa ya.
2: Betul banget.
1: Mungkin Wawa udah sering jadi fasilitator dulunya, dan Yosef juga udah pernah ya Yosef ya?
3: Udah, bulan lalu.
1: Bulan lalu dia udah jadi fasilitator, dan keren banget sebenarnya itu bikin makin banyak member baru. Kemudian kita ada juga program yang namanya casual hangout, itu kayak kita pergi ke kafe bareng cuma ngobrol-ngobrol santai doang. Kalau yang tadi itu local gathering itu lebih besar dan juga lebih interaktif tentunya, tapi kalau yang casual hangout itu kayak kita gosip bareng aja pakai bahasa Inggris gitu.
0: Oke. Kalau Kak Wawa sejak kapan nih join di English Club?
2: Oke, kalau dari Wawa sendiri sebenarnya joinnya udah cukup lama ya Bang. Soalnya Wawa itu joinnya dari Oktober 2024.
0: Dari awal tuh ya?
2: Dari awal banget gitu. Jadi udah hampir jalan 2 tahunan sebenarnya Wawa di dalam English Club gitu. Awalnya sebenarnya sedikit background dari Wawa. Wawa ini merupakan mahasiswi dari Prodi Hubungan Internasional Untan gitu kan. Jadinya kayak mencarilah gitu, di mana sih sebenarnya belajar bahasa Inggris tapi yang fun gitu kan, bukan yang kursus gitu. Ketemulah dari satu komunitas ini dari teman gitu kan, waktu itu Englishclub.idn. Coba nih iseng-iseng masuk dulu. Nyaman di sini rupanya gitu kan. Ketemu juga dengan orang hebat seperti Bang Anjas dan juga Bang Yosef gitu kan. Yang dimana kita setiap gatheringnya atau setiap programnya kita belajar English bareng gitu, tanpa judgment sama sekali.
0: Nah itu dia mungkin yang bikin nyaman ya Kak Wawa ya. Betul. Karena kan selama ini mungkin teman-teman kita banyak yang mengurungkan niat untuk latihan speaking karena takut dijudge, belum apa-apa udah dipandang sinis begitu. Apakah itu juga salah satu jadi kenyamanan buat Kak Wawa sendiri?
2: Bener banget. Nah kalau di lingkungan kita sendiri mungkin relate juga untuk banyak teman-teman gitu ya. Biasanya kalau kita coba ngobrol bahasa Inggris gitu kan, tiba-tiba ada yang ngomong, apa nih so Inggris sekali gitu.
0: Tembuni
2: kan,
0: kau di mana? Nah, pasti itu tuh yang selalu didengar gitu ya. Ya kan?
2: Katanya nggak cinta Indonesia lah, nggak cinta tanah air lah gitu. Padahal sebenarnya kayak betul kayak kata Bang Anjas tadi, bahasa Inggris itu penting banget gitu kan. Apalagi Wawa sebagai mahasiswa tiap hari itu harus buka jurnal, artikel, itu semua tuh dalam bahasa Inggris, apalagi untuk anak HI
0: ya,
2: gitu kan.
0: Betul.
2: Jadinya itu penting banget. Jadi bersyukur ya bisa ada di dalam komunitas yang dimana itu dapat membantu speaking kita dan juga pokoknya segala keseharian kita dalam bahasa Inggris seperti itu.
0: Oke, dari 2024 ya Kak Wawa ya. Betul. Bisa jadi kandidat.
1: Betul. Boleh banget ya Wawa ya kayaknya nih ya.
0: Yosef, sejak kapan sih join di English Club? Kayaknya paling bungsu nih Yosef nih.
3: Iya, betul.
0: Ah, kan?
3: Iya, benar.
0: Iya.
3: Ya, jadi saya tuh join dari Januari 2026. Itu awalnya saya enggak tahu kan ada English Club di sini gitu. Jadi waktu itu saya ketemu sama Wawa kebetulan di salah satu event. Dan waktu itu Wawa juga memperkenalkan sebagai salah satu sekretaris nih di English Club IDN. Nah, yeah. Karena saya penasaran, jadi saya tanyalah ke Wawa nih. Oh, Wawa, ternyata kita ada English Club di Pontianak. Ada Bang, join lah. Dikasih tahu Instagram mereka. Jadi,
0: yeah.
3: Terus saya lihat, oh menarik nih. Ternyata ramai juga orang-orangnya. Terus saya join lah di awal tahun kemarin. Nah, itu sedikit cerita, saya waktu itu salah join Bang. Jadi waktu itu saya join di casual hangout yang sebenarnya itu harusnya khusus member doang.
0: Oh, casual hangout.
3: Ya, tapi but they welcome me dan ternyata oh asik juga nih gitu. Jadi oh di sini bisa ngobrol bahasa Inggris tanpa dibilang ya kayak kata Wawa tadi kayak so Inggris gitu, enggak. Jadi benar-benar belajar bareng dan banyak member di sana yang lebih fluent dari saya dan mereka tuh enggak judgmental gitu lah sama cara saya berbicara. Jadi ya
0: gitu ya. Tapi apa yang waktu itu nge-trigger kamu untuk akhirnya aku kayaknya harus bisa bahasa Inggris gitu? Kalau Wawa tadi kan karena dia jurusan hubungan internasional, kalau kamu sendiri apa waktu itu?
3: Oke. Kalau saya ya Bang ya, sebenarnya dari kecil sih Bang ya. Jadi waktu itu saya suka baca majalah Bobo. Nah kalau teman-teman tahu majalah Bobo itu waktu pada zamannya itu ada salah satu rubrik yang namanya Our English Page. Di situ ada komik yang isinya bahasa Inggris semua. Karena saya suka majalah Bobo dan saya pengen nih bisa menikmati Our English Page ini tanpa dikit-dikit nanya ke keluarga saya gitu kan. Ini artinya apa? Jadi saya coba belajar dan ternyata menyenangkan. Dan makin kesini begitu saya sudah kuliah dan sekarang saya bekerja itu kepake banget Bang. Kayak kata Wawa tadi, jurnal banyak yang berbahasa Inggris dan bahkan di tempat saya bekerja itu software yang kami gunakan itu berbahasa Inggris. Jadi memang benar-benar sangat bermanfaat gitu Bang belajar bahasa Inggris. Yang saya rasa gitu.
0: Gak ada yang gak kepake ilmu ya gitu. Betul. Ya pasti kepake. Oke, Bang Anjas, berapa sih sekarang total teman-teman yang join di komunitas English Club IDN ini?
1: Kalau kita ngomongin aktifnya sebenarnya agak sulit ya, tapi kalau untuk number kita itu punya 250 member yang ada di grup WhatsApp kita.
0: 250?
1: Iya.
0: Se-Kalimantan Barat atau se-Pontianak aja tuh?
1: Sebenarnya hitungannya kita itu kan karena bukanya itu kan cuma di Pontianak ya Bang ya. Nah tapi karena orang-orangnya juga, ya you know people come and go. Jadi ada yang tiba-tiba pindah kerja atau udah kelar kuliah di sini terus kayak keluar atau cari kerja di luar gitu. Itu rata-rata sih memang kalau kita bilang stay-nya apakah di Pontianak, tapi mereka itu bisa dibilang ada yang ke Jawa, ada yang ke daerah gitu.
0: Apakah tetap terkonek lewat media sosial? Mungkin ada gak sih kayak gathering tadi kan adanya casual aja yang ketemu di kafe gitu, hangout. Kalau misalnya secara online begitu, Zoom meeting mungkin atau apa dalam bentuk online, pernah nggak Bang Anjas?
1: Kalau untuk saat ini sih kita belum ada nyediain platform untuk virtual ya sebenarnya, tapi kita ada aktivitas kita di grup WA itu.
0: Okay.
1: Nah mungkin Wawa itu karena dia lebih duluan daripada aku ya join di English Club ya. Aku join English Club itu tahun 2025 bulan Februari kalau nggak salah. Nah jadi waktu udah join English Club itu tiba-tiba kayak ada di-sharekan prom gitu bang. Jadi kayak ada prom di-share ke grup. Itu pertanyaan simpel aja kayak what's your favorite color and why gitu. Kayak nanyain warna favoritnya apa sih, kenapa suka warna itu kayak gitu. Nah baik. Kita tuh jadi berinteraksi lewat grup WA. Kita boleh kirimkan voice note, kita juga boleh ketik aja kalau misalnya kita masih gak pede sama speaking kita gitu kan. Walaupun kita gak ada ngejudge sama sekali ya bang.
0: Betul.
1: Ya tapi kita diberikan pilihan sebebas-bebasnya gimana kita merespon terhadap prompt itu.
0: Itu sih yang paling penting ya. Kita jadi aktif begitu ya.
1: Betul.
0: Membernya
1: sekali
0: tuh pada aktif. Kalau Wah kerasa apa sih kayak kesempatan atau apa ya, peluang-peluang yang akhirnya terbuka dengan kalau belajar bahasa Inggris atau jadi fluent dalam berbicara bahasa Inggris, Kak Wawa?
2: Okay, bang, there is actually a lot gitu ya. Bahkan kalau misalnya mau di breakdown satu-satu, kayaknya ini kita bisa sampai tengah malam.
0: Boleh.
2: Boleh banget nih. Okay. Jadi kalau dari Wawa yang pertama kali pas masuk ke English Club itu sebenarnya ada perasaan agak takut gitu kan? Karena kok ini rata-rata milenial gitu ya. Saya Gen Z ini, aduh gimana gitu kan dengan para pekerja ini gitu. Tapi disitulah peluang itu terbuka. Karena pada akhirnya kita punya banyak relasi di dalam komunitas ini, yang dimana contohnya ada Bang Anja sebagai guru, ada juga Bang Dimas ya sebagai dosen gitu kan, dan juga pekerja lainnya, yang dimana kita di sini saling sharing, kita tuh juga membuka kesempatan bagi satu dan yang lainnya gitu loh. Itu sih yang Wawa rasakan sebagai mahasiswa apalagi gitu kan.
0: Itu dan, salah satunya itu kan.
2: Iya betul. Ada lagi nih beberapa. Jadinya karena Wawa aktif di English Club, itu kan juga masuk ke dalam CV atau portofolio tuh Bang.
0: Betul.
2: Sebagai panitia gitu kan. Dan alhamdulillahnya bahkan untuk tahun ini Wawa itu keterima Google Student Ambassador.
0: Wow.
2: Nah, iya.
0: Applause. Keren banget.
2: Iya, benar. Karena juga bantuan dari ISI gitu, ada nilai plusnya.
0: Oke. Itu nanti kayaknya bisa kita bahas sendiri itu. Banyak sekali opportunity yang akhirnya kebuka gitu ya, ke unlock begitu. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh, saya mungkin ke Yosef sekarang ya, pengaruh kemampuan bahasa Inggris kita terhadap mungkin peluang ke depannya. Tadi Yosef juga cerita kalau ternyata kepake di kerjaan begitu ya. Peluang apa sih yang kamu rasakan, Yosef?
3: Sebenarnya sama sih bang, banyak banget ya. Tapi kalau saya boleh sharing satu yang paling memorable dan paling berkesan dan paling apa ya, paling buat saya itu pencapaian terbaik, salah satu terbaik itu adalah waktu itu di tahun 2021, bang, kebetulan waktu saya kebetulan masih kuliah semester 6 pada saat itu. Jadi puji Tuhan, saya berkat kemampuan bahasa Inggris saya bisa menjadi diterima menjadi salah satu awardee program exchange yang kalau sekarang nggak ada, tapi waktu itu namanya IISMA kalau teman-teman tahu, Indonesia International Student Mobility Awards. Jadi waktu itu saya berkesempatan untuk berangkat ke Italia selama satu semester bersama teman-teman se-Indonesia.
0: Wow.
3: Jadi itu benar-benar ya, itu salah satu a proof that English really really gives us lots of opportunities. Jadi seperti itu bang.
0: Baik, luar biasa ya. Itu sebenarnya benar-benar kesempatan yang gak bakalan 2-3 kali datang gitu ya. Betul, sekalinya datang langsung bisa ke Italia. Keren banget. Sebenarnya sejak kapan artinya Yosef sendiri mulai menyukai bahasa Inggris? Tadi ya, sejak baca komik majalah Bobo tadi itu ya?
3: Iya, dari kelas, belajar bahasa Inggrisnya dari kelas 4 SD bang. Tapi kalau suka majalah Bobo dari TK sih.
0: Okay. Ya. Sebenarnya gak ada waktu untuk terlambat juga ya. Betul, untuk belajar bang. Begitu. Betul. Ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pendengar ya, kegiatan-kegiatan yang masih akan banyak di-share nih oleh teman-teman dari EnglishClub.id. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau sharing ya, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Kali ini kami bersama dengan EnglishClub.idn. Di Pontianak nih base-nya, mumpung di Pontianak gitu ya, nggak di mana-mana kok, nggak jauh-jauh. Jadi mungkin pendengar yang ingin bergabung atau ingin ikut nimbrung gitu ya, nanti bisa nanti menghubungi kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Di segmen kedua ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bacakan dulu ya, Bang Anjas ya. Salah satunya ini dari Rokib, pendengar kita yang bertanya, ini teman-teman English Club ini buka kursus bahasa Inggris gak ya? Atau ada kelas khususnya gitu? Saya ingin belajar, bisa gak ya katanya? Dan di mana biasanya ngumpulnya? Oke, ada tiga pertanyaan. Tadi sebetulnya pas off air kita sempat bahas ya Kak Wawa ya. Betul. Bukan semacam kursus gitu ya. Bukan. Tapi gimana nih? Boleh mungkin siapa yang mau jelaskan?
1: Oke, dari Kak Wawa. Siapa dulu nih?
2: Ya mungkin sedikit dari aku ya.
0: Boleh, boleh.
2: Ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanyain di IG, karena aku juga megang IG walaupun aku bukan admin di IG-nya ya, tapi admin IG sering bilang kayak gimana cara ngejawabnya ya biar mereka ini paham kalau English Club ini bukan tempat kursus bahasa Inggris.
0: Iya, iya.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah ada kelas khusus apa segala macam, itu tidak ada di English Club kita, karena English Club kita ini fokusnya adalah untuk membiasakan dan juga menyediakan wadah untuk para pemuda, let's say ya, pemuda di Pontianak yang ingin lancar bahasa Inggrisnya tapi tidak dengan ekspektasi seperti yang ada di kursus di kursus-kursus yang kayak IF atau ya yang lainnya lah ya.
0: Yeah.
2: Nah, jadi di sini kita memang nyediain aja kayak kita ngobrol bareng pakai bahasa Inggris tanpa ada sedikit pun judgement.
0: Lebih ke sharing begitu ya.
2: Betul.
0: Conversation sehari-hari, percakapan yang mungkin sebenarnya kita udah bisa ngobrol cuman masih takut-takut gitu ya.
2: Benar.
0: Iya. Ada yang ditambahin Kak Wawa?
1: Nah, kalau dari English Club IDN itu sendiri sebenarnya memang bukan kursus semuanya. Pada pada pas Wawa awal pertama masuk tuh kirain bakalan ada yang ngajar sebenarnya gitu. Kan kayak fasil yang ada di depan ini mereka tuh bakal ngajarin kita, tapi enggak seperti itu sebenarnya. Justru fasil ini hanyalah orang-orang yang memimpin agendanya untuk menjelaskan topik kita hari ini tentang apa sih kayak gitu. Dan semua orang udah pasti di dalam kegiatan IC itu tuh bakalan dapat kesempatan buat ngobrol, buat istilahnya speaking gitu ya di dalam kegiatan yang ada di English Club kayak gitu. Jadi nanti misalnya pas opening ada check-in-nya, semuanya bakalan kebagian kesempatan. Jadi gak akan ada tuh yang cuman duduk diam mendengarkan, gak ada. Semuanya itu kita paksa buat speaking kayak gitu loh. Jadi harus berani buat speaking gitu ya.
0: Jadi mentalnya juga harus kuat nih ya mau join sini nih, artinya pendengar. Terus tadi tuh ditanyain di mana biasanya ngumpul. Ada tempat base camp sendiri atau gimana Kak Wawa?
1: Oke, nah kalau dari IC sendiri ini sebenarnya kita udah banyak banget ya pergi ke kafe-kafe gitu ya Bang Anjas dan Bang Yosef. Nah, awal-awalnya itu kita seringnya itu contohnya di Cafe Heim, atau bahkan kita pernah juga kerjasama dengan cewek. Jadinya kita tuh kayak ke beberapa cabangnya cewek gitu yang ada di Pontianak gitu kan. Cuman kalau untuk kita di English Club ini biasanya sih pindah-pindah gitu tempatnya semuanya. Makanya biasanya di sosial media kita itu ada posternya nanti kegiatannya bakalan ada di mana saja, di kafe mana atau di venue mana, seperti itu. Jadi kita pindah-pindah sih sebenarnya.
0: Makanya gitu lebih lengkapnya boleh follow Instagram aja ya.
1: Boleh
0: kayaknya ya.
1: Benar.
0: Itu dia pendengar. Jadi bukan kelas atau kursus yang tiba-tiba ada tutor ya gitu ya, nggak ada gitu ya. Tapi kita benar-benar belajar aja udah dari situ begitu pendengar. Pertanyaannya nyambung nih dengan satu pertanyaan yang ada di YouTube ya. Bentar, ini ada Adam menyapa Go Bang Yosef katanya. Dede.mamaadam Go Yosef, oke. Terus ada Your Buddies bertanya, Bang, bahasa Inggrisnya kalau cuman bisa yes no boleh join ke? Terus Firman nambahin nih, aku sih yes katanya. Gimana Bang Anjas, kalau misalnya memang mungkin kemampuannya dalam percakapan itu memang masih sangat terbatas, tapi emang udah ada niat ingin join English Club itu gimana Bang Anjas?
2: Kita di English Club itu saling support ya. Jadi ketika ada yang struggling atau kayak lagi apa ya namanya ya, kayak lagi gak tahu harus ngomong apa, itu pasti kita bantu. Kayak kamu mau ngomong apa kayak gitu. Nah jadi memang kita pernah punya satu member yang ya let's say dia cuma bisa yes no, are you, they, we kayak gitu aja ya. Nah tapi di situ dia mulai berkembang setelah beberapa pertemuan sama-sama kita, karena udah terbiasa sama pertanyaan itu kan. Karena kan kita kalau speaking itu kan dipaksa untuk berpikir secara spontan ya. Nah jadi dengan adanya latihan-latihan seperti itu memberikan perubahan yang lumayan signifikan menurut saya.
0: Oke. Okay. Yeah. Apalagi tadi juga di grup juga aktif begitu kan ya.
1: Betul.
0: Di apa ya, ada pemantiknya lah begitu istilahnya.
2: Yeah,
0: ya. Oke. Okay. Apalagi era sekarang tuh kan emang udah era digital. Ini yang akan kita bahas di segmen kedua ini, pendengar. Sebenarnya banyak sekali kesempatan untuk kita bisa belajar. Mungkin let's say kita pakai AI atau beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa membantu kita berbahasa Inggris begitu. Nah, menurut saya mungkin ke Bang Yosef nih, ini masih disapa lagi nih ya, titip salam buat Yosef katanya, dari Ari, salam dari CO2. Disapa mungkin Bang Yosef, silakan.
3: Halo Bang Ari, selamat malam.
0: Oke, itu dia ya. Bang Yosef, di era digital sekarang yang mungkin lebih terbuka lagi begitu ya, kesempatan kita untuk belajar bahasa Inggris atau mungkin kesempatan-kesempatan lainnya. Menurut Bang Yosef, bagaimana teman-teman yang mungkin saat ini punya kesempatan yang sama dalam belajar bahasa Inggris di era digital?
3: Oke. Ya, jadi dengan era digital ini sekarang belajar bahasa Inggris semakin ini ya Bang ya. Kalau menurut saya semakin mudah, semakin efisien karena banyak sekali media pembelajaran bahasa Inggris yang bisa kita gunakan. Contohnya yang masih saya gunakan sampai sekarang itu Duolingo. Mm-hmm. Terus kalau untuk speaking juga ada Elsa, itu di mana teman-teman bisa melatih speakingnya dan bisa dikasih tahu nih errornya di mana, misspellingnya di mana tuh. Dikasih tahu juga. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang mahasiswa mungkin ya, sedang membuat karya ilmiah atau sedang membuat tulisan atau skripsi dan segala macamnya, dan menggunakan bahasa Inggris nih mungkin untuk teman-teman gitu ya, dan bingung nih apakah aku udah bener belum ya grammarnya gitu kan. Jadi teman-teman bisa cek banyak aplikasi, salah satu contohnya adalah Grammarly. Ya, jadi itu bisa kita pakai untuk belajar bahasa Inggris. Jadi memang sekarang kalau saya boleh bilang udah nggak ada alasan untuk nggak mau belajar bahasa Inggris sih Bang.
0: Oke, okay, benar sih, sudah dipermudah ya dengan adanya betul. Aplikasi-aplikasi bahkan AI begitu ya, bisa benar. Mendengarkan suara kita, oh ternyata salah spellingnya begitu pendengar ya. Oke. Dan ini tadi juga sempat ada yang bertanya, ada batasan usia enggak untuk bergabung, sama ada tesnya enggak kalau misalnya mau join ke English Club? Siapa nih?
1: Oke.
0: Okay. Kawawa.
1: Boleh banget. Nah, kalau untuk batasan usia sebenarnya kita dari rentan usia 17 tahun hingga 40 tahun. Dan kalau misalnya pengen bergabung dengan kita, apakah ada tesnya? No, enggak ada tes sama sekali gitu ya. Pokoknya yang penting teman-teman pengen datang aja ngeluangin waktunya bareng kita seperti itu. Dan pengen selalu engage dengan English Club karena kita butuhnya orang-orang yang istilahnya pengen engage supaya komunitasnya itu tetap continuous gitu. Okay. Teman-teman. Seperti
0: setuju
1: itu
0: sih pendengar ya. Dalam waktu dekat ada kegiatan gak nih Bang Anjas?
2: Ada. Nah, jadi kegiatan terdekat kita itu adalah hari Minggu nanti, yaitu kegiatan kita yang akan kita laksanakan di perpustakaan ya.
1: Betul.
2: Ya, jadi di perpustakaan Kota Pontianak kali ya namanya.
1: Betul, Disperpusip.
2: Ya, Disperpusip. Nah, jadi kita bakal ngadain di studio mereka. Nah, itu juga dengan kapasitas yang lumayan besar. Biasanya kita itu membuka hanya untuk kapasitas 30-40 orang, tapi kali ini kita bisa sampai ke 70 orang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, 70. Biasanya kita cuma di kafe ya Bang ya. Ya, tapi kali ini karena kita menggunakan studio yang ada di Disperpusip.
0: Itu 70 artinya apakah yang sudah join dengan English Club atau bisa terbuka untuk umum?
2: Iya, kita terbuka juga untuk umum. Jadi memang tapi informasi A1-nya tetap untuk member yang udah pernah join ya.
0: Bener.
2: Nah, jadi nanti untuk jumlah yang kita terima dari luar itu mungkin bisa lebih banyak dari biasanya. Biasanya kita terima 3-5 peserta aja, tetapi kalau untuk kali ini mungkin kita bisa buka 10-20.
0: Oke, lebih banyak kesempatan juga nih ya untuk pendengar yang mungkin pas sekali nih lagi kita ajak on air di sini langsung dibahas juga begitu pendengar. Nah, kira-kira modal apa saja yang mungkin modal awal yang bisa kita pelajari mungkin sebelum kita berbicara bahasa Inggris atau join dengan English Club? Bang Yosef, mungkin apa Bang modal yang mungkin awalnya kita gunakan begitu untuk gabung di English Club ini Bang Yosef?
3: Oke, simpel sih Bang, PD aja dulu. Itu kayak PD aja dulu kalau kita tuh bisa dan pasti bisa gitu. Jadi kayak salah ngomong, misspelling gitu ya, entah mungkin tongue twister itu, ya udah PD aja dulu aku bisa gitu. Jadi dan yakin aja gitu, kita di sini tuh enggak judgmental gitu Bang. Kita enggak ada satupun yang merasa lebih baik dan lebih apa ya, lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama grow up. Jadi kalau ada yang salah kita perbaiki sama-sama gitu ya. Don't be hesitate to ask gitu.
0: Iya,
3: jadi PD aja dulu yang penting.
0: PD ya jadi kunci utamanya ya. Kalau ada yang mau ditambahin enggak, apa nih kunci yang mungkin bisa disiapin dulu nih sama adik-adik atau teman-teman yang mungkin sebelum join ke English Club?
1: Oke, okay, nah sebenarnya jawaban Wawa sama banget kayak Bang Yosef, yang penting pede aja dulu gitu kan. Dan hilangin mindset kalau misalnya kalau kita berbicara bahasa Inggris itu atau harus perfect gitu loh teman-teman.
2: Benar.
1: Nah, jadinya tuh kayak gak apa-apa bikin kesalahan dulu. Malah dari kesalahan itu, kita itu bisa terus berkembang, kita terus bisa memperbaiki diri gitu kan. Dan kita bakalan growing bareng dengan komunitasnya. Jadi nanti kalian bakal terbiasa nih untuk speaking. Cause like the mistakes makes you perfect. Istilahnya tuh seperti itu.
0: Itu dia, karena kadang kebanyakan mikir nih, mau ngomong aja satu sentence misalnya, karena kepikiran, aduh grammarnya bener gak? Ya jadi gak ngomong-ngomong jadinya gitu ya. Itu nanti sejalannya waktu akan bener, akan betul dengan sendiri nya begitu kau ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Okay. Dan saya ke Bang Anjas kali ini. Memang rasa takut tuh memang masih jadi hambatan terbesar ya untuk memulai berbahasa Inggris begitu. Kalau menurut Bang Anjas sendiri nih, ketemu dengan orang yang mungkin dia udah bisa sebenarnya bahasa Inggris cuman masih takut-takut, itu apa yang seharusnya dilakukan Bang Anjas?
2: Ajak ngomong sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ketakutan itu kan berasal dari asumsi-asumsi negatif ya sebenarnya, kayak gimana nih respon orang yang aku ajak bicara nih, apakah dia bakal ngejudge grammar aku, apakah bahasa Inggris dia akan lebih bagus daripada aku. Karena di sini sebenarnya kita itu lebih harusnya lebih mikirkan kepada tujuan dari kita berbahasa Inggris itu untuk apa. Nah kalau dari aku pribadi, aku berbahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah jadi komunikasi yang kita bangun itu menciptakan pemahaman, ya entah itu pemahaman ya sesuai dengan tujuan kita masing-masing untuk berkomunikasi ya Bang ya. Nah jadi untuk kalian yang masih takut-takut nih, yang takut-takut pakai bahasa Inggris, padahal sebenarnya udah ada modal itu kan. Nah jadi practice makes perfect. Jadi kalau kalian nggak gunain sama sekali, itu juga bakal, ya bakat kalian bakal terpendam kayak gitu.
0: Betul, sebenarnya udah ada niat begitu ya pendengar ya, cuman mungkin untuk kesempatannya belum ada gitu. Bener. Ya Bang. Oke, gimana sih cara mulai bahasa Inggris untuk orang yang mungkin kemampuannya masih dasar, masih minim gitu? Kak Wawa waktu itu belajar awalnya gimana sih Kak Wawa?
1: Oke, okay, jadi kalau dari Wawa sendiri sebenarnya kita harus jatuh cinta dulu dengan bahasa Inggris. Kebetulan kalau dari Wawa kecil itu mama sering banget beliin kayak kaset Disney atau bahkan Barbie movies gitu kan. Jadi dari situ tuh sering nonton dan akhirnya jatuh cinta nih dengan bagaimana cara mereka ngobrol dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadinya di situ langsung copying dan eventually I'm here right now, I can speak like English just a little bit. And I would say it's pretty helpful if you love to like watch movies or listening to English songs gitu kan, contohnya kayak gitu. Jadi lebih banyak kayak nonton dan juga copying nih atau meniru cara mereka ngobrol kayak gitu sih kalau dari Wawa.
0: Oke, okay. Kalau Yosef tadi kan dari majalah gitu ya. Kalau Wawa dari film Disney atau Barbie. Kalau Bang Anjas dari mana awalnya waktu itu ketrigger pengen harus bisa bahasa Inggris gitu waktu itu?
2: Jujur sebenarnya ya aku agak langka ya, karena aku pengen belajar aja. Jadi kayak dulu mulainya itu dari textbook, karena aku itu belajar waktu SD itu gak ada pelajaran bahasa Inggris sama sekali. Ya, FYI, aku itu dari daerah ya, aku dari Sanggau, dari Kabupaten Sanggau, yang mana di situ waktu itu aku sekolah di satu SD, dan di SD itu gak ada pelajaran bahasa Inggris sampai kita kelas 6, dan adanya cuma di semester 2. Nah, di situ aku ngeliatnya, madamnya juga ngajarin kayak, aduh, keren banget nih orang yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Pengen deh belajar. Terus pas masuk SMP, teman-teman tuh udah pada punya modal semua pakai bahasa Inggris kan. Ya, karena kita ngerasa kayak aku harus adaptif nih, aku juga harus bisa kayak mereka gitu kan. Dan ngejarnya itu karena motivasi ingin belajar sih, kayak pengen catch up sama kemampuan teman-teman yang udah di atas rata-rata waktu itu.
0: Oke, jadi ngejar ya artinya Bang Anjas ya, pengen ikut sama nih kayak teman-teman yang udah mulai bisa duluan gitu. Dari Melissa Ferrari bertanya, kalau mama bisa join gak ya, dan ada syarat-syaratnya kah? Tadi sempat dibahas juga, silakan Kak Wawa diulas sedikit.
1: Oke, nah kalau semisalnya untuk mommy nih tadi pengen bergabung dengan kita, itu gak apa-apa banget, boleh silahkan. Nanti dipantengin terus ya untuk akun Instagramnya englishclub.idn. Lihat mana istilahnya event yang paling dekat gitu kan, nanti boleh di DM saja. Nanti pasti bakalan dibalas dengan adminnya kayak gitu. Nanti silahkan tanyain aja gimana sih cara joinnya kayak gitu. Jadi semua orang bisa join, yang penting pengen ngobrol dalam bahasa Inggris.
0: Gak ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Kawai harus bawa kembang tujuh rupa nggak ada ya Kawai ya, aman pokoknya Mami ya. Mana yang lebih penting Bang Yosef, vocab kah, kosakata atau grammar untuk teman-teman yang mungkin ingin ingin mulai conversation Bang Yosef?
3: Oke, sama-sama penting sih Bang ya, jadi it's kinda difficult for me to choose vocab atau grammar. Tapi kalau dari pengalaman saya sih vocab ya Bang ya, karena kalau untuk grammar ya kalau salah bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau vocab ya kita mau nggak mau ya harus tahu bagaimana kosakata gitu Bang. Jadi kayak satu kata aja itu udah punya banyak sinonim gitu kan. Betul. Jadi kayak setiap sinonim itu dipakai berkonteks yang berbeda gitu Bang. Jadi kayak sesimpel inilah, bear itu kan bisa berarti beruang, tapi bisa juga berarti menanggung gitu. Jadi kayak tergantung konteksnya kita pakai apa, bear itu bisa memiliki makna yang berbeda gitu. Jadi kalau menurut saya although both are important, tapi slightly more important itu vocab.
0: Oke, modal utama lah ya untuk bisa kosa kata. Bang Anjas nih, sebagai seorang guru, mana yang biasa diajarin dulu Bang Anjas, vocabulary kah atau justru grammarnya?
2: Sebenarnya itu tergantung kurikulum ya, tapi tetap aku sesuaikan juga. Yang mana di sini aku selalu mengajarkan anak itu langsung kontekstual. Nah jadi seperti misalnya kalau mereka lagi belajar tentang percakapan, tentunya kita kan ngenalin dulu nih vocab-vocab apa yang bakal sering digunakan. Kayak misalnya kita ngajarin mereka tentang giving opinion, tentunya kan kita memberikan bukan cuma vocab tapi lebih ke frasa gitu kan. Gimana sih kita untuk memulai untuk menyatakan pendapat gitu kan. Jadi kita mulai dengan in my opinion, for me personally. Nah itu jadi banyak banget sebenarnya approach yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu guru mungkin yang lagi nonton sekarang. Tapi lagi-lagi karena mungkin salah satu indikator ketercapaian pembelajarannya ada grammar, tentu pasti kita masukin juga. Tapi ya begitu, tadi aku bilang lebih penting itu adalah bagaimana mereka itu memahami arti dan juga bagaimana menggunakannya.
0: Oke, kalau menurut Kak Wawa gimana Kak? Karena tadi kan juga kalau grammar bisa kita perbaiki sejalan dengan waktu begitu. Kalau menurut Kak Wawa gimana?
1: Nah, kalau menurut Wawa sendiri sebenarnya penting banget untuk mempelajari vocab dulu mungkin ya. Karena kan istilahnya kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita tuh nggak seluas dalam bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris tuh bakalan terasa lebih sulit di mana pada saat kita membaca buku atau bahkan menonton video, nanti tiba-tiba muncul kosakata baru kan. Jadi mau nggak mau setiap hari kita harus engage dengan bahasa Inggris, harus belajar secara konsisten juga. Karena istilahnya belajar bahasa Inggris itu sangat continuous ya gitu teman-teman. Nggak hanya pas kita contohnya hangout bareng English club friends aja gitu kan. Tetapi juga di contohnya di WhatsApp grupnya, kita itu tuh juga bisa belajar bahasa Inggris bareng gitu. Mulai dari VN-nya, bahkan challenge yang biasa dikasih di situ kan. Jadi kita bisa belajar every day, every time kayak gitu. Jadi pokoknya harus ada kemauan kita untuk belajar dulu, seperti itu.
0: Belajar terus, gak berhenti-berhenti pokoknya ya. Benar. Kerasa gak sih Kak Wawa kalau misalnya nanti ini minggu ada event, wah sekarang nih harus dipenuhin dulu nih. Harus apa nih nanti yang mau disampaikan gitu. Mungkin awal-awal gitu akan menjadi pemantik semangat teman-teman mungkin ya Kak Wawa ya.
1: Betul banget. Nah jadi biasanya kita itu sudah bakalan sounding gitu ya di grup ya Bang ya. Yang dimana nanti tuh biasanya teman-teman bakal react, teman-teman juga bakalan vokal banget tentang event kita, kayak oh my god, cannot wait for this event to come.
0: Selalu
1: gitu
0: rame kan. Ya
1: selalu rame banget,
0: selalu rame gitu. Ya
1: jadinya biasanya juga kayak nanti mereka juga kasih tahu ke orang-orang lain gitu kan, yang dimana nanti English Club bakalan ada event lagi loh gitu. Jadi engagement itu selalu on point kayak gitu.
0: Oke, itu dia pendengar, nanti kita akan bahas lagi nih di segmen keempat ya, kenapa keberanian itu memang lebih penting begitu ya untuk kita mencoba melakukan kesalahan itu gak apa-apa tadi ya Kak Wawa, nanti akan dibenarkan itu untuk teman-temannya. Baik. Betul. Untuk itu pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, tadi ramai sepertinya ya, silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, dan juga live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio Open, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana
5: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
15: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
14: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Di segmen terakhir Ngobras Ngobrol bareng komunitas kali ini, kami masih bersama dengan EnglishClub.idn ya, di Pontianak. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Ini nih Bang Anja, salah satu hal yang sering ditanyakan sama pendengar kita, tipsnya gitu ya, mungkin hal simple sehari-hari yang bisa kita lakukan gitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita tuh apa sih? Mungkin dari masing-masing teman-teman nih punya tipsnya masing-masing gitu. Kalau dari Bang Anjas, apa Bang yang sehari-hari bisa dilakukan?
1: Menarik ya, ini karena sering banget ada banyak banget yang nanyain aku, Bang kasih tips dong biar bisa belajar bahasa Inggris cepat gitu, atau bukan belajar sih, lebih ke nguasai bahasa Inggris dengan cepat gitu. Nah jadi aku ini punya habit dulu dari dari dapat HP pertama kali, itu settingnya aku ubah ke bahasa Inggris. Jadi kita itu udah dapat exposure bahasa Inggris itu dari hal yang kita lihat setiap hari. Nah apalagi kita kan sama HP kita kan setiap saat ya Bang ya.
0: Betul.
1: Nah tentu saja ketika kita gak tahu bahasa Indonesianya, kita bakal cari nih kayak, oh rupanya artinya ini. Dulu aku gak tahu arti kayak compose, itu artinya kayak compose message gitu kan. Yang artinya apa ya, message ini kan artinya pesan ya, compose ini apa. Jadi kita pengen tahu gitu apa sih arti dari itu, dan dengan rasa ingin tahu itu akan nambah vocabulary kita sedikit demi sedikit, yang bakal bikin kita itu bisa menguasai bahasa Inggris itu ya tanpa kita sadari sebenarnya. Nah jadi itu adalah salah satu habit kecil yang aku ciptakan yang bikin ya aku yang sekarang gitu.
0: Padahal itu simple thing kan ya, sekedar mengganti settingan di handphone kita dengan bahasa Inggris gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Boleh tuh tips yang paling gampang dan bisa dilakukan sekarang pendengar ya.
1: Iya, sekarang banget.
0: Kalau Yosef, apa simple thing yang mungkin biasa kamu lakukan sehari-hari untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Yosef?
2: Ini agak klise ya Bang jawabanku, karena kayaknya semua orang udah pada ngomong kayak gini, tapi bisa mulai dari hal yang kita suka dulu gitu. Jadi kayak misal saya suka baca buku kan, let's say suka baca buku, suka nonton film. Nah saya cari yang berbahasa Inggris gitu. Jadi kalau, apalagi kalau film-film ya, saya, kalau saya pribadi coba mencari yang berbahasa Inggris, subtitlenya Inggris, bahkan film Indonesia pun saya cari subtitle Inggrisnya gitu.
0: Iya,
2: apalagi yang sekarang di Netflix kan udah banyak ya Bang ya. Dan sama juga kayak Bang Anjas itu, dari saya kecil juga HP, saya kan dapat HP itu dari kelas 4 SD atau 5 SD, itu saya sudah atur bahasa Inggris sama. Itu jadi ya banyak cara yang bisa dilakukan. Bahkan kalau teman-teman suka main game, itu bisa banget, kayak kan kita juga pasti ini ya, main gamenya kebanyakan berbahasa Inggris gitu. Jadi ya kita pengen tahu nih, karena kalau misalnya kita main, let's say kita harus bikin keputusan di salah satu game itu, kalau kita bikin salah, bikin keputusan karena kita gak ngerti bahasanya kan bisa mati karakter kita, let's say.
0: Betul.
2: Jadi ya kita mau gak mau akan belajar bahasa Inggris gitu. Jadi dari hal yang kita enjoy itu bisa banget Bang.
0: Dari hal yang kita sukai dulu. Betul. Begitu ya. Bang Yosef suka membaca buku atau suka main game pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau Kawawa nih, apa nih yang hal-hal sehari-hari yang bisa kita lakukan Kawawa?
3: Oke, jadi

0: promosiin. Mungkin ada Instagramnya English Club dan juga kegiatan terdekat nanti boleh di sounding lagi Kak Wawa.
1: Boleh. Nah, nanti silahkan teman-teman cek di Instagramnya englishclub.idn. Kita bakalan ada kegiatan paling dekat di hari Minggu nanti, kolaborasi bersama Disperpusip Kota Pontianak, yang dimana kita bakalan ada banyak sekali sesi-sesi interaktif di dalam studio mereka nanti teman-teman. Dan itu dibuka kuotanya sampai 70 orang. Jadi jangan sampai kelewatan. Nama acaranya itu Once Upon a Library. Nah, okay. Jadi itu menarik banget nih.
0: See you there ya dengar ya. Betul, nanti ya insya Allah mungkin Fatih juga akan bergabung ya.
2: Ditunggu banget ini.
0: Iya. Sebelum makin terlambat istilahnya. Tapi emang gak ada istilah terlambat ya untuk belajar. Dari usia berapa saja masih bisa sebenarnya. Bahkan mama tadi ya, mami yang ingin bergabung ya silakan. Sebelum ke Bang Anjas, kita ke Bang Yosef dulu. Apa yang mungkin ingin disampaikan, pesan atau harapannya buat generasi muda untuk lebih mencintai bahasa Inggris, Bang Yosef?
3: Oke, teman-teman, kalau dari saya ya, belajar bahasa Inggris itu nggak ada ruginya. Jadi teman-teman, nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ya dari cerita Bang Anjas, dari Kak Wawa dan juga saya sendiri, ya kami sudah membuktikan gitu bahwa dengan belajar bahasa Inggris itu membuka banyak peluang bagi kami. Dan kami juga mau teman-teman memiliki peluang yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama. Untuk itu, ayo kita mulai belajar bahasa Inggris dan saya yakin pasti teman-teman gak akan pernah menyesali dan teman-teman akan bersyukur dengan apa yang bisa dibawa oleh kemampuan bahasa Inggris teman-teman itu. Kemana teman-teman bisa dibawa, itu teman-teman akan bersyukur sekali.
0: Itu dia pendengar ya. Pokoknya gak ada ilmu yang gak kepake ya Bang Anjas. Pasti akan terpakai dimanapun nanti kita berada. Oke, Bang Anjas penutup silakan.
4: Ini jadi closing remarks ya. Jadi buat pemirsa semuanya, teman-teman semua yang ada di Pontianak khususnya, jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, jangan takut untuk bicara bahasa Inggris, karena English Club ada di kota kita, sama-sama di sini. Di sini kita bareng-bareng, nggak ada gurunya. Karena walaupun saya guru, di sini saya tetap menjadi relawan juga. Dan juga nggak ada level 1, level 2, level 3. Kita semua setara. Di sini kita sama-sama memiliki visi yang walaupun kita punya visi dan misi pribadi, tapi di sini kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk berbicara bahasa Inggris dengan fasih bersama-sama.
0: Itu dia pendengar. Kapan lagi ya ada kesempatan seperti ini tanpa judgement ya, dan bisa belajar dengan teman-teman yang mungkin sudah bisa duluan. Nanti teman-teman juga akan bisa juga nantinya begitu ya. Hari Minggu ya Bang Anjas ya.
4: Hari Minggu.
0: Nanti DM dulu tapi di Instagramnya englishclub.idn. Itu dia. Terima kasih banyak Bang Anjas, Kak Wawa dan Bang Yosef sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak malam ini. Membahas tentang ngobrol. Salam untuk teman-teman yang lain ya. Nanti kita ketemu di hari Minggu tentunya. Dan itu mendengar ngobrol kita edisi hari ini 19 Juni 2026. Untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Alfati masih temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini 19 Juni 2026 untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia pilihan Anda, silakan WhatsApp di 08 11 57 01 042. Selamat malam Ruang Rindu. Ah, terputus. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Ada Bang Jafar sepertinya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Jafar.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Jafar, malam ini kita gak punya playlist. Karena sepertinya stok lagu kita juga agak gak banyak nih Bang Jafar. Mungkin Bang Jafar punya pilihan lagu, nanti pasti carikan.
1: Lagu Ebit Gade aja.
0: Ebit Gade. Nah, judul lagunya?
1: Ayah, mohon maaf.
0: Oke, pasti cariin ya. Sambil dicari Bang Jafar, boleh sapa salam dulu mungkin.
1: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu. Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, Amoy, Abah Umi sehat selalu. Buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Taima Selpa, sama Bang Junainya, Diona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukur, buat Putri, Limer, Manjang Siti, Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Haji di Sambas, Indra, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Yahya, Bang Herman, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usuk Rusri, Bang Badol, Kiki, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya. Nah, buat semuanya Pati, salam sehat selalu buat Pati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bang Jafar ya, sudah membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam ini. Baik, seperti lagunya Ebit GAD, kita masih terbatas juga pendengar ya. Nanti coba Pati cari-carikan ya penggantinya. Adapun lagu Ebit GAD ini justru lagu religi ya. Kepadamu aku pasrah. Seperti kurang cocok ya kalau kita putarkan di Ruang Rindu. Nanti Pati coba carikan alternatif lainnya ya untuk Bang Jafar. Penelpon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Pati.
0: Iya, selamat malam.
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bu Ana kah ini?
2: Iya.
0: Iya dong, Bu Ana apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pati sehat.
0: Sehat dong, Bu Ana, alhamdulillah. Agak lemah suara Bu Ana ini, Pati dengar nih. Tapi semoga sehat-sehat ya. Bu Ana, kita mungkin memang playlist kita sedang terganggu nih Bu Ana, agak enggak banyak nih lagunya. Tapi boleh Bu Ana pilihkan dulu, nanti Pati carikan.
2: Lagu Inka Christi dia.
0: Inka Christi. Oke, boleh, nanti Pati cari ya.
2: Nyanyian suara hati.
0: Sapa salamnya buat siapa Bu Ana?
2: Pertama buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Andre Opan, Mbak Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Mak Kam, Anista, Mak Anja Siti dan Imen, Mak Nurul, Mak Mukmin, Mak Ririn, Cek Nor, Bang Batia, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Andi, Ani Maharani, Yulaiha, Bang Amin Sanjaya sama Ayangnya, Bang Dedi, Aura, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Rina, Mbak Tini, Wan Aci, Pak Usuk Busri, Mbak Ella, Mbak Tia, Mbak Nia, Mbak Mbah Saku, buat Pak Sadi, buat Atika di Sukalanting, buat semua-semua lah ya Pati ya.
0: Iya Bu Ana, lagunya tadi nyanyian suara hati.
2: Iya.
0: Oke, ada nih, ada aman.
2: Terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Penelpon di WhatsApp, selamat malam Ruang Rindu, Manjang Siti.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam juga Pati yang senyumnya menawan.
0: Apa kabar? kabar Mak Enjang?
3: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Sehat. Panen manggis. Panen apa Mak Enjang?
3: Manggis.
0: Oh, panen manggis.
3: Nanti Alpati merasa lah. Manggis
0: Manjang. Insya Allah, oke boleh tuh. Karena manggis ini kan emang ada musimnya ya Manjang ya.
3: Alhamdulillah Alpati.
0: Iya Manjang.
3: Kata dia sebab kan nggak lebat, Alpati cuma kekal tuh. Ini kayak lebat nih. Kayaknya bareng dengan mangga kemarin kan lebat.
0: Oh iya iya iya.
3: Ini
0: iya.
3: Alhamdulillah buka depan ini dapat 5 kilo.
0: Oh luar biasa tuh. Manjang malam ini mau ya?
3: Sisa sedekah dijual, sisa jual sedekah, sisa makan pun sedekah kan gitu kan. Kelas di bumi dikasih Allah kan.
0: Betul.
3: Yang
0: Mak Enjang.
3: Lagunya apa tadi?
0: Lah lagunya kita ini playlistnya gak banyak nih Mak Enjang. Mak Enjang boleh pilih penyanyinya, nanti Pati coba carikan lagunya.
3: Mana gak Mak Enjang tahu nih aku anak penyanyi itu.
0: Mak Enjang ada
3: ya.
0: Siapa? Siapa Mak Enjang?
3: Apa cuma nyebut ya, bukalin gak boy.
0: Oh.
3: Gak ngerti kan yang nyebut ya.
0: Gak apa-apa, nanti Pati cari.
3: Pilih Pati aja lah.
0: Ah, Pati pilihkan aja lah ya. Oke deh. Sapa salamnya boleh Mak Enjang, silakan.
3: Salamnya buat Pati, sehat selalu, selamat bertugas. Semoga lancar. Tambah Allah rezekinya yang berkah.
0: Amin.
3: Dimudahkan Allah urusannya, tercapai cita-citanya, tercepat dapat orang samping. Rabbi la tajarni fardan wa anta khairul waritsin. Amin.
0: Amin.
3: Semoga dapat semoga dapat orang samping yang terbaik, amin.
0: Amin.
3: Terus Bang Jack, Kak Ani, Pak Meliwa Jenah, terus Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, terus Bang Dino dengan Kak Murni, Aura Pamu, Elni cantik banget dengan Pak Sadi, terus Awi Wardi, terus Jaka Suara. Terus Ayanda Indra. Susah nyebut. Pati.
0: Iya, Manjang.
3: Apa tuh ada bunyi ini?
0: Iya, terputus-putus suara Manjang.
3: Kata enggak ada sinyal gitu, Bang. Ini bagus kan?
0: Iya, boleh Manjang.
3: Enggak putus-putus.
0: Iya, aman.
3: Aman. Terus Bang Syukur Kak Tina, terus Bang Junai Maselpa, Bang Rosi Nurjana, terus Longana Indreopan, terus Bang Japar, Mister Bang Japar dan Kak Nila. makan sama Batia. Belajar itu kali. Terus apa kayaknya

0: Beben, terus Mbah Kakung, biarlah manjang jadi anak Mbah Putri ya. Terus itu apa? Tabib Ade, Raso Jaya. Terus Bang Yahya Batia, Koko Adi, Koko Andi. Terus siapa lagi ya? Jaleha. Ya ini hamdahananya, Anista Diukam, Bang Padillah, Bang Panji Kombek, Bang Darul, Ismail Jongkat, terus Mak Eti, Kak Wati, Kak Mala, semua-semua Patih ya tanpa kecuali,
1: iya.
0: Tidak mengurangi cinta kasih sayang Mak Anjang. Semuanya, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you, agak udah. Kasih Helpati.
1: Terima kasih Manjang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang yang happy selalu ya. Nanti Pati pilihin lagunya untuk Manjang ya. Kita ke penelpon selanjutnya 7349887. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Pati. Ruang Rindu, orang berbagi rindu memori luar lagu.
1: Selamat malam ini Bang Hendra ya.
2: Iya kenal ya.
1: Iya dong.
2: Mantap nih.
1: Bang Hendra apa kabar?
2: Baik nih Pati.
1: Bang Hendra di Mempawah ya.
2: Iya.
1: Malam ini
2: gitu. Di berhujan.
1: Berhujan?
2: Hujan terus di sini.
1: Ini aja tiga tadi itu hujan nih di Pontianak. Padahal tadi itu ada pawai loh Bang. Itu pawai-pawai hujan-hujan kesian.
2: Iya ke di Pontianak.
1: Iya. Nah malam ini kita nggak punya banyak playlist nih Bang Hendra.
2: Jadi
1: Bang Hendra boleh pilih dulu penyanyinya, nanti Pati coba cariin.
2: Saya minta lagu Rano Karno bisa nggak?
1: Rano Karno, semoga ada nih Bang ya.
2: Jangan lagi kau menangis untukku.
1: Tak ada pula nih.
2: Tadi ya. Ranyo-ranyo cinta.
1: Rano Karno tak punya pula kita nih Bang.
2: Oh iya ke? Udahlah lagu yang lainnya lah.
1: Lagu yang lain apa Bang?
2: Misalnya lagu ini ya, lagu Ita Purnama Sari.
1: Ita, coba cari juga ya.
2: Cintaku Padamu.
1: Sambil kita cari, boleh Bang Hendra sapa salam dulu nih buat siapa nih?
2: Kita salam tadi ya balik untuk Bunda Siti Satina yang lagi panen manggis kata dia. 10 kilo dah dicek untuk saya tu Bang Mati.
1: Banyaknya.
2: Banyak kan? 10 kilo dah untuk saya tu. Untuk email gak yang dari Kuala Lumpur, mudah sihat selalu. Untuk Bang Jafar kita sama Kak Nila tadi ya. Untuk Wardi di Sungai Rengas, Bang Yahya di Wajok, Bang Awi di Kobar, Bang Dedi di Sungai Duri. Untuk siapa lagi ya? Untuk Koko Ali, Mbak Kakung. Untuk Bang Jack, Bang Bastiar. Untuk siapa lagi? Pada lupa-lupa lah yang masuk ni. Untuk semua-semua lah. Lagi tak konsen nih Pati.
1: Iya Bang Hendra.
2: Buat Pati saya ucapkan banyak terima kasih lah ya.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar ya, kita nanti pilihkan juga beberapa lagu koleksi dari Pro 1 RRI Pontianak yang memang sedang terkendala sebenarnya pendengar ya. Nanti akan kita upayakan untuk ada beberapa lagu lainnya lagi ya yang Anda pilih. Tentu sementara lagu yang baru bisa kita putar ini ada Inka Christie nyanyian Suara Hati. Yang lainnya nanti kita tambahkan juga pendengar ya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mohon maaf jika masih ada beberapa lagu-lagu koleksi kami yang belum lengkap pendengar ya, karena kemarin sempat ada masalah sedikit. Lalu ini kalau begitu Fatih siapkan saja ya playlistnya, beberapa lagu yang dapat Anda pilih. Untuk itu yang ingin bergabung silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Di WhatsApp kita sudah terhubung dengan Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam Bang Mail.
1: Selamat malam juga Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
1: Kabar baik. Berarti ini apa kabar nih?
0: Kabar baik juga Bang, alhamdulillah. Dan malam ini kita punya beberapa koleksi lagu nih Bang Ismail. Mau dipilih lagu penyanyi pria atau wanita?
1: Pria.
0: Baik, lagu-lagu pria. Ini masih ada Ari Lasso, Di Atas Bukit, lalu ada Elemen, Cinta Tak Bersyarat, Kahitna, Mantan Terindah, Naf, Hingga Akhir Waktu, Peter Pan, Topeng.
1: Lagu Ari Lasso apa judulnya?
0: Ari Lasso, Di Atas Bukit.
1: Elemen,
0: kita punya Cinta Tak Bersyarat.
1: Elemen ya lah.
0: Elemen, boleh. Sapa salam buat siapa?
1: Buat Bang Jafar Kanila, buat Amelie Sentan, terus buat Bu Anatanda Bandopan, buat Bang Awi, Buardi, Bang Yaya Duwajo, buat Makam, Nanjan Siti, Kak Imel, Iman Pawa, Dendra Gunawan, terus buat buat Ayu di Gepa, buat Mama Ririn, buat Mak Nur di Bakau, terus buat Mbak Kakong, udah sama Pak Mo, semua lah Pak Tih.
0: Iya.
1: Pak Tih, makasih.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ismail Chandra barusannya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Jaka Suara.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar?
2: Sampai hingga di akhir waktu dari Pilih.
0: Sampai hingga di akhir waktu dari...
2: Iya.
0: Dari Naf tadi ya, hingga akhir waktu ya.
2: Hingga akhir waktu.
0: Oke, boleh. Sapa salam hingga buat siapa?
2: Di akhir waktu antara Jaka Suara dengan Makam nantinya. Insyaallah, amin.
0: Amin.
2: Oh iya, Bang Arfati, besok malam ada di mana? Tiket.
0: Besok malam. Besok hari apa ya?
2: Malam Minggu dong.
0: Oh iya, besok malam Minggu ya. Siaran sampai jam 8.
2: Oh, maksudnya Jaka Suara mau ngajak ke jalan-jalan ke rumah Makam besok. Janjian. Sama-sama ya, nanti Jaka Suara jemput ya.
0: Insya Allah Bang Jaka Suara kalau
2: kita sama-sama di sana ngobrol. Di request dulu lah ya, ada buat Manjang City di Olola Kubu, ada Pak Karim di Jangkang 2, email di Kota 2, Mbah Kakung di Retok, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubu Sri di Sambas, Bang Usu di Sambas, Bang Nakib di Sambas, Bang Alimin, Nabela, Ella, Nia, Kiki, juga ada Nita di Pabulu Asi, Yunita di Landa, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti ya, ada Bang Hendra tadi di Mempawa, ada Bang Gandayah ya, Bang Jafar juga, ada Bang Awi di Kobar, War di Jernas Kapuas, ada Bang Herman sama Mak Yeknya ya. Buat kekasih yang tersayang yang tak pernah dilupakan Makam di Pak Rewang Salamat, tayang selalu dari Jaka Suara. Semuanya tanpa terkecuali dari Asam Bezir untuk Al-Fatih.
0: Iya.
2: Malam besok ditunggu ya, Jaka Suara jemput kita jalan-jalan ke tempat Makam, udah siap kue itu Makam. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Baik, terima kasih Bang Jaka Suara atas ajakannya. Boleh juga tuh malam Minggu ya. Sambil Pati lihat juga jadwal kita besok ya Bang Jaka Suara, semoga nanti berjodoh nih waktunya ya. Langsung di belakangnya ada Makam nih di Parit Pareweng. Selamat malam Makam, Ruang Rindu.
3: Malam, Indonesia banget.
0: Kok Indonesia banget Pak?
3: Astagfirullahaladzim, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Pati pun terkejut. Oh iya gitu kan. Oh iya salah lagi. Oh iya. Kira pati yang salah tadi Mak.
3: Ini terlalu banyak pikiran.
0: Apa yang dipikirkan nih?
3: Yang tidak diinginkan.
0: Semoga tidak terjadi lah yang tidak diinginkan itu. Ya,
3: semoga tak usah lah. Ya. Menjauhi. Lagu ini minta makan, minta lagu dari ini apa nih? Pada makamnya. Pada nak ini dia Piscesa. Satukanlah hati kami.
0: Dia Piscesa.
3: Iya.
0: Coba pasti cari dulu ya. Soalnya ini kita playlistnya lagi terreset nih Mak sama Makam. Jadi kami punya beberapa lagu aja nih. Oh enggak ada nih Makam.
3: Lagu dari Pati apa tuh?
0: Lagu penyanyi wanitanya ya, ada Melly Goeslaw Cinta Putih, Sandiwara Cinta dari Nika Ardila, Perempuan Ini dari Audi, Krisdayanti Selamanya Cinta, Memes Lepaskan Rindu.
3: Lepaskan rindu ya lah.
0: Boleh. Siapa salamnya buat siapa? Rindu, ya.
3: Dalam lubur pati ni sekuah gue nak telu lepaskanlah semua nak apa jaga dikin jore buat pati ya boleh sihat selalu ya buat kawan-kawan ni buat manjang Siti diulak-ulak dulu siapa gini buat Bu Hajah kita di Pak Reweng emailnya buat Indra cepatlah menikah manjang tahulah. Mbak Lasia, buat Amir Siantan, Anista di Uka, Cik Noh di Bakau, Mak Alung Anam di Tangerai, Kak Julia di Panca Bakti, Aura Pak Monya, Ismail Luar Singgit, terima kasih Ismail, sapaannya. Buat Wardi, Bang Dino di Pasemilan dengan Kak Rumuni, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Pak Subusri di Sambas, Bang Dedi di Sungai Duri, Abang Kapal, Bang Indiropan di Jakarta, Rusi, di Ibu Nen Nurjanahnya, Putra Tanghul yang seri, Pak Long Japar kita dengan Nila, makasih Pak Long, Pak Long Japar, Isa Bang Sukur dengan Tina, Bang Junai dengan Ima, siapa gini, Awas Sangka di Kakap, Manis Manila, Bang Imran Ahmad, siapa gini, Wak Melik Wak Jenah, Bang Jack di Sungai Kupah dengan Kak Tiniknya, Bang Bandul di Katara, Wak Ladung kita di Segedung, Daru di Mendaluk, Koko Wali, Koko Wandi, Pak Elman Mak Yeknya, Ayu Berepa, Bang Alimin di Sambas, Bang Yahya kita di Wajuk, bersungguh-sungguhnya, Pati, makasih Pati, selamat bertugas ya Pati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Makam kita ke penelpon selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Bang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Yahya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya apa kabar?
4: Bukan
0: ya?
4: New City.
0: Dengan?
4: New City.
0: New City Bang Awi. Kita kira tadi Bang Yahya tadi tuh di Dewa. Agak mirip-mirip nih suaranya. Tapi apa kabar Bang Awi? Sehat-sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah luar biasa. Baru
4: selesai mamam.
0: Biasa malam-malam gini memang baru selesai makan abang kita nih.
4: Sarapan.
0: Sebelum nonton Piala Dunia kayaknya nih. Ada kayak ditonton malam itu ya? Oke, malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita Bang Awi?
4: Kalau dari Black Brothers aja masih ada.
0: Coba Pak dicarikan dulu ya. Sambil Pak dicarikan mungkin sapa salamnya dulu Bang Awi.
4: Pertama buat Al-Fatih, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buat Makam, terima kasih apa ini, buat Manjang Siti, Mel, buat Hendra juga ya, buat Bang Jaka Suara Dik juga, buat Bang Japa dan Kak Nila, buat Amoy Chanta, buat Abaumi juga ya, kemudian buat Wadi, buat Yahya Wajok juga ya, buat Bang Deddy di Sungai Duri, kemudian buat Abu Suhada dan Kak Ina di 28 Oktober. Bang Boyka juga di Stasiun Tani, Ani Maharani. Dan buat Kak Juleha, buat Hana Hamdan, Bang Hamdan juga ya di Panca Bakti. Kemudian buat Aura Pak Mo juga. Buat Marilin, Maikin, Manoro juga ya. Mama Mokmin. Buat Mbak Kakung di Resok.
0: Iya.
4: Mana lagunya ada?
0: Kita playlistnya lagi ter.
4: Oh itu. Nggak nampil
0: di
4: situ ya.
0: Lagi terreset di Bang Awi. Oh. Atau mau dari playlist yang udah dipilihkan?
4: Kalau yang Tetikadi ada tidak?
0: Tetikadi coba dicarikan ya. Tetikadi juga nggak ada nih. Gak
4: ada ya. Iyalah dari yang apa yang ada
0: yang ada ini Ari Lasso, terus ada Kahitna, Mantan Terindah, Peter Pan, Topeng.
4: Peter Pan ya. Coba sekali lagi lah ini kalau nggak ada boleh kayaknya.
0: Iya.
4: Kalau miliknya Bruri ada kan Bruri.
0: Bruri ada nih kayaknya nih.
4: Bruri. Ada kan? Bruri lagunya Jatuh Cinta aja.
0: Oke, Brori Peso 5, coba dicarikan ya. Beberapa lagu Brori ada di playlist, nanti judul lagunya Fati pilihkan nih untuk Bang Awi ya. Oke, terima kasih ya. Bang Awi.
4: Oke ya, buat semua sampai kecuali lah, mohon maaf yang belum siapa ya.
0: Iya.
4: Semoga badan dalam kondisi sehat, badan sakit, semoga sabar dan lekas sembuh.
0: Amin.
4: Buat Al-Fatih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ya, begitu kita pilihkan tadi lagunya Brori Peso 5 untuk Bang Awi. Nanti mana lagu yang ready nanti Pati putarkan ya untuk Bang Awi ya, penyanyinya sama dari Brori Peso 5, karena kita memang sedang terkendala dengan playlist lagu-lagu kita banyak yang belum ready pendengar ya. Nanti kita akan perbaikilah ya. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Ruang Rindu masih temani Anda pendengar dalam malam hari ini ya, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Karena playlist kami masih terbatas, pendengar silakan pilih dari yang sudah dipilihkan. Begitu nanti silakan Anda pilih dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak tentunya. Kali ini kami coba angkat telepon terlebih dahulu ya di 0734987. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, belum terhubung ya. Kita baca WhatsApp dulu kalau gitu. Ada Bang Badol di Kaltara. Al-Fatih, salam balik buat Pak Kam, kata Bang Fajar. Teman-teman, terima kasih banyak sapaannya. Semoga sehat selalu di Pontianak. Buat Fatih, terima kasih banyak dan sehat selalu. Terima kasih juga Bang Badol di Kaltara ya. Semoga sehat-sehat selalu dan selalu gabung bersama kita di Ruang Rindu RRI Pontianak. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Udah lama gak dengar suara Kak Aura nih.
1: Susah masuk.
0: Curhat Kak Aura. Ya. Pak Mu, apa kabar tuh?
1: Nyantai-nyantai.
0: Lagi nyantai-nyantai. Halo, Pak Mu. Sehat-sehat Pak Mu ya. Agak terputus-putus suaranya Kak Aura, tak apa. Sebelum terputus, kita bacakan dulu list lagunya. Kak Aura mau diputarin lagu apa? Iya Kak Aura. Halo Kak Aura. Iya, nah. Iya, ada sedikit, ada. Lagu?
1: Halo.
0: Iya, nah, iya.
1: Didi Dores.
0: Didi Dores, coba Pati carikan dulu ya Kak Aura ya. Atau yang mau dari playlist aja Kak Aura, biar udah pasti ada.
1: Cewek
0: ya. Yang cewek ada Cinta Putih dari Melly Goeslaw, Sandiwara Cinta di Kardila, Audi Perempuan Ini, Kris Dayanti, Selamanya Cinta.
1: Halo.
0: Iya Kak Aura.
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila ya, Sandiwara Cinta.
1: Ayla, bosong.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Kak Aura ya. Memang mungkin agak terkendala di sinyal ya, tapi salam-salamnya semoga sampai ya kepada pendengar lainnya yang sudah bergabung tadi ya. Baik, kita ke Adi Sucipto, ada Kak Ayu Greva. Selamat malam Kak Ayu.
2: Mas Wati.
0: Apa kabar?
2: Mori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar Kak Ayu?
2: Baik, sehat.
0: Sehat.
2: Mas, apa kabar?
0: Sehat dong, luar biasa malam ini ya.
2: Iya, syukurlah.
0: Syukur. Kak Ayu Greva mau diputerin lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Mau yang Rati boleh gak?
0: Rati Purwasi?
2: Iya, judulnya Ayah.
0: Coba Pati carikan dulu ya, soalnya ini playlist kita lagi bermasalah nih Kak Ayu.
2: Iya, Kak.
0: Rati Purwasi adanya Antara Benci dan Rindu nih.
2: Iya Kak Mas.
0: Iya.
2: Kemarin kok ada ya?
0: Iya, kemarin tuh waktu playlistnya belum kehapus gitu.
2: Oh, karena baru ada gangguan.
0: Iya.
2: Iya deh. Apa ya? boleh lah yang tadi.
0: Ada apa? Antara Benci dan Rindu?
2: Iya, boleh lah itu.
0: Okay.
2: Gak ada yang lain, di mana?
0: yang lain pada hilang kemana? Ini kita mau cari-cari dulu.
2: Iya,
0: sayang ya. Iya.
2: Aduh.
0: Sapa salamnya Kak Ayu buat siapa?
2: Kembar Mbak Aura tadi ya, dan Pak Mo-nya. Tuh Makam juga, makasih sapaannya. Untuk Bang Jaka Suara, untuk Bang Jafar juga, Bang Dedi, Bang siapa lagi ya, Bang Koko Ali, Koko Wandi, Bang Yahya tadi, Ibu Tina, Ibu Ana, Cinur, Manjang Siti, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mbak Tini, Mbak Diona, Mbak Anista, Kak Amoy, siapa lagi nih ya, Bang Badul, Bang Darul, Bang Deden, Bang Niko, Pak Herman juga, untuk siapa lagi ya, untuk semuanya aja lah mas.
0: Iya Kak Ayu,
2: yang mendengarkan.
0: Baik.
2: Lagi lupa.
0: Tak apa.
2: Kadang-kadang ingat,
0: kadang-kadang lupa ya. Oke deh.
2: Tadi makam hebat loh. Ingat semua.
0: Iya kan, di luar kepala udah.
2: Okay, iya deh. Semua sehat selalu ya.
0: Sehat
2: untuk
0: selalu.
2: Mas Fatih juga yang ganteng, sehat Kayu. Selalu.
0: Iya.
2: Pulangnya hati-hati. Terima kasih mas.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Ayu Greva di Adi Sucipto ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Kakung.
0: Iya, selamat malam Mbak Kakung nih kalau nggak salah dengar.
3: Betul ini Mbak Kakung dan Reto Bang Patke.
0: Di Reto. Apa kabar Mbak Kakung?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Luar biasa.
3: Cuacanya sepertinya baik juga malam ini. Kalau semalam jam segini sudah hujan, sekarang enggak ini.
0: Sekarang lagi panas artinya.
3: Panas, lagi gerah nih aku nih.
0: Lagi gerah.
3: Iya.
0: Biar adem kita puterin lagu-lagu nih.
3: Iya, lagunya itu dari itu Meli Guslo aja, Bang.
0: Meli Guslo ya, Pati puterin ya.
3: Iya.
0: Judul lagunya tadi ada mana tadi? Cinta Putih ya.
3: Iya, Cinta Putih.
0: Baik.
3: Tapi yang penting enggak cinta hitam Bang, cinta putihnya Bang ya.
0: Yang penting yang putih-putihnya cuma cinta ya.
3: Iya. Siapa ada salamnya untuk Bang Pati, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sukses selalu dan aktivitasnya. Juga salam untuk Bang Hendra, juga untuk Bang Wardi, juga untuk Manjang Siti, untuk Mbak Ana juga, untuk Bang Jaka Suara, untuk Mbak Capar, untuk Bang Awi. Ya yang lainnya dirangkul aja Bang ya, dari Asam Bidjet. Halo?
0: Iya.
3: Mudah-mudahan semuanya pendengar suaranya tanpa terkecuali, tanpa jadi kejayaan, berasa selalu sehat dalam bimbingan dan perlindungan Allah SWT.
0: Amin.
3: Aktivitasnya lancar, rezekinya berlimpah dan juga barokah.
0: Amin.
3: Untuk Abang, sekali lagi selamat bertugas. Mudah sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kakung ya sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya, peringat kita masih punya beberapa lagu ya yang dapat Anda pilih. Yaitu ada Ari Lasso, Huma di Atas Bukit, Kahitna Mantan Terindah, Peter Pan, Topeng, Audi Perempuan Ini, Kris Dayanti, Selamanya Cinta. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Belum apa begirindu, memang lagu Bang Fatih.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi.
4: Iya Bang.
0: Kangennya ada lama nih gak dengar suara Bang Wardi nih.
4: Oh iya, Alhamdulillah.
0: Kayaknya minggu lalu tuh Bang Wardi belum sempat join ya. Atau penuh kayaknya ya.
4: Penuh.
0: Jangan-jangan pasti nungguin gitu ya Bang Wardi.
4: Nunggu juga.
0: Lagunya mau diputarkan dari penyanyi pria atau wanita Bang Wardi?
4: Lagu Kahitna belum ke Bang?
0: Kahitna masih ada nih.
4: Kahitna aja Bang ya.
0: Boleh.
4: Salam ini Bang.
0: Silakan Bang Wardi.
4: Bang Fati, semoga semuanya selalu.
0: Amin.
4: Buat Mbak Kakun tadi, buat Aura Pak Mo, buat Bang Yahya, terus buat Bang Hendra juga, ya Bang Imam Pawa. Oh iya Bang Hendra katanya itu, lagunya belum mau putar ke Bang, Ita Purnamasari, dengan telepon itu Bang.
0: Ita Purnamasari, kebetulan kita lagi gak ada nih lagu itu.
4: Gak ada kecil. Bang Hendra, nanti banyak pasti jam malah bapak.
0: Iya boleh pilih, nanti kita coba carikan dulu. Ini soalnya playlist kita nih banyak yang terhapus nih Bang Warni.
4: Banyak itu Bang ya apa gangguan kali Bang ya. Ya
0: itulah nih. Sayangnya kan lagunya
4: bukan tak mau ya Bang ya. Ya
0: bener.
4: Lanjut Bang Awi tadi juga ya. Terus buat Bu Ana, Kak Amu Isyaputan, buat Mama Ririn, Mama Nurul juga, Cilur Bakau, Mang Ismail tadi saya dengar juga ada ya. Mm-hmm. Bang Japar juga, buat Pak Syukur, Selva, Dina juga, buat semua-semua terkecuali Bang ya.
0: Iya Bang Wardi.
4: Bu Joleha juga. Bang Fatih sangat bertugas Bang.
0: Makasih.
4: Makasih Bang, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi ya sudah bergabung bersama kami dan melengkapi playlist kita ya, mantan terindah dari Kahitna. Ya pendengar ya, mungkin playlist kami beberapa waktu ini akan tidak selengkap biasanya begitu ya, karena ada beberapa lagu-lagu yang biasanya ada untuk waktu-waktu ini sedang terganggu begitu pendengar ya, terhapus atau nanti akan coba kami cari kembali, tapi untuk sementara bisa Anda pilih dari playlist pilihan kami tentunya pendengar ya. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Terakhir Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Segmen terakhir ya pendengar, dan kami masih terima telepon ya di 7349887 dan juga WhatsApp 0811570142. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Ini baru nih benar Bang Yahya nih.
1: Halo?
0: Ini benar nih Bang Yahya nih.
1: Iya.
0: Tadi pasti salah kirain Bang Awi itu Bang Yahya.
1: Itu apa? Dari tadi kan nunggu kan?
0: Itulah.
1: Tadinya
0: itu tidur. Oke. Masih ada beberapa pilihan lagu nih Bang Yahya. Mau Pati bacakan?
1: Boleh.
0: Ari Lasso, Huma di Atas Bukit, Peter Pan, Topeng. Penyanyi wanitanya ada Audi Perempuan Ini, Kris Dayanti, Selamanya Cinta.
1: Apa Kris Dayanti?
0: Selamanya Cinta.
1: Ah, itu ya.
0: Boleh. Salamnya buat siapa Bang Yahya?
1: Salamnya buat semua-semua ya, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Pati yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketiduran ya Bang Yahya tadi ya. Saking lama ya kita nunggu teleponnya diangkat. Kita ke penelpon di WhatsApp, Kak Amoy di Siantan. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo Kak Amoy. Kecil suara Kak Amoy ini. Iya dikit, boleh dah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Amoy?
2: Alhamdulillah baik. Tati, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga. Luar biasa.
2: Alhamdulillah. Lagu Pati?
0: Lagu ada Ari Lasso, Di Atas Bukit. Terus ada Peter Pan, Topeng, Audi, Perempuan Ini.
2: Peter Pan.
0: Sapa salam untuk siapa Kak Amoy?
2: Salamnya buat Parta Nina, Aura, Wandi, Pak Juleha beserta Mahana, Pak Hamdannya, Cik Nur, Mama Nurul, Mak Jang Siti, Mak Kam, Bu Ana, Pak Herman beserta istrinya, Pak Pati, Bang Awi di Kobar, Bang Yahya di Waju. Lagu spesial buat Pati yang agak bertugas.
0: Makasih Kak Amoy.
2: Kapan nih main-main lagi?
0: Boleh nanti bawa keluarga sekalian, ini umpul libur nih.
2: Oke, boleh.
0: Insya Allah nanti kita kabarin nih Kak Amoy ya.
2: Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pendengar, masih ada beberapa lagu yang belum dipilih ya di WhatsApp 0811570142 atau telepon di 7349887. Dengan itu juga masih ada 3 lagu ya. Kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Bang. Dengan
3: Cikulan ini.
0: Dengan Cikulan di Sambas.
3: Di Sambas.
0: Cikulan mau diputarkan lagu dari Ari Lasso atau Audi?
3: Eti Kusendang boleh enggak?
0: Dia siapa?
3: Eti Kusendang.
0: Eti Kusendang. Pasti coba cari dulu ya, karena ini lagu kita banyak yang kehapus nih Bang.
3: Ingkar Janji aja kah? Ingkar Janji.
0: Eti Kusendang ya.
3: Ingkar Janji.
0: Lagi tak ada nih Bang.
3: Apa yang ada tuh?
0: Hetikus Endang. Malah adanya lagu ini nih, lagu Relinci pula.
3: Siapa ya?
0: Coba pada cariin lagi ya. Ini
3: Dul Sumbang saja lah. Bisa gak?
0: Dul.
3: Kamu Rindu Aku tuh.
0: Dul?
3: Dul Sumbang dengan Ini Karunia tuh, Rindu Kamu Rindu Aku.
0: Rindu Aku Rindu Kamu. Alhamdulillah, untung ada lagunya nih. Ada dong.
3: Itu sejarah.
0: Oke, sapa salam untuk siapa Cikulan?
3: Salamnya kita rangkul sejarah Bang Patih dah.
0: Iya.
3: Punya dah mepet ini.
0: Buat
3: Bang Patih, makasih lah.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi ya Cikulan. Di Sambas sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu seperti yang diperdengar ya. Waktunya juga sudah terbatas dan masih ada beberapa lagu yang belum kita putarkan. Nanti akan kami putarkan untuk Anda pendengar. Mohon maaf jika beberapa lagu mungkin ada yang belum terputarkan atau justru tidak ada di playlist, karena memang beberapa lagu kami sedang bermasalah pendengar ya, jadi tidak dapat diputarkan. Nanti kita sambil cari solusi nih untuk biar bisa diputarkan kembali lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Itu dia Ruang Rindu edisi hari ini. Kita bertemu kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pendengar, informasi kali ini kami hadirkan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Landak yang berhasil menangkap dan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Dalam pengungkapan tersebut, 4 orang terduga pelaku diamankan pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 8 malam. Kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran sabu di dusun Tumahe Radang, Desa Paloan. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Satres Narkoba Polres Landak melakukan penyelidikan hingga memastikan keberadaan para pelaku. Nah, melansir dari laman rri.co.id, petugas kemudian melakukan penindakan di sebuah rumah dusun Tumahe Radang dan mengamankan 3 terduga pelaku berinisial DD, AB, dan AT. Dalam penggeledahan yang disaksikan kepala dusun dan ketua RT setempat, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkotika. Dari tangan DD, petugas menyita 3 paket besar sabu, sementara dari AB ditemukan 7 paket sabu siap edar, dan dari AT diamankan 30 paket sabu siap edar. Berdasarkan hasil interogasi awal, AT mengaku memperoleh barang tersebut dari DD. Selanjutnya DD dan AB menyebut sabu berasal dari seorang pelaku berinisial AS. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap AS di kediamannya di Padang Simpudu, Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila. Dari lokasi tersebut ditemukan 14 paket sabu siap edar. Kasatres Narkoba Polres Landak Ibtu Julianus Van Chanel membenarkan penangkapan 4 terduga pelaku tersebut. Ia menyebut total barang bukti yang diamankan sebanyak 54 paket sabu dengan berat bruto mencapai 54,72 gram. Dan dari keempat terduga pelaku tersebut telah diamankan bersama dengan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Ia menjelaskan 3 pelaku yakni DD, AB, dan AT merupakan warga Desa Paloan, sementara AS merupakan warga Desa Saham yang diketahui merupakan residivis kasus perjudian. Dan mendengar saat ini keempat terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh di Polres Landak. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saeng Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas 97,4 FM. Dan ya, di edisi hari ini kita bertemu peringat di udara Sabtu 20 Juni ya 2026. Dan kami hadir dengan berbagai program acara untuk Anda. Bersama saya Melsa Tirulandari, pendengar, atau Kaica Mudara untuk Anda pendengar. Dan yang pastinya kita doakan semua para pendengar kita senantiasa diberikan kesehatan selalu, insya Allah pendengar ya. Kalaupun ada yang sakit, insya Allah juga kita doakan bersama diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Dan di pagi hari ini kami kembali hadir dengan acara termasuk sesaat lagi juga Mutiara Pagi, dilanjutkan hingga jam 6 pagi nanti pendengar di Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Kemudian hadir kembali di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, tepatnya di jam 6.30 hingga jam 7 pendengar. Kita hadirkan juga Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta, dilanjutkan jam 7.30 ya di RRI Sambas, juga kembali dengan hadir dengan informasi untuk Anda ya hingga jam 9 nanti. Kemudian kami juga hadirkan The Voice of Indonesia, siaran luar negeri ya. Sebelumnya juga ada Cek Fakta, dan dilanjutkan jam 10 waktu Indonesia Barat kita juga hadir dengan Lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Setelahnya musik dan informasi ataupun dialog yang mungkin Anda akan ikuti. Hingga jam 11 nanti kami juga hadirkan Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta, dilanjutkan jam 11.30 dengan lagu-lagu religi dan inspirasi untuk Anda. Hingga kita juga akan mendengarkan kumandang azan zuhur yang untuk di kota Sambas dan sekitarnya, yang kita akan dengar bareng jam 11.48 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lagu religi hingga nanti jam 12 siang ya, kembali dengan ragam lagu-lagu daerah Sambas ya, akan ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas siang. Itulah rangkaian acara di pagi hari untuk Anda pendengar, dan pastinya selalu dengarkan RRI Sambas yang bisa didengarkan juga selain Radio Terestrial 97,4 FM di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan pastinya bagi para pendengar ya, selalu dengarkan RRI Sambas, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami menanggapi informasi yang kami hadirkan, atau diantaranya juga ingin berbagi informasi di ruang dengar kita di RRI Sambas. Kita akan dengarkan Mutiara Pagi. Temanya kali ini adalah Tadabur Kisah Al-Quran, Urgensi Ilmu, bersama dengan Ustaz Fahrul Razi Al-Qadri. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Seperti yang saya janjikan ya, kita akan hadirkan untuk Anda ragam acara demi acara di pagi ini. Dan kami awali kebersamaan kita di pagi ini dengan rangkaian acara Mutiara Pagi, bagaimana membahas tadabur kisah Al-Quran, urgensi ilmu. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi ini kami kembali menemani Anda di Mutiara Pagi. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dan alhamdulillah kami sudah bersama Ustaz Fawru Razi Al-Qadri. Bagaimana kita membahas tadabbur kisah Al-Quran, urgensi ilmu. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Ustaz?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Orang itu gimana, Bang?
0: Lah, jelas sekali nih, Ustaz. Cuma gambarnya agak gelap ya, Ustaz, ya.
1: Iya, Kak.
0: Iya. Ah, baik. Ustaz, sambil tentunya nanti kita tunggu juga pendengar kita untuk bergabung, Ustaz, mungkin seperti biasa kami persilakan untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita di pagi ini, tadabbur kisah Al-Quran, urgensi ilmu. Tafadhol, Ustaz.
1: Sebelum itu, suara jelas, Bang?
0: Jelas sekali, Ustaz. Alhamdulillah.
1: Wah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahma an-nabiyyin hadal muslimin wa ilmaka al-farbin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zidna bil 'ilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada hari ini, pada hari Sabtu, melanjutkan Mutiara Pagi di RRI Satu Pro. Mudah-mudahan dengan balas wasilah ini, radio ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah-masalah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki anak-anak kita, keluarga kita semuanya yang hadir atau mendengarkan program ini, atau dan kaum muslim-muslimat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada hari ini insyaAllah kita akan membahas tentang urgensi ilmu atau pentingnya ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ilmu itu penting. Pagi hari ini saya akan bahasnya bukan dari segi hadis, nas-nas Al-Quran, atau apa faedah-faedahnya, atau ada dalilnya, keutamaan atau penting ilmu, tetapi saya akan bahas dari kisah-kisah dalam Al-Quran, betapa pentingnya ilmu dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Berbanyak sebelum itu, tetap kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Kalau tidak ada iman, tidaklah kita bisa mendapatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surah Al-Hijr ayat 2 dan 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rubama yabdul ladzina kafaru law kanu muslimin daruhum yakulu wa tamattau wa yahilmul amalu fasawfa ya'lamun. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terjadinya di hari kiamat, terjadinya tak kala di akhir nanti, orang-orang kufur itu, kata Allah Subhanahu wa taala, artinya orang-orang kufur itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu dunia menjadi orang-orang muslim. Nah, bukan beriman tetapi orang muslim juga. Nah, orang-orang nanti dari orang kufur nanti dari hari kiamat nanti, dia pengen sekali, bahkan mereka-mereka orang iman dan orang-orang kufur itu mau menjadi orang muslim. Apakah Allah Subhanahu wa taala lanjutan ayat ketiganya, zarhum yaqulu wa tamatta'u wa yahimul amal fasaffa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia makan, bersenang dan dilalaikan oleh angan kosong, kata Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Mereka senang-senang di dunia, orang-orang kafir, mereka senang-senang, bersenang-senang, makan-makan di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dilalaikan oleh angan kosong. Angan kosong adalah dunia inilah. Nah, kan dunia kan mata al-khurur. Mata al-khurur. kenikmatan yang melalaikan kepada Allah Subhanahu. Akan mengetahui akan kubur. Ini diriwayatkan dalam tafsir atau riwayatkan nanti dari kiamat orang kufur, orang kafir menertawakan orang-orang muslim yang masuk neraka. Tak kalau orang muslim masuk neraka, orang kafir masuk neraka, orang-orang kafir menertawakan. Bahkan orang kafir mengatakan ma'agna imanukum fid dunya. Ma'agna imanukum, apa yang kau handalkan dunia dengan imanmu? Kau muslim tetapi kau masuk neraka, kata orang-orang kafir. Kau muslim tetapi kau masuk terjerumus dalam, tetap masuk dalam neraka. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang muslim masuk neraka, tetapi dia bersihkan dulu biar Allah Subhanahu wa taala bersih, maka dimasukkanlah orang muslim tak kalah ada mercy dari dosa-dosanya dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan orang muslim, orang beriman ke dalam ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi tetap kita kalau kita masuk neraka tidak bersihkan, nanti kita masuk juga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti dari kiamat atau di neraka nanti orang-orang kafir menginginkan bahwa nanti dia menjadi muslim di dunia. Kenapa kemarin dia tidak muslim di dunia? Maka itu bersyukurlah kita telah mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mendapatkan nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tahu Islam, berapa banyak orang yang paham Islam, kemujizatan Al-Quran, keajaiban Al-Quran, tetapi mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam itu sendiri, bahkan dia tidak masuk Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir sekarang ini, mudah-mudahan yang dengar ini, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat Islam dan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pagi hari ini tadi saya jelaskan tentang urgensi ilmunya. Paling tidak pertama saya akan jelaskan tentang tiga kisah mungkin, atau mungkin ada waktu tiga kisah, namun ada waktunya tiga kisah. Yang pertama adalah dari surah Al-Kahfi, betapa pentingnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, betapa ilmunya tiga kisah Al-Quran. Kita lihat dalam surah Al-Kahfi, itu surah Al-Kahfi itu menjelaskan ada empat kisah dalam surah Al-Kahfi itu. Nanti kita jelaskan pertama di surah Al-Kahfi insyaallah tentang Nabi Musa. Yang ketiga adalah tentang Nabi Sulaiman. InsyaAllah kalau kita sempat, yang ketiga adalah kisahnya sihirnya Fir'aun. InsyaAllah tiga kisah. Mudah-mudahan ada waktunya. Pertama kita tentang surah Al-Kahfi kita bahas. Nah, kita singkat-singkat aja. Paling tidak ada empat kisah dalam surah Al-Kahfi itu. Yang pertama adalah Ashabul Kahfi sendiri, surah Al-Kahfi. Pertama adalah surah Ashabul Kahfi. Tentang asalnya seorang pemuda, kita tahu semua seorang pemuda yang tidur 300 tahun lamanya. Ini menunjukkan surah Kahfi ini tentang fitnah iman. Yang kedua tentang kisah Jannatain. Nah, ini tentang fitnahnya harta dan kekayaan. Nah, yang ketiga adalah tahu kita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, tentang Musa dan Khidir yang akhirnya kita bahas sedikit. Itu yaitu fitnahnya ilmu. Yang keempat adalah fitnahnya fitnah ilmu. Yang keempat adalah tentang kisahnya Zulkarnain. Nah, berarti ada empat kisah dalam surat ini tentang fitnah, tentang Ashabul Kahfi, tentang fitnahnya ilmu, tentang kisah Jannatain, tentang harta kekayaan, tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, tentang fitnah ilmu, dan tentang Zulkarnain, tentang fitnahnya kekuasaan. Kalau kita bahas empat ini, kisah ini semuanya terjadi dalam zaman sekarang, zaman akhir sekarang ini. Tentang fitnah ilmu, tentang harta, fitnah kekayaan, tentang fitnahnya kekuasaan, tentang fitnahnya iman. Nah, semuanya terjadi dalam sekarang ini, cuma berulang lagi. Saya tak jelaskan kemarin. Maka saya sini ambil kisahnya Musa, Nabi Khidir, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka dalam kitab Imam Baqi'i menjelaskan ini dalam kitab Najmud Durar fi tanasubi ayat waswar. Imam Baqi'i mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala ini tentang kitabnya menjelaskan tentang tanasub, relasi antara ayat dan ayat dan surah dan surah. Maka Imam Baqi'i mengatakan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mendahulukan nabi kita Nabi Musa dulu baru kisahnya Zulkarnain. Nah, kisah Nabi Musa ini memang mengatakan itu menggambarkan rihlatul ilim. Nah, sedangkan kisah Zulkarnain adalah rihlatul jihad. Sebab kata Imam Qadhi mengatakan kalau jihad tanpa ilmu, kenapa Allah Subhanahu wa taala dahulukan Nabi Musa dulu kitanya? Karena ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ilmu itu penting sekali daripada sebelum jihad. Kalaulah katakan kalaulah jihad tanpa ilmu, maka dia menumpahkan darah yang bukan yang halal, akan merampok harta orang-orang yang merampok harta orang yang tak kalah jihadnya. Kalau dia tahu ilmunya, maka dia tidak membunuh wanita, tidak membunuh orang-orang tidak membunuh anak-anak. Kalau tak ilmunya, kalau orang tidak tahu ilmunya, maka dia bunuh siapapun yang di depannya, ada binatang dibunuhnya, wanita dibunuhnya, atau anak-anak dulunya. Maka tak kalah sini kita tahu bahwasanya ilmu ini ilmu ini sangat penting sekali, yang menunjukkan dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rihlatul ilmnya Nabi Musa dan Nabi Abi Khidir daripada rihlatul jihadnya atau rihlatul jihad yang diambil pihak lain. Imam Baqi'i mengatakan gitu. Maka bahkan saking pentingnya ilmu ini, kita tahu Nabi Musa, kalau kita panjang kan, kalau kita Nabi Musa dari ayat 60 sampai 82 itu surah Al-Kahfi kan, kalau kita tahu lihat bahwasanya Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, masih belajar kepada Nabi Khidir. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi Nabi Musa, seorang rasul, seorang ulul azmi, tetapi tetap masih belajar kepada Khidir yang tidak ketahuinya. Seorang apa kita yang tidak tahu apa-apa, yang belum yang sedikit dah ilmu tetapi malas masih tidak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sedangkan Nabi Musa Nabi Musa tidak tahu ilmunya, sedangkan Nabi Khidir tahu ilmunya, tetap belajar kata Nabi Khidir, walaupun seorang nabi, walaupun seorang kekuasaan, punya kekuasaan, tetapi tetap belajar kepada orang yang tidak memiliki kekuasaan, yang masih muda mungkin, tetapi mereka mungkin mereka ada ilmunya, kita harus kita belajar kepada mereka, karena kita ilmu itu sangat penting. Dari sini menggambarkan walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita punya kekuasaan, walaupun kita punya harta kekayaan, kalaulah kita punya ilmu, ilmu apapun itu, lebih-lebih lagi ilmu agama, kita wajib masih belajar kepada orang seorang ulama itu sendiri. Yang kedua, ini kisah Nabi Musa. Yang kedua tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Kalaulah ulama mengatakan Nabi Sulaiman yang kedua. Nabi Sulaiman inilah ulama mengatakan tentang kalaulah mau lihat peradaban aslinya, mau lihat peradaban sesungguhnya adalah lihatlah peradaban Nabi Sulaiman alaihissalam, yang digambarkan di dalam surah An-Naml itu banyak kisah, banyak di Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah An-Naml tentang Nabi Sulaiman. Nah, kalaulah melihat tema besar dari surah An-Naml adalah tentang peradaban itu sendiri. Kalau mau lihat peradaban Islam, kalau mau lihat peradaban sesungguhnya adalah lihat peradaban Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini pondasi sesungguhnya kerajaan Nabi Sulaiman atau Nabi Daud itu adalah ilmu. Kita akan bahas satu-satu insyaallah. kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam apa ni? Dalam surah An-Naml ayat 15. Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semuanya Nabi Sulaiman itu dan Nabi Daud diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan, kekayaan, harta, kekuasaan, semua diberi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud. Bahkan diceritakan kekayaan atau istananya, bangunan Nabi Sulaiman itu adalah tingginya dikatakan ada 100 lantai, ada 1000 lantai tingginya. Nah, di bawahnya dengan pondasi yang kuat, yaitu bangunan yang kuat di atas engkau kaca. Bahkan tak kalah diceritakan, diriwayatkan ada seorang petani mengatakan alangkah besarnya kekuasaan atau bangunan kekayaan kerajaannya Nabi Sulaiman. Maka tak kala itu Nabi Sulaiman lagi terbang pakai angin, diriwayatkan didengar oleh Nabi Sulaiman, langsung turun Nabi Sulaiman alaihissalam kepada petani itu, seraya berkata, kalaulah engkau mengetahui satu tasbih aja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada kerajaan Sulaiman ini semuanya. Bayangkan kalau satu tasbih aja, kata Nabi Sulaiman, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dari di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada daripada kerajaan Sulaiman alaihissalam ini. Insyaallah. Maka salah satunya ada tiga kisah insyaallah dalam surah An-Naml. Salah satunya adalah dalam surah An-Naml ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pentingnya ilmu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman wa alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadiyil mu'minin. Apa kata Nabi Sulaiman kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami benar-benar telah menunjukkan ilmu pada Daud dan Sulaiman. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ilmu, apa kata mereka berdua? Alhamdulillahilladzi fadhala 'ala katsirin min 'ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin. Apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud? Kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya dah jelaskan, siapa tidak tahu kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Daud yang membentang di dunia itu pada saat itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan Nabi Daud dan Sulaiman ilmu pondasinya. Pondasinya adalah ilmu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dari sini, Imam Syarawi dalam tafsirnya mengatakan, seorang itu bisa hidup tanpa jadi nabi, tanpa jadi rasul, tetapi tanpa ada kekayaan mungkin, bisa hidup mereka, tetapi mereka tidak bisa hidup tanpa ilmu. Apapun dunia ini, apapun yang terjadi dalam dunia ini, pasti kita membutuhkan ilmu semuanya. Apapun lah, listrik juga, kita betulan listrik, kita punya ilmu. Kita mengendarai mobil, kita punya ilmu, harus punya ilmu. Apapun dunia ini, kalau dia tidak ilmu, pasti dia, kata-kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba' wafati. Takbir dia empat takbir, bahwasannya dia dah meninggal, orang yang tanpa ilmu. Ini fondasinya kerajaan Nabi Sulaiman adalah ada ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kisahnya Hud-Hud. Pertama adalah tadi kisahnya Nabi Musa tetap belajar kepada Nabi Khidir. Nah, walaupun Nabi Musa itu seorang nabi, rasul, ulul azmi, tetap belajar kepada Nabi Khidir yang mempunyai ilmu yang tidak tahu di Nabi Musa. Yang kedua tadi kita cerita Nabi Sulaiman diberikan Allah Subhanahu wa taala kekayaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, tentaranya, tetapi Allah Subhanahu wa taala fondasinya adalah tetap ilmu itu sendiri. Bahkan diceritakan yang kedua adalah tentang urgensi ilmu adalah tentang burung Hud-Hud. Burung Hud-Hud. tentang buruk Hud-Hud adalah kita tahu semuanya tentang buruk Hud-Hud yang apa surah An-Naml ayat 20. Allah Subhanahu wa taala saya bacakan Al-Quran wa tafakkarat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana min ghaibin. Ayat 21-nya la'azibannahu 'adzaban syadidan aw la'azibannahu aw liyatiyani bi sultanin mubin. Ayat 22-nya famaka fakar ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain naba'in yakin. Inilah ayat 2-nya yang kita nanti insyaallah kita tekankan. Pertama saya ceritakan tentang suara burung Hud-Hud. Jadi burung Hud-Hud ini tatkala Nabi Sulaiman menyiapkan pasukannya yang dikatakan 8800 farsya. 800 farsya itu sekitar 800 km. 800 meter ni kalau Pontianak mungkin sampai Kalteng mungkin. Pontianak dari Kalimantan Barat sampai Kalteng. Itu. Sampai 100 kalau di Jakarta itu mungkin Jakarta sampai Solo. Kalau Pontianak ini Kalimantan Barat adalah pasukan Nabi Sulaiman itu sekitar dari Pontianak sampai Kalteng. Itu 800 km pasukan Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman tetap mengetahui pasukannya Hud-Hud yang tidak menghadiri. Bahkan tidak menghadiri, bukan tidak menghadiri, tetapi Hud-Hud ini terlambat untuk menghadiri pas tak kala Nabi Muhammad Sulaiman menyusun barisannya. Kata Nabi Sulaiman mengatakan memeriksa pasukannya wa faqada tayra faqala mal yala ara Hud-Hud. Maka Nabi Sulaiman mengatakan aku tidak melihat Hud-Hud. Amkan min ghaibin ataukah ia termasuk tidak hadir? Kan diriwayatkan burung Hud-Hud ini seperti burung kutilang kan. Ada pelatuknya, ada mahkota jambulnya, kecil. Tetapi Nabi Sulaiman tetap mengetahui Hud-Hud tidak hadir. Nah, inilah kalau dalam manajemen atau dalam perusahaan kita harus mengecek satu-satu karyawan kita. Ini manajemen lah, manajemen kantor atau manajemen manajemen karyawan. Ini harus dicek-cek satu karyawannya, tanya hadir kenapa dan lain-lainnya. Kata Nabi Sulaiman sangat marah kan? Tidak tahu, yang kawan-kawannya tahu mana gak buruk Hud-Hud ni. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, lu'azibannahu azaban syadidan la'azhabannahu awya'tian ni misultani mubin. Apa kata Nabi Sulaiman? Mana burung Hud-Hud ni? Kenapa tidak hadir? Atau terlambat? Apa kata pasti akan aku hukum, kata Nabi Sulaiman. Ia dengan hukuman yang berat atau aku sembelih dia, kata Nabi Sulaiman. Kecuali, kata Nabi Sulaiman, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan jelas. Kalau ada ajian jelas, maka Nabi Sulaiman akan memberikan ampunan kepada Hud-Hud. Maka tak lama kemudian datanglah Hud-Hud. Ia berkata ahattu bimalam tuhid bihi wajituka min sabain yakin. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau tahu. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak membawa satu perkara penting yang meyakinkan kepadanya. Nah, ini lihat kenapa burung Hud-Hud lepas dari kemarahannya Nabi Sulaiman. Itu adalah kata Allah yang intinya ahattu bimalam tuhid. Kata Hud, aku telah mengetahui sesuatu. Ahato yuhaitu dalam bahasa Arabnya adalah lebih dari alima ya'lam, lebih mengetahuinya. Tapi ya'lamu min jihad, ya'lamu syik min jihati, mengetahui segala sesuatu tentang negeri Sabak ini. Hud. Nabi Sulaiman tidak mengetahui negeri Sabak, tetapi Hud mengetahuinya. Kata Nabi Hud, aku mengetahui tentang negeri Sabak. Dengan meyakinkan, kata Nabi Hud. Maka tak kalan Hud-Hud memberikan alasannya bahwasannya dia mengetahui semuanya apa negeri Sabak, maka Nabi Sulaiman memaafkannya. Nabi Sulaiman memaafkan karena apa? Karena Hud-Hud mengetahui ada ilmu tentang negeri Sabak, maka Nabi Sulaiman menerima alasannya itu karena ilmunya Hud-Hud. Pada pentingnya Hud, maka dikatakan Imam Ibnu Qayyim mengatakan innaman najah bil ilm. Sesungguhnya keselamatan itu dengan ilmu. Kita tahu semuanya tak kalah orang pengacara atau memilih hukum. Kalau dia tahu ilmunya, maka dia tidak selamat dari hukuman itu sendiri. Kalau dia tahu ilmu tentang hukum, maka dia selamat dari hukuman itu sendiri. Maka ini kata Nabi Muhammad mengatakan innaman najah bil ilm, dengan selamatan ilmu semuanya tetap pasti selamatan pasti dengan ilmu. Setiap sesuatu pasti kita mau selamat pasti kita perlu ilmu itu sendiri. Maka apa yang diketahui Nabi burung Hud, banyak karena Allah Hud kata lanjutkan ayat 23, 24 nya, 25 nya itu Allah burung Hud menjelaskan tentang ilmu, tentang pengetahuan Hud tentang negerinya Sabak, iaitu negerinya Ratu Balkis. Tapi kata Nabi Sulaiman terjadi adalah qala sananzur astadaqta am kunta min al-kadzibin. Itu Nabi Sulaiman adalah kami akan memperhatikan apa yang engkau benar atau termasuk orang-orang yang berdusta. Apa yang diketahui ya sebelum itu, apa yang diketahui buruk Hud, inni wajadtu mar'atan tamlikuhum awtiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azhim wajadtuha wa qawma sayyisul syamsi min dunillah wa zayyalamu syaitan a'mal wa saddalni sabil fahum la yahdun. In Inggris adalah perempuan negeri Sabi itu negeri Balkis dan geruhi singgasana yang besar, kata-kata yang Nabi Hud. Hud mendapati Buruk Hud mengatakan mendapati dia kaumnya sedang menyembah matahari, ya, ada di negeri Sabak, itu sekarang itu negeri Yaman, ada seorang ratu namanya Balkis mempunyai kerajaan yang besar, singgasana yang besar, tetapi mereka menyembah matahari, tidak bersembah Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Hud. Maka Nabi Sulaiman katakan qala sanunzur asadaqta am kunta min al-kadzibin, tidak harus percaya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kami akan memperhatikan apa engkau benar atau yang termasuk orang yang berdusta. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Nabi Sulaiman dan Daud, Nabi Daud bukan kerajaan pondasinya, bukan kekuasaan, bukan harta kaya, tetapi pondasinya Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Pada riwayat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan disilukli Nabi Sulaiman disilukli ilmu atau harta kekayaan kekerajaan. Maka Nabi Sulaiman memilih kekayaan memiliki ilmu, maka dapat doanya. Tak kalah Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka dapat doa ilmu dan kekayaannya. Maka yang ketiga, yang kedua adalah tentang Hud yang tidak hadir atau terlambat hadirnya diperiksa oleh Nabi Sulaiman. Kenapa lepas dari kemarahan Nabi Sulaiman? Karena Hud mengetahui tentang negeri Sabak, tentang ilmu negeri Sabak, tentang kekuasaan negeri Sabak, ilmunya. Maka Nabi Sulaiman mengampunkannya atau melepas dari kemarahan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengatakan innaman najah bil ilmi, dengan sesungguhnya semua itu keselamatan dengan ilmu. Kisah yang ketiga adalah dalam surah An-Naml adalah Nabi Sulaiman, tentang pentingnya pondasi peradaban Nabi Sulaiman dan adalah ilmu. Tentang Ratu Balkis. Ratu Balkis ini telah mengetahui dari Hud, telah mengetahui kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis akan memberikan hadiah yang besar sekali kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman mengetahui bahwasanya hadiah besar ini adalah untuk mengetes atau uji coba bahwasanya Ratu Balkis ini, bahwasanya Nabi Sulaiman ini nabi atau bukan. Maka tak kala itu, maka Pak Nabi Sulaiman mengumpulkan para tentaranya, pembesarnya, para pejabat, menteri-menterinya. Kalau sekarang menteri-menterinya, Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan dalam surah Al-Naml ayat 38, qala ya ayyuhal mala'u ayyikum ya'tini bi arsyha qabla ayyatul muslimin. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai pihak para besar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawaku singgasanya sebelum mereka datang menyerahkan diri. Ini Nabi Ratu Balkis mau datang ke Palestina, Nabi Sulaiman kan di Palestina, untuk membawakan hadiah paling besar kepada Nabi Sulaiman. Maka sebelum mereka datang, Nabi Sulaiman mengumpulkan para menterinya, ayo siapa yang sanggup membawa singgasananya Ratu Balkis ke Palestina. Maka berkata qala ifritun minal jinni ana atika bi qabla an taqum min maqami wa inni 'alaihi laqawin amin. Apa kata jin ifrit mengatakan, akulah yang akan membawa kepada sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar kuat lagi dipercaya. Ini kalau kuat kan, apa namanya, ifrit ini mengandalkan kekuatannya. Wa inni 'alaihi laqawin amin. Bagaimana caranya ifrit itu mengangkat kata Nabi Ilyas sebelum engkau berdiri singgasananya Nabi Ilyas sudah sampai kepadamu dengan kekuatannya, dengan kekuatannya. Tetapi beda dengan orang-orang yang punya ilmu. Ini punya ilmu. Apa kata ayat 40? Allah Subhanahu wa taala qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bi qabla an yaqda ilaika tarfu. Kata orang-orang yang punya ilmu, sesungguhnya orang yang punya ilmu dari kitab suci, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip, kata orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Maka dikatakan, Ibu Asyum katakan, ma la yata'atta bil ilmi ma la yata'atta bi kuwatihi. Orang itu bisa menang itu dengan ilmunya daripada dengan kekuatannya. Orang yang bisa selamat itu dengan ilmunya daripada dengan kekuatannya. Orang yang bisa menang apapun pasti dengan ilmunya daripada kekuatannya sendiri. Seperti kita berobat ke dokter, itu dokter dengan ilmunya, bukan dengan kekuatannya. Kalaulah kita, kalau orang sakit berobat ke orang yang bukan ahlinya atau orang ilmu, maka akan lebih sakit. Orang sakit berobat ke tukang bengkel yang dengan kekuatannya atau tukang bangunan dengan kekuatannya, maka nak nyambung, maka berobatlah ke orang sakit, berobat ke orang-orang yang punya ilmu dokter itu sendiri. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya pondasi peradaban Sulaiman adalah dari ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengambarkan dapat pulunya lebih menang seorang ilmu qala allazi indahu ilmu kitab untuk memindahkan singgasananya Parthu Balqis itu dengan sangat kedipan mata orang berilmu daripada orang yang mengandalkan kekuatannya yaitu jin ifrit dengan kekuatannya, dengan percayaannya itu memindahkan dengan katanya sebelum Nabi Sulaiman berdiri itu tidak, tetapi orang yang berilmu maka ngapintarannya dengan kebijaksanaannya dengan ilmunya memindahkan singgasana Parthu Balqis sebelum kelopak mata Nabi Ibrahim itu terangkat. Maka intinya adalah semua kalau mau sukses di dunia ada dengan ilmu itu sendiri. Itu mungkin bang sedikit mungkin
0: ya. Waktunya siap
1: benar ada terakhir cuman dah waktunya mungkin sedikit.
0: Baik, siap Ustadz ini sebelum kita ini kita ada yang bertanya nih Ustadz, tapi ini agak menyimpang begitu. Ini ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon pencerahan bagaimana kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan kafir tetapi orangnya begitu baik, misalnya memberikan bantuan jiwa raga bahkan harta terhadap warga Palestina sehingga wafat begitu. Apakah ia tetap masuk neraka begitu? Terima kasih penjelasannya.
1: Masya Allah bang ya, insya Allah ini pertanyaan yang bagus sekali yang sering ditanyakan lah, yang apa ditanyakan kepada orang-orang orang itu sangat baik, sangat baik mereka. Contoh satu ya contohnya, semua itu dengan perkataan bang, perkataan kita sebab itu namanya. Kalau kita tinggal dunia, agak di rumah aja lah. Kalau kita tinggal di rumah, ada orang tua bapak, dia baik kepada orang, baik tetangganya, baik sosial yang baik. Tetapi dia kurang ajar sama bapak emaknya, ditendang bapaknya, dicaci maki bapaknya, kurang beriman kepada bapak, kurang percaya ke bapaknya. Itu gimana tuh bang ya? Dia baik lingkungannya, dia baik sekitarnya, tetapi di rumahnya tidak baik kepada orang tuanya. Begitu pula kita bang. Jadi kalau kita orang beriman, anggap ya rumah ini yang tadi saya katakan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak percaya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Kan anak kan yang diberi rezeki, orang tua memberi rezeki, semua lah kan anaknya orang tua menyekolahkan, memberikan jajan buat orang tuanya, diberi dari lahir sampai tua, sampai sukses lah, berakan di apa, diberi sama orang tua, sukses sampai sukses, sampai sukses. Tetapi dia kok kurang ajar sama orang tuanya, tidak mau percaya orang, padahal dia dapat rezeki banyak. Tetapi dia baik dengan sosialnya, tetap kecewa orang tuanya. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala, kita beri rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberi akal dari Allah Subhanahu Wa Taala, beri semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia baik dengan sosialnya, dia baik sosialnya, dia baik hartanya diberikan, tetapi dia kurang ajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kurang ajar maksudnya adalah kurang beriman, tidak beriman Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin tak kalah dia baik dengan orang lain, tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak beriman. Kan itu kan tidak adil. Apa katanya? Makanya itulah katanya tidak adil. Mana pak? Tidak adil. Itulah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bang logi perumpamaan lah. Perumpamaannya mungkin itu bang. Kalau lah itu anggap ya bakti sosial bang. Kalau orang-orang yang kurang beriman tetapi dia tidak bakti sosial lah dianggap itu bang.
0: Oke, siap. Demikian ya Bang Hamsi, sudah dijawab oleh Ustadz kita. Nah Ustadz Paul Raji, kita berada di ujung kebersamaan ini Ustadz. Mungkin sebagai penutup jumpa kita terkait dengan urgensi dalam ilmu ini, mungkin ada yang disampaikan Ustadz?
1: Tidak banyak-banyak bang, tadi saya di perkataan Imam Syarawi dan Imam Qayyim mengatakan setiap manusia bisa jadi hidup. Ya, setiap manusia bisa hidup tanpa ada status kenabian, status kekayaan, status rasul lah, status kekuasaan lah. Tapi itu tidak bisa hidup dia tanpa itu. Tetapi orang tidak bisa hidup tanpa ilmu. Jadi bangkai dia di hadapan manusia kalau tanpa ilmu. Abang Budi ya, kenapa bisa hadir ini? Karena Abang Budi tahu bagaimana ilmunya. Siaran MC, maka Bang Budi dipakai oleh orang. Mungkin itu bang.
0: Baik, barakallah. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Sehat selalu ya Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Sama-sama. Siap. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi di pagi ini bersama Ustadz Fahrul Raji. Bagaimana kita membahas urgensi dalam ilmu. Jumpa lagi Sabtu depan dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Ombudsman Kalimantan Barat pastikan aduan SPMB ditangani dengan cepat.
2: Karena dia harus bicara nama, nomor induk pokok siswanya, kemudian dapodiknya, kemudian nama orang tuanya, kartu keluarganya, alamatnya, dan sebagainya.
1: Festival Bakcang hidupkan tradisi di tengah masyarakat Pontianak.
3: Istimewanya kita bebaskan, tidak ada pungut bayaran. Itu juga setiap tahun kita laksanakan.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: SMA Negeri 7 Pontianak mematangkan persiapan yang telah memasuki tahap finalisasi dengan fokus pemantapan teknis pelaksanaan SPMB 2026. SMA Negeri 7 mulai menjalankan pelayanan sendiri dari tanggal 15 Juni, salah satunya terkait dengan pembuatan akun peserta dan berikut laporan selengkapnya.
1: SMA Negeri 7 Pontianak telah melaksanakan rapat internal terakhir untuk memastikan seluruh tahapan persiapan teknis dalam penyelenggaraan SPMB 2026. Operator SPMB SMA Negeri 7 Pontianak, Anggriawan Pranata, menerangkan untuk tahap pembuatan akun bagi calon peserta didik dibuka pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026. Sementara pendaftaran tahap pertama untuk jalur afirmasi, mutasi, dan disabilitas dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 hingga 25 Juni 2026. Untuk mendukung proses tersebut, SMAN 7 Pontianak telah membuka layanan bantuan sejak 15 Juni. Layanan ini ditujukan bagi calon peserta didik maupun orang tua yang mengalami kendala dalam pembuatan akun ataupun memahami persyaratan pendaftaran.
2: Kalau kita untuk pelayanan itu untuk orang tua itu yang butuh datang itu kalau bantuannya langsung personal ya. Nah, jadi personalnya maksudnya gini. Kalau misalnya dia ada masalah sama akunnya, cara pembuatan akunnya, kita bantu cara membuat akunnya. Kalau masalahnya di dia kayaknya kemarin mereka nanya apa berkas-berkas yang dibutuhkan, langsung kita tangkap itu. Itu untuk jalur afirmasi kayak contoh yang tadi, jalur disabilitas yang dibutuhkan itu kayak surat dari keterangan dokter atau surat dari instansi tertentu yang menyatakan bahwa anaknya emang masuk dalam kategori disabilitas. Nah, kemarin itu ibu itu nggak ada suratnya.
1: Sementara itu, Reza, yang juga operator SPMB SMA Negeri 7 Pontianak, menjelaskan salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh pihak sekolah adalah sosialisasi kepada masyarakat. Banyak calon pendaftar dan orang tua yang masih kebingungan karena adanya perubahan aturan dan mekanisme penilaian setiap tahun.
3: Tapi karena demands-nya ya rata-ratanya itu kan juga udah diinfokan di media sosial kita itu di kabar seminggu. Udah ada keterangannya gitu bahwa data yang ditunjukkan tahun lalu tidak bisa menjadi patokan untuk SPMB tahun ini karena perubahan juknis, perubahan cara penilaiannya juga.

0: SMA Negeri 7 Pontianak tahun ini membuka 9 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas total 324 siswa. Namun kuota yang tampilkan pada sistem SPMB Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 313 kursi kalau sebagian kuota dialokasikan untuk jalur mutasi anak guru dan program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM bagi siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Wilhelmus melaporkan.
1: Ya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat menegaskan seluruh layanan pengaduan terkait seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027 diberikan secara gratis. Melalui posko pengaduan yang telah dibuka, masyarakat juga dijamin memperoleh akses pelaporan yang mudah dan penanganan cepat atas setiap laporan yang masuk. Dan berikut laporan selengkapnya.
2: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat bahwa seluruh layanan pengaduan yang diberikan Ombudsman tidak dipungut biaya. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam pembukaan posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan dalam kondisi tertentu identitas pelapor juga dapat dirahasiakan. Namun kerahasiaan identitas bergantung pada jenis laporan yang disampaikan.
3: Semua pelayanan di Ombudsman gratis. Yang kedua, dalam keadaan tertentu identitas pelapor bisa dirahasiakan, tetapi lihat kasus. Kalau dia permasalahan SPMB-nya adalah anaknya dinyatakan tidak lulus kemudian dia keberatan, maka identitas anak itu nggak bisa dirahasiakan. Karena dia harus bicara nama, nomor induk pokok siswanya, kemudian dapodiknya, kemudian nama orang tuanya, kartu keluarganya, alamatnya, dan sebagainya. Tetapi apabila dalam SPMB itu terkait dengan dugaan adanya pungutan, nah itu identitas bisa dirahasiakan.
2: Selain itu, Tarya juga menegaskan posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Pengaduan di luar substansi tersebut akan diproses melalui mekanisme layanan reguler Ombudsman. Untuk memastikan tindak lanjut cepat dan efektif, seluruh laporan yang masuk ke posko pengaduan SPMB akan ditangani melalui mekanisme respon cepat Ombudsman atau RCO. Dengan dibukanya posko pengaduan ini, Ombudsman Kalbar berharap pelaksanaan penerimaan murid baru di sekolah maupun madrasah dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Syarul Sani melaporkan.
1: Ya, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir disebut dipicu kombinasi curah hujan tinggi dan pasang air laut yang mencapai puncaknya pada malam hari. Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan sejumlah langkah penanganan mulai dari normalisasi drainase hingga penambahan pompa air. Berikut laporan selengkapnya.
0: Bersamaan dengan pasang air laut.
4: Nah, satu contoh misalnya pada Tokaya ini kan catchment area-nya luas. Ini akan kita koneksi. Sikan antara parit dengan paritnya kita.
0: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan genangan yang terjadi di sejumlah kawasan beberapa hari lalu merupakan dampak dari hujan berintensitas tinggi yang berlangsung lebih dari 3 jam bersamaan dengan pasang air laut yang mencapai sekitar 2 meter. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, curah hujan yang tinggi terjadi dalam durasi cukup panjang. Pada saat yang sama, Kota Pontianak juga mengalami pasang air laut yang mencapai puncaknya sekitar pukul 9 hingga 10 malam. Kondisi ini menyebabkan sejumlah kawasan rendah di Kota Pontianak tergenang air. Secara topografi, Kota Pontianak memiliki karakteristik wilayah yang relatif datar atau flat, sehingga lebih rentan mengalami genangan ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang air laut.
4: Nah, satu contoh misalnya pada Tokaya, ini kan catchment area-nya luas. Ini akan kita koneksikan antara parit dengan paritnya kita sudah punya program master plan dan kita sudah berkoordinasi dengan balai wilayah sungai Kalimantan 1 ya. Kementerian PU dan Ultah Provinsi PU, karena bicara masalah banjir Kota Pontianak ini juga ikut masalah wilayah.
0: Untuk mengurangi dampak banjir, pemerintah Kota Pontianak terus meningkatkan fungsi saluran drainase melalui program normalisasi parit dan pengerukan sedimentasi. Selain itu, Pemkot juga menyiapkan program pompanisasi dengan menambah 2 unit pompa baru guna mempercepat pembuangan air dari kawasan terdampak menuju sungai. Menurut Wali Kota, penanganan banjir di Kota Pontianak memerlukan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. sehingga tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota saja. Wilhelmus melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Ribuan warga memadati Taman Alun Kapuas tepian Sungai Kapuas Pontianak mengikuti Festival Bakcang. Pada kesempatan ini, panitia menyediakan 1.000 bakcang secara gratis kepada warga yang datang. Kita simak laporannya.
6: Pelaksanaan Festival Bakcang yang digelar Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP bersama Disporapar Kota Pontianak dan diukung oleh Majelis Adat Budaya Tionghoa Pontianak berhasil menarik perhatian masyarakat secara luas. Selain dihadiri ribuan warga lokal, juga dihadiri oleh warga dari mancanegara. Selain ada Festival Bakcang, keseruan warga juga mengikuti mandi hingga perang air di tepian Sungai Kapuas, kawasan Taman Alun Kapuas Pontianak. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak Hendri Pangestuli menyampaikan, Festival Bakcang tahun ini lebih terasa istimewa dengan kehadiran ribuan warga. Salah satu agenda utama yang menjadi daya tarik adalah pembagian 1.000 porsi bakcang secara gratis kepada masyarakat yang hadir. Aksi sosial ini bahkan mendapat apresiasi khusus berupa penghargaan dari UPT Museum Kalimantan Barat dan Wali Kota Pontianak atas keberhasilan memecahkan rekor pembagian 1.000 porsi bakcang secara gratis.
7: Keistimewaan untuk tahun ini yaitu tahun kuda api ya, kuda api. Istimewanya kita bebaskan, tidak ada pembayaran. Itu juga setiap tahun kita laksanakan. Jadi festival Bakcang yang dilaksanakan oleh KPTP tahun ini selama 5 tahun ya kita melaksanakan, tidak pernah ada pembayaran karena ini adalah adat dan tradisi, wajib kita laksanakan, wajib kita berkenankan kepada masyarakat khususnya Kota Pontianak.
6: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa Festival Bakcang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Tionghoa yang turut memperkuat identitas Kota Pontianak sebagai kota budaya. Oleh karena itu, Edi Kamtono mendorong agar bakcang menjadi salah satu makanan khas Kota Pontianak karena dinilai tidak hanya memiliki nilai kuliner, tetapi juga mengandung filosofi keberagaman dan kebersamaan. Makanan berbahan ketan yang berisi ayam, daging, telur asin, dan bahan lainnya dinilai mencerminkan semangat persatuan dan perbedaan di Kota Pontianak.
8: Ya, Festival Bakcang di Pontianak itu diselenggarakan oleh masyarakat Tionghoa sebagai tradisi budaya makan bakcang di pinggiran Sungai Kapuas oleh panitia. Dan ini jadi salah satu kegiatan budaya yang bisa memberikan dampak positif untuk kuliner dan UMKM.
6: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap keberagaman kuliner yang dimiliki Kota Pontianak terus diperkuat. Festival 1.000 Bakcang juga diharapkan tidak hanya menjadi perayaan budaya saja, tapi juga menjadi ruang promosi kuliner dan ekonomi kreatif yang memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Muhammad Rokib melaporkan.
1: Ya, ratusan warga memadati tepian Sungai Kapuas untuk menikmati Festival Bakcang, tradisi budaya Tionghoa yang menghadirkan bakcang gratis dan beragam atraksi menarik. Festival Bakcang ruang bagi masyarakat yang mengenal untuk menjaga warisan budaya yang sudah berlangsung secara turun-menurun. Dan berikut laporan selengkapnya.
9: Sejak pagi hari, masyarakat mulai memadati kawasan di alun-alun Sungai Kapuas untuk menikmati rangkaian kegiatan Festival Bakcang. Tidak hanya menyaksikan pertunjukan budaya seperti barongsai dan juga tarian Tionghoa, para warga juga ikut merasakan kemeriahan melalui berbagai aktivitas yang disiapkan oleh panitia. Mulai dari pembagian 1.000 bakcang gratis hingga permainan tembak air yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Bagi sebagian warga, kegiatan seperti ini menjadi momen untuk mengenal lebih dekat dengan tradisi bakcang sekaligus menikmati suasana kebersamaan antar masyarakat.
10: Oke kak, gimana tadi ini ngantri bakcang nih kak?
11: Seru sih. Seru ya, seru. Ngantri panjang.
10: Sampai kena air juga kan.
11: Jadi lumayan seru sih karena pertama kalinya ke sini. Jadi excited sih.
10: Oke, apa euforianya pertama kali ini? Apa sih kak tadi lihat festival bakcang nih kak?
11: Karena baru pertama kali ya.
9: pengunjung dari kota Pontianak saja, tetapi ada beberapa wisatawan asing yang datang dari negara lain, dari Tiongkok, Hong Kong, bahkan dari Taiwan. Masyarakat tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga ikut menjadi bagian dalam menjaga keberlanjutan budaya yang menjadi identitas masyarakat Pontianak. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus hadir sebagai ruang pertemuan berbagai kalangan, sekaligus memperkenalkan nilai budaya kepada generasi selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.
12: Info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG, Supadio, Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Reni. Silakan Reni.
13: Ya, terima kasih rekan Budi di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 20 Juni 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sekadau, Sintang, dan Pelawi. Dari siang hingga sore kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di sebagian besar Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Mempawah, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Kuburaya, Landak, Sintang, dan Ketapang. Untuk malam hingga dini hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Singkawang, Bengkayang, dan Tayong Utara. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 4 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam 1 minggu ke depan, Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
1: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca yang kami hadirkan untuk Anda bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Lagu ini tidak bisa saya tuntaskan di ruang dengar Anda di kesempatan kali ini, pagi ini. Pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini dengan rangkaian acara Kabar dari Kalbar. Dan tentunya kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Saatnya mendengar, kami hadirkan untuk Anda di Kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
0: Pertama saya sapa ada Echa di Samba. Selamat pagi, Echa.
2: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
0: Baik. Selain itu saya sapa juga rekan saya Cika di Sanggau ya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Cika. Dan di Antikong ada Jeki pada pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi. Di mana untuk informasi cuaca di wilayah perbatasan ini sangat cerah sekali, dengan lalu lintas juga masih sepi begitu Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya kita sapa rekan saya Dewi dari Sintang.
5: Pagi Budi dan semuanya, sehat-sehat selalu untuk kita.
0: Baik, terima kasih Dewi. Dan mengawali kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini, kita ke Kota Pontianak, di mana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir disebut dipicu kombinasi curah hujan tinggi dan pasang air laut yang mencapai puncaknya pada malam hari. Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari normalisasi drainase hingga penambahan pompa air. Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtona menjelaskan genangan yang terjadi di sejumlah kawasan beberapa hari lalu merupakan dampak dari hujan berintensitas tinggi yang berlangsung lebih dari 3 jam bersamaan dengan pasang air laut yang mencapai sekitar 2 meter. Berdasarkan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG, curah hujan yang tinggi terjadi dalam durasi yang cukup panjang. Pada saat yang sama, Kota Pontianak juga mengalami pasang air laut yang mencapai puncaknya sekitar pukul 9 hingga 10 malam. Dan kondisi ini menyebabkan sejumlah kawasan terendah di Kota Pontianak tergenang air. Secara topografi, Kota Pontianak memiliki karakteristik wilayah yang relatif datar atau flat, sehingga lebih rentan mengalami genangan ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang air laut. Dan untuk mengurangi dampak ini, pemerintah kota terus meningkatkan fungsi saluran drainase melalui program normalisasi parit dan pengerukan sedimentasi. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, mengawali kebersamaan kita di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana potensi banjir rob, warga pesisir Sambas diminta waspada. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
2: Baik Budi dan pendengar, masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir hingga wilayah bantaran sungai di Kabupaten Sambas memang dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap ancaman banjir pesisir atau rob. Nah, berdasarkan peringatan dini dari Stasiun Meteorologi Maritim yang juga menyebut bahwa potensi genangan air laut ini diprediksi masih akan berlangsung hingga hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Dan situasi ini dinilai rawan memicu lumpuhnya aktivitas ekonomi warga pesisir jika tidak diantisipasi dengan mitigasi kebencanaan yang cepat sejak dini. Dan dilansir dari laporan Pontianak Post, anggota DPRD Kabupaten Sambas Yaakob Pujana yang dalam hal ini mengingatkan bahwa potensi rob kali ini itu menjadi jauh lebih berisiko karena terjadi bersamaan dengan peningkatan intensitas curah hujan di Kalimantan Barat. Dan fenomena fase bulan baru yang puncaknya juga dimulai ya sejak pertengahan Juni yang memicu kenaikan drastis pada tinggi muka air laut maksimum. Dari anggota legislatif tersebut juga meminta pemerintah daerah melalui badan terkait untuk bersiaga penuh di titik-titik rawan genangan. Dan pihak BMKG juga memperkirakan ya bahwa ketinggian pasang maksimum di wilayah perairan Kalbar ini bisa mencapai 1,9 hingga 2 meter yang umumnya itu terjadi di sore hingga malam hari antara pukul 17 ya hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan puncak pasang tertinggi ini diperkirakan masih membayangi kawasan pesisir hingga malam ini. Dan buruknya drainase lingkungan dikhawatirkan juga akan memperlama durasi genangan banjir terutama di permukaan pemukiman warga akibat tertahannya aliran air hujan yang hendak menuju ke laut. Dan hingga hari ini curah hujan dengan intensitas ringan dan sedang itu dilaporkan masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah ya, termasuk di daerah Kabupaten Sambas. Dan menghadapi situasi darurat ini, warga diminta juga mengamankan barang elektronik, dokumen berharga, hingga terus memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Sinergi diantaranya kewaspadaan mandiri masyarakat, kesiapan logistik evakuasi dari pemerintah diharapkan bisa menekan potensi kerugian dari material ini. Budi.
0: Baik, terima kasih Eca. Informasi pertama dari Sambas, dan kita bergeser ke Entikong ya, di mana Cegah Karhutla Polsek Sekayan perkuat edukasi masyarakat, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
4: Baik. Di mana untuk menghadapi musim kemarau tahun ini, Polsek Sekayan terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla melalui edukasi langsung kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi kebakaran saat musim kemarau. Nah, kegiatan sosialisasi digelar di Desa Saitakam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Dan Kapolsek Sekayam AKP Sutikno, untuk kegiatan pencegahan karhutla sejak dini ditunjukkan personil polisi langsung ke wilayah Babin Kamtibmas bertugas. Nah, terdapat 10 desa yang menjadi daerah sasaran untuk kegiatan sosialisasi bahaya dan pencegahan karhutla saat musim kemarau. Dan ia juga mengungkapkan pada kegiatan tersebut, warga diberikan pemahaman mengenai risiko pembakaran lahan yang dapat memicu kebakaran luas, dan terutama saat kondisi cuaca kering. Dan masyarakat juga diajak menerapkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan guna mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Selain itu, lanjut Kapolsek, sebagai bagian dari strategi pencegahan, personil Polsek Sekayam turut memasang banner bertuliskan Stop Karhutla di sejumlah lokasi strategis. Media sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menghindari praktik pembakaran lahan. Dan menurutnya, pencegahan menjadi langkah paling efektif dalam mengurangi potensi karhutla dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Dan dikatakan kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Budi.
0: Terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana DPRD Sanggau siapkan 4 raperda prioritas 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika, silakan.
3: Ya, betul sekali Budi, di mana DPRD Kabupaten Sanggau menyiapkan 4 rancangan peraturan daerah inisiatif yang akan dibahas pada tahun 2026. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sanggau, Edi Emilianus Kusnadi, juga menyampaikan bahwa raperda tersebut telah ditetapkan melalui sidang paripurna bersama pemerintah daerah pada tahun 2025. Ia menambahkan 4 raperda yang diusulkan meliputi pengarusutamaan gender, penyelenggaraan perikanan, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta hari besar daerah. Nah, regulasi tersebut juga dinilai penting untuk menjawab kebutuhan dan juga perkembangan masyarakat. Karena menurutnya, usulan raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kelembagaan legislatif. Nah, selain membentuk regulasi, DPRD juga memiliki tanggung jawab dalam penganggaran dan juga pengawasan. Jadi, fungsi anggota DPRD ada 3, yaitu legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Karena melalui fungsi legislasi itulah 4 raperda ini akan dibahas. Ia juga berharap pembahasan 4 raperda tersebut juga dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, karena kehadiran regulasi baru juga diharapkan mampu memberikan manfaat dan juga kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Demikian Budi, informasi dari Sanggau.
0: Terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, di mana produk UMKM Sintang diminati warga Miri Malaysia, di mana kain pantang menjadi jembatan persaudaraan antar negara. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan.
5: Baik, terima kasih Budi. Produk UMKM asal Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang mewakili Indonesia dalam ajang International Food and Drinks Trade Exhibition yang berlangsung di Marriott Hotel Miri mendapat perhatian besar dari masyarakat Miri Sarawak, Malaysia. Salah satu produk yang paling banyak menarik minat pengunjung adalah kain pantang atau yang dikenal masyarakat Sarawak sebagai puak kumbu atau kain kebat. Linda, warga Miri mengunjungi stan Indonesia, mengaku terkesan dengan kualitas kain pantang yang dipamerkan. Menurutnya, penggunaan bahan pewarna alami dan karakter warna yang lembut menjadi keunggulan tersendiri. Ketertarikan serupa disampaikan Philip Timba dan istrinya, Inek Marsyah. Keduanya mengaku senang menemukan puja kumbu atau kain pantang dalam pameran tersebut karena kain tradisional itu kini semakin sulit dijumpai di Sarawak, Malaysia. Inek Marsyah menambahkan bahwa dirinya mengagumi komitmen masyarakat Iban di Indonesia yang masih menjaga warisan budaya leluhur melalui tenun tradisional. Sementara itu, Hetikus Endang, pemilik Gareli Kain Pantang, mengaku bahagia dapat bertemu langsung dengan masyarakat Iban di Sarawak melalui kegiatan pameran tersebut. Menurutnya, kehadiran kain pantang di Miri tidak hanya menjadi sarana promosi produk UMKM, tetapi juga menjadi media mempererat hubungan budaya antar masyarakat serumpun di dua negara. Demikian Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan dari Sintang. Rekan-rekan semuanya, kita break dulu sejenak. Dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami atau juga menonton kami di kanal YouTube, kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Ini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, sambo kangen.
7: Sambo-sambo.
9: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
10: Dan lagu apa kita pace?
11: RRI Digital saja tuh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
15: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, pendengar dan juga pemirsa. Kami awali dari Kota Pontianak, di mana perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu ini berlangsung sukses dan juga meriah di Taman Alun Kapuas serta kawasan Waterpond Senghi Pontianak Jumat siang. Festival budaya masyarakat Tionghoa yang diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar Tiongkok ini tidak hanya menarik ribuan pengunjung, tetapi juga mencatatkan rekor pembagian 1000 bakcang yang tercatat di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu tahun 2026 berlangsung semarak di Taman Alun Kapuas dan kawasan Waterpond Senghi, Kota Pontianak. Festival yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa ini tentunya dijelaskan Andreas Acuy Simanjaya, di mana festival Bakcang ini memiliki makna historis sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengorbanan seorang pejabat yang dikenal jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain piagam penghargaan kepada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya Tionghoa, salah satunya penerima penghargaan adalah Dengak Cheng, ya, di mana pelaku senior kuliner tradisional yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi pembuatan bakcang di Kota Pontianak. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak di pagi ini, dan kita bergeser ke Sanggau, di mana Festival Bakcang, upaya melestarikan tradisi Tionghoa di Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama Cika, silakan.
1: Ya, bukan saja di Pontianak ya Budi, di mana masyarakat Sanggau juga sangat antusias untuk mengikuti festival membuat bakcang yang digelar sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Tionghoa di halaman Kelenteng Tri Dharma Sanggau. Ketua Panitia Festival Bakcang Lydia Pang juga menyampaikan kegiatan tersebut juga dilaksanakan sehari lebih awal dari peringatan Hari Bakcang. Ia menjelaskan lomba bakcang ini digelar untuk menjaga keberlangsungan budaya dan juga tradisi Tionghoa di tengah masyarakat. Ia berharap tradisi tersebut juga tetap dikenal dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan tujuan perlombaan ini juga untuk melestarikan budaya dan juga tradisi Tionghoa, dengan harapan generasi yang akan datang ini tidak kehilangan tradisinya. Karena pada pelaksanaan perdana tahun ini, ia menyebut jumlah peserta yang mengikuti lomba ini masih terbatas. Karena tercatat, peserta yang ambil bagian dalam kegiatan tersebut juga didominasi oleh perempuan. Ia juga optimis minat masyarakat juga khususnya kalangan muda ini akan meningkat pada penyelenggaraan berikutnya, karena keterlibatan generasi muda juga dinilai penting agar tradisi membuat bakcang ini tetap lestari dari waktu ke waktu. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
0: Terima kasih Cika, informasi yang disampaikan di pagi ini. Kita ke Sambas, Semarang Festival Turun Sungai di Sajat hadirkan puluhan perahu hias. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Eca. Silakan Eca.
2: Baik, suasana meriah mewarnai aliran sungai di Desa Tengguli, Kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas saat puluhan perahu hias menyemarakan Festival Turun Sungai yang digelar pada Jumat kemarin. Agenda budaya tahunan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi berobat kampung sekaligus menyambut momen Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kehadiran festival air ini terbukti efektif menjadi magnet wisata budaya lokal yang mampu mempererat tali silaturahmi hingga menjaga kekompakan warga di wilayah pedesaan Sambas. Sebanyak 30 armada perahu hias yang mewakili setiap RT di Desa Tengguli turut ambil bagian menyusuri sungai sepanjang 8 meter menggunakan mesin tempel. Dan setiap perahu tampil unik dengan dekorasi ornamen kreatif berbahan alami seperti anyaman bambu, dedaunan hingga kibaran bunga manggar. Nah, sebelum bendera start dikibarkan, para tokoh adat dan pemangku budaya memimpin ritual doa bersama memohon keselamatan, keberkahan hingga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh warga desa. Kepala Desa Tengguli M. Daud menjelaskan bahwa Festival Turun Sungai kali ini merupakan penyelenggaraan tahun ke-6 berturut-turut yang terus mendapatkan dukungan penuh dari swadaya masyarakat. Meskipun prosesi parade sempat diguyur hujan gerimis ya, antusias ribuan warga tidak surut memadati area tepian sungai menyaksikan perlombaan dari dekat. Dan pemerintah desa berkomitmen terus mengawal pelestarian tradisi leluhur ini agar nilai gotong royong, penghormatan budaya tetap hidup di sanubari generasi muda. Nah, melalui konsisten pelaksanaannya, Pemkab Sambas juga memproyeksikan Festival Turun Sungai di Kecamatan Sajat masuk ke dalam kalender wisata budaya resmi daerah untuk menarik kunjungan wisatawan domestik ataupun mancanegara. Dan pengembangan destinasi berbasis kearifan lokal juga diharapkan tidak hanya melestarikan adat istiadat, tapi mampu menghidupkan sektor ekonomi kreatif bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Budi.
0: Terima kasih Eca, informasi yang disampaikan dari Sambas, informasi yang kedua tentunya. Dan kita bergeser ke Antikong, di mana Bulog serap 1,7 ton jagung Polsek Tayan Hilir. Informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan sebanyak 1,7 ton jagung pipil kering JPK hasil program ketahanan pangan di Kecamatan Tayan Hilir berhasil terserap Bulog Cabang Sanggau. Jagung tersebut merupakan hasil budidaya kelompok tani binaan Polsek Tayan Hilir yang selama ini mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan lahan, peningkatan produktivitas hingga pemasaran hasil panen dari petani tersebut. Dan Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto menyampaikan hasil panen jagung hibrida pengembangan Deplot kuartal pertama sudah dikirim ke Bulog Sanggau. Dan menurutnya, penyerapan oleh Bulog dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan hasil produksi petani memiliki kepastian pasar. Dan dijelaskannya, sebelum diterima Bulog, seluruh hasil panen terlebih dahulu menjalani serangkaian pengujian kualitas pemeriksaan meliputi kadar air dan kandungan aflatoksin guna memastikan jagung memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian dikatakan Kusdarwanto, hasil pengujian tersebut jagung yang diproduksi petani Tayan Hilir dinyatakan layak jual dengan kadar air 14,3% dan kandungan aflatoksin sebesar 30 ppb dan hasil tersebut memenuhi persyaratan pembelian Bulog sehingga seluruh jagung yang diajukan dapat diterima. Dan terhadap hasil panen jagung, Kusdarwanto Bulog Cabang Sanggau ini menetapkan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram untuk jagung yang memenuhi standar kualitas. Dengan terserapnya hasil panen tersebut, petani memperoleh kepastian harga sekaligus peluang meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Antikong. Kita bergeser ke Sintang masuk kami, di mana sensus ekonomi 2026 resmi dimulai. Petugas diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
4: Baik, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang sudah dimulai. Masyarakat akan dikunjungi rumah ke rumah untuk pendataan ekonomi keluarga. Sebelum terjun melakukan pendataan langsung ke masyarakat, seluruh petugas sensus sudah terlebih dahulu mendapatkan pembekalan intensif selama 3 hari dari Badan Pusat Statistik BPS Sintang untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan akurat dan sesuai prosedur. Salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di Desa Kebiobaru, Kecamatan Sintai, Eli Ernawati mengatakan dalam pelatihan tersebut diberikan materi yang berkaitan dengan sensus ekonomi, teknik wawancara responden, dan penggunaan aplikasi pendataan berbasis digital. Selain itu, Eli juga mengaku sudah mempersiapkan kesiapan mental saat berhadapan dengan berbagai latar belakang dan karakter responden selama proses pendataan berlangsung. Ia mengakui kesiapan mental menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sensus sebagai petugas lapangan. Dirinya harus siap menghadapi berbagai kondisi, mulai dari perbedaan karakter hingga tantangan saat melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Ia pun berharap dapat mendapat dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kehadiran petugas dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang ada. Menurutnya, data yang diperoleh dari sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi di masa mendatang. Sensus ekonomi 2026 sendiri akan dilaksanakan secara dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai landasan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Demikian Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Dewi, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Sekaligus kabar dari Sintang tadi menjadi pamungkas jumpa kita di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya di pagi ini yang sudah menemani saya di kabar dari Kalbar. Terima kasih Dewi dari Sintang pada pagi ini.
4: Terima kasih juga Budi dan teman-teman, sehat selalu.
0: Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada Jeki di Antikong.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
1: Terima kasih kembali Budi dan juga teman-teman.
0: Baik, Eca, terima kasih dari Sambas.
2: Siap, terima kasih kembali.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya dan selamat berakhir pekan rekan-rekan. Terima kasih dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Demikian pendengar, telah kami hadirkan kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat di edisi hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah dipermudah segala urusannya dan aktivitasnya ya. Dan kalau kita cek, cuaca juga sangat terang benderang sekali untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini. Dan sebagian besar kita cek juga di BMKG saat ini Sambas lebih ke cerah berawan pendengar ya. Dan ada sebagian juga yang berawan, suhunya sekitar berada di 26 hingga 27 ataupun 28 derajat Celcius ya. Dan ya, ini katanya juga ada potensi hujan petir ataupun badai petir ya di siang hari ataupun sore harinya. Dan ya, lagi-lagi juga pastikan tetap siap siaga selalu, apalagi bagi para pendengar kita yang beraktivitas di luar sana gitu ya, atau menyediakan payung ataupun jas hujannya gitulah pendengar ya. Dan juga hujan petir ini masih berlangsung hingga dari siang hingga sore harinya pendengar. Dan bahkan malam hari ini juga diprediksi akan hujan ringan gitu pendengar. Dan suhu tertinggi hari ini sekitar di suhu 33 derajat Celcius dan kelembapan udara juga akan sedikit demi sedikit menaik pendengar ya, hingga mencapai 90% Dan ya, bagi para pendengar terutama yang berada di wilayah pesisir ya, seperti Pemangkat, Sejangkung ataupun juga di daerah Jawa diantaranya juga ya, kondisi yang memang dikabarkan ini ada cuaca ekstrim pendengar ya, terjadinya banjir rob ataupun juga hujan dengan intensitas yang lebat gitu pendengar ya, tetap selalu waspada dan cek informasi berkala di bmkg.co.id. Untuk para pendengar, tetap bersama di RRI Sambas, kami hadirkan di Warta Berita Pagi Sentral ya, RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
2: Persib Prabowo Subianto meminta persiapan tim